0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang, atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang isa, bukan sembahyang isa, kayak alangan juli, kenek edak naon ke apa-apa. Rih, macam yang pecah, selang, muka kurang, apa, cepat, si 2 menit kayak enak kambruk, ini kan sana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka
2: terus bisa bekerjasama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerjasama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
2: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli

0: Pelawan Bengkalis Siak dan Indragiri Hilir. Ini saya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
1: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
2: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
1: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
4: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
5: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
6: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api

0: Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Jepp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bribtu Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 95% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor 1500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara. Oke, siap.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id
4: mendapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan pagi ini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti program Kabar Aceh edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama rekan-rekan Korwil 17 di kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum saya nanti ke rekan-rekan Korwil 17, pendengar, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi cuaca terlebih dahulu dari BMKG Bulanbintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Bang Muhammad Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana Bang kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
1: Ya baik, untuk perkiraan cuaca wilayah Aceh hari ini, untuk pagi hari hingga siang sore hari, sore pagi hari hingga siang hari terpantau cerah berawan, dan hampir menyeluruh di wilayah Aceh terpantau cerah berawan. Kemudian dari siang hingga sore hari di sini ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah pesisir timur dan juga wilayah tengah Aceh terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian untuk malam hari wilayah Aceh kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri di sini bergerak dari selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 119 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Kemudian untuk gelombang, perakiran gelombang khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan Pulau Banyak dan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah barat dan selatan Aceh, diperkirakan dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Bang.
0: Baik, secara umum untuk kondisi cuaca hari ini masih tergolong cerah begitu ya Bung Niza?
1: Ya, di pagi hingga siang hari terpantau cerah, kemudian siang hingga sore hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang.
0: Oke, baik. Ya. Mungkin di pagi ini juga ada himbauan yang ingin disampaikan mengingat juga belakangan untuk kondisi Aceh juga cukup panas di Bang.
1: Ya, mungkin himbauan buat masyarakat karena cuacanya cukup panas dan perubahannya cukup signifikan, jadi agar selalu waspada, terutama bagi teman-teman yang beraktivitas di luar agar dapat menjaga diri dari paparan sinar UV. Dan juga dikarenakan perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu, masyarakat agar selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bang Niza atas informasi cuacanya di kesempatan pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia pendengar satu informasi terkait dengan informasi cuaca di pagi ini yang telah dilaporkan oleh prakirawan Muhammad Niza Andria. Semoga informasi cuaca di pagi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan beragam aktivitas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di Kabar Aceh pagi ini, kita telah tersambung bersama rekan-rekan Korwil 17. Ada Kak Nanda, Bang Ari, Kak Lisa, juga ada Bang Rizky dan juga Bung Fadil ya. Kita absen satu-satu dulu ya, dari sebelah saya dulu ya. Ya mungkin kalau di layar kelihatan di sebelah ya. Dari Kak Nanda dulu deh di Lok Semau ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, baik. Gimana kabarnya Kak di kesempatan pagi ini?
2: Alhamdulillah untuk pagi ini sehat ya dan juga semangat. Cuaca juga sangat sangat sekali, sangat panas di luar sana.
0: Oke, harus tetap semangat ya meski 3-1 hari ini ya. Masih harus
2: berusaha. Ya enggak apa-apa karena besok tanggal 1 ya.
0: Oke, baik, informasi dari lo semuanya silakan Kak Nanda.
2: Baik, baik, terima kasih atas kesempatannya. Satu informasi dari Luxmawe yang bisa Nanda sampaikan untuk kabar Aceh edisi hari Senin 31 Agustus 2026 ini terkait dengan hama tikus yang menyerang sawah dan ratusan hektar padi di Madat Aceh Timur gagal panen. Dan informasi selengkapnya, serangan hama tikus melanda lahan persawahan di Gampung Rambung Lob, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Akibatnya ratusan hektar sawah warga dipastikan gagal panen pada hari Minggu kemarin 30 Agustus 2026. Gecik Gampung Rambung Lob, Muzakir mengatakan seluruh padi yang ditanam warga sejak Mei dan Juni 2026 tidak bisa dipanen karena habis dimakan tikus. Dan bahkan sekitar 4.800 meter lahan sawah tidak bisa dipanen sama sekali karena kering dan mati setelah dilahap oleh tikus. Muzakir menjelaskan serangan hama tikus tersebut mulai muncul ketika tanaman padi memasuki fase menjelang panen dan saat tangkai bunga mulai keluar pada usia 71 hingga 80 hari. Serangan berlanjut saat padi mulai berbuah dan memasuki fase matang pada usia 87 hingga 95 hari. Pada fase tersebut, katanya tikus mulai menyerang batang dan bulir padi sehingga proses pematangan tidak dapat berlanjut. Padi yang telah digerogoti tikus akhirnya mengering dan mati sebelum sempat dipanen. Muzakir menyebut pihaknya sempat mengajukan permohonan bantuan obat pembasmi hama kepada dinas terkait. Namun kuota obat yang diberikan sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan warga Gampung Rambung Lob yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani sawah. Dan menurutnya karena tidak cukup tersebut, masyarakat atau petani mengeluhkan kondisi sawahnya saat ini dan mengalami kerugian. Dan lebih lanjut, Muzakir memaparkan bahwa untuk menggarap satu petak sawah, petani harus mengeluarkan modal hingga 6 juta rupiah. Namun, akibat serangan hama tikus, hasil panen yang diharapkan tidak dapat dinikmati dan modal yang telah dikeluarkan pun hangus. Dari mulai fase pembajakan sawah, pembersihan, penanaman hingga perawatan, katanya ia sudah menghabiskan sebesar 6 juta rupiah. Dan ketika panen, akhirnya tidak bisa dipanen karena hama tikus. Jadi menurutnya pihaknya mengalami kerugian total. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Timur terkait langkah penanganan lanjutan atas serangan hama tikus yang merugikan petani di Gampung Rambung Lob, Aceh Timur. Demikian Bang Rifki, satu informasi dari Aceh Timur ini ya, bukan kota Luxmawe. Dan semoga bermanfaat. Kembali ke Bang Rifki.
0: Baik, terima kasih Kak Nanda. Ada informasi dialog untuk pagi ini?
2: Iya, sebelumnya sih kalau untuk agenda setting hari ini seharusnya membahas soal LGBT ya. Tapi ini flyernya belum tayang. Mungkin ada kendala di pihak medsos ya. Mudah-mudahan nanti jadi dialog ya.
0: Siap. Oke, terima kasih Kak Nanda atas informasinya. Dari lo semua kita ke sebelahnya nih ada Bung Ari dari Takengon. Assalamualaikum Bang Ari.
3: Waalaikumsalam Bang Rifki.
0: Baik, gimana kabarnya Bang Ari pagi ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat nih Bang, cuaca juga cerah nih Bang. Harus semangat Bang karena besok tanggal 1 ya Bang.
0: Oke, siap, harus 45 ya. Oke, silakan Bang Ari dari Takengon informasinya.
3: Baik Bang, ada informasi satu nih untuk kabar aja ya, untuk seluruh pendengar Pro 1. Apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar di Arena Pacuan Kuda HM Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Tegasing, Aceh Tengah. Bersamaan dengan penutupan pacuan kuda dalam hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin Minggu ya, 30 Agustus 2026. Apel diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, OKP, LSM, mahasiswa hingga masyarakat umum, termasuk Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman. Dalam kegiatan itu, Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Aceh Tengah, Helmia membacakan deklarasi yang membuat sejumlah komitmen kebangsaan. Salah satu poin deklarasi yakni setia kepada Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk menjaga dan membela setiap simbol serta lambang negara di berbagai bentuk dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam kesempatan itu, Danrem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat perdamaian yang telah tercipta di Bumi Serambi Mekah. Melalui apel kebersamaan dan deklarasi ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat semangat persatuan, menjaga perdamaian, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Aceh. Demikian Bang Rizky untuk satu berita yang untuk daerah Takengon ya.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Ari. Untuk informasi dialog gimana dari Takengon?
3: Untuk dialog ini belum ada informasi mungkin, tapi nanti kami jam 9 ada silang maulid nabi nih, ada acara maulid nabi di Kabupaten Benar Meriah.
0: Oke, siap, sukses selalu juga dari Takengon. Terima kasih Bung Ari. Kita langsung ke bawahnya nih, ada Bung Fadil dari Melabu. Assalamualaikum Bung Fadil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky.
0: Iya, baik. Apa kabar Bung Fadil?
4: Alhamdulillah sehat untuk di kesempatan pagi hari ini, Bu Rizky.
0: Oke, baik. Cuaca di sana gimana nih, Bang?
4: Cerah berawan, Bang.
0: Cerah berawan ya. Oke, baik. Silakan laporannya Bung Fadil.
4: Baik, satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini, antisipasi karhutlah BPBD Aceh Barat pasang

Ya, halo, Bang Fadil. Baik, sepertinya ada gangguan teknis di jaringan ini dari Melabuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih mencoba ya untuk kita terkoneksi kembali bersama rekan-rekan Korwil 17 di Kabar Aceh untuk edisi pagi ini.

Ya, tadi sudah kita dengarkan juga informasi dari Lord Sumawe dan juga dari Takengon ya. Bahwasanya ada dua informasi juga di pagi ini tadi yang telah disampaikan juga terkait dengan kondisi cuaca dari Lord Sumawe dan juga Takengon cukup cerah juga ya. Mungkin seperti yang disampaikan oleh pihak BMKG oleh Bang Niza tadi pagi juga memang cukup merata, meski ada potensi juga di beberapa wilayah untuk potensi hujan di sejumlah wilayah di Aceh khususnya di sore hingga malam hari. Baik, semari menantikan terkoneksi kembali ya bersama rekan-rekan Korwil 17.

Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk kesempatan ya, kami mohon maaf sebelumnya untuk kesempatan pagi ini di Sekabar Aceh terjadi gangguan teknis ya. Satu informasi mungkin dari Banda Aceh, ini terkait dengan BPBD Aceh Besar yang merangkul perangkat kampung cegah karhutla ya. Bahwasanya BPBD Aceh Besar ini mengandung semua pihak pendengar untuk merangkul kampung guna mencegah kebakaran lahan hutan dan karhutla yang marak terjadi di Aceh Besar. Ya, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil di posko kekeringan di Sibreh Sabtu lalu menyampaikan ada 47 kasus dengan total lahan terbakar 53 hektar. Maka dari itu ia mengimbau kepada pemerintah kampung untuk terus mengajak masyarakat agar tidak membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar lahan karena dapat berpotensi memperluas karhutla. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi dari Banda Aceh yang juga di kesempatan pagi ini kami akhiri untuk Kabar Aceh edisi Senin 31 Agustus 2026. Sebelumnya kami mohon maaf juga karena ada terkendala di jaringan pihak kami. Terima kasih atas atensi Anda.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Halo RRI untuk pagi ini edisi Senin 31 Agustus 2026 ya. Di kesempatan pagi ini seperti biasa saya hadir dengan rekan saya di pagi ini. Assalamualaikum Bung Amar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rifki.
1: Iya baik, gimana nih, meski di akhir bulan tetap semangat pastinya ya.
2: Sebenarnya gak semangat juga sih karena panasnya ini memang gak kira-kira ya. Ini udah jam 8 sudah panasnya subhanallah sekali ini kita lihat pagi ya. Ini ya.
1: Oke baik, dan terkait dengan Halo RRI pagi ini juga pendengar tentu kita undang ya Bung Amar ya untuk yang ingin melaporkan terkait dengan kendala laporan atau ada hal yang ingin disampaikan atau juga berbagai hal itu yang ingin Anda dapatkan untuk keterangannya ya. Itu bisa Anda layangkan di 0651 443336.

0: takut di razia kita nggak tahu.
1: Iya, tentu ini menjadi perhatian juga ya, bahwasanya jangan harus tunggu razia dulu.
0: Iya, jangan tunggu razia dulu ya.
1: Tetap harus
0: sama-sama. Datang dari diri sendiri.
1: Betul.
0: Iya, dan juga tapi dari Bunda ini mengeluhkan masyarakat yang membakar sampah saat cuaca ini masih ekstrim ya, dan
1: betul.
0: Ini keluhannya memang ini ya, maksudnya jangankan Bunda, mungkin banyak ini masyarakat yang mengeluhkan tetangganya ya, membakar sampah di saat siang-siang cuaca bahkan sedang terik-teriknya seperti saat ini tuh, dan memang ini berbahaya ya, karena angin juga sedang lumayan kencang, jadi takutnya pada saat membakar sampah apabila tidak dijaga itu api-api yang kecil-kecilnya itu bisa menyebar ke area-area dedaunan kering dan bisa membakar lahan yang ditakutkan ya, Rifki ya.
1: Betul, dan ini sebenarnya juga cukup rentan ya. Dan terkait dengan hal itu juga nih, Bung Amar, ada satu informasi juga yang berkaitan ini ya. Mungkin sekitar 2 hari lalu ini kita dapatkan dari Instagram info Banda Aceh gitu ya. Tapi sebelum saya coba hadirkan informasi itu, kita coba terima dulu nih ya.
0: Iya, sudah dia masuk bersama kita ternyata ya.
1: Kita coba
0: ya,
1: cek dulu ya. Baik.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amang.
0: Baik, ada Fitri. Bagaimana ya kabar Fitri di hari ini? Pagi ini Fitri?
2: Agak lemah sedikit karena puasa ini, Bang.
0: Puasa. Subhanallah Fitri ya. Kalau Darussalam gimana nih kondisi saat ini di Darussalam Fitri?
2: Aman aja, Bang Amang.
1: Aman.
2: Ini juga kan enggak panas juga, banyak biasa-biasa aja gitu.
0: Oke. Kalau lalu lintas bagaimana nih Fitri? Kan sudah banyak penertiban ya. Bagaimana nih suasana di sana? Apa lalu lintas sekarang sudah lebih lancar ya semenjak ada relokasi pedagang?
2: Sekarang alhamdulillah ya, Bang Amang, pedagang kaki lima sekarang udah ada lagi gitu ya, di lapangan Pudu dan Salam gitu kan. Udah stay lagi gitu ceritanya gitu.
0: Oh ini ya, kemarin saya memang sempat lewat ya Rifki ya, ke Darussalam itu ada tanah kosong yang dimanfaatkan oleh para pedagang sepertinya untuk jadi lapak jualan. Jadi memang mereka masih berjualan masih dekat area jalan, tapi tidak lagi menutupi bagian trotoar ataupun bagian-bagian jalan lainnya gitu. Nah, tapi ada lahan kosong yang sudah mereka pakai ya untuk berjualan di sana. Jadi mungkin masyarakat di sana itu bisa berbelanja di tempat itu gitu ya. Iya. Kayak mucet cemilan, kayak jadi somai.
1: Oke.
2: Tapi sekarang Mawar kan udah lancar lah, udah bisa belanja lagi di situ, udah ada somai lagi.
0: Siap. Yang penting jajanan lancar ya Fitri ya. Terus ada apa lagi Fitri? Kalau untuk yang dompet bagaimana Fitri? Apa sudah ada yang melapor? Ada udah ada yang kasih ini mungkin kasih petunjuk dompetnya sudah ditemukan belum?
2: Iya, gini Bang, Fitri mau lapor gitu ya. Di Darussalam itu di ruko gitu Bang Amang. Itu ada polisi tidur itu banyak kali. Orang kan mau lewat bisa bahaya juga gitu Bang Amar Bari. Jadi apa namanya? Agak susah juga gitu kan. Kemarin tuh Fitri bilang sama Bapak Putra zebra cross, bukan zebra cross tapi
1: kayak polisi tidur.
0: Polisi tidur.
1: Jadi mau di mau dicopot begitu ya?
0: Enggak dicopot Rizky, kan polisinya tidur, mau disuruh bangun.
1: Jadi seperti apa nih Fitri mungkin laporannya?
0: Itu aja Fitri.
2: Jadi ya tolonglah pihak terkaitnya apa namanya bisa bilang ke apa gitu kan, karena kan bisa bahaya juga gitu, polisi tidur udah berapa gitu kan, bisa celaka orang gitu ya kan gitu. Jadi bukan copot apa, kami mau cuma bilang aja gitu Bang Amar, Bang Rizky.
1: Itu aja.
2: Dan masalah yang hilang dompet itu alhamdulillah udah ketemu juga gitu kan.
0: Alhamdulillah ya.
2: Dan apa namanya orangnya pun udah apa namanya udah kasih hadiah untuk orang yang kasih
0: dompetnya ya.
1: Ya, itu aja
0: Fitri. Ya.
2: Itu aja Bang Aman.
1: Baik, terima kasih.
2: Makasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita ulang dulu nih Rifki ya. Berarti dari Kulon Fitri untuk pagi ini

0: masih banyak polisi tidur ya.
1: Ya.
0: Atau bahasa lainnya itu marka kejut ya.
1: Marka kejut ya.
0: Marka speed kejut yang ada di kawasan Ruko Darussalam ya.
1: Iya.
0: Oke, yang kedua berarti apresiasi bahwasannya ini dompet yang sempat dilaporkan waktu itu sudah ditemukan ya. Berarti
1: ya.
0: Alhamdulillah ya, nggak perlu kepikiran lagi harus apa? Harus urus surat pergantian gitu ya.
1: Iya, karena kan lumayan itu identitas dan
0: identitas
1: semua.
0: Identitas lainnya itu.
1: Iya. Kartu-kartu penting semua ada di
0: sini. Iya, betul-betul ya. Sekali.
1: Oke, okay. Baik.
0: Lagi lanjut Fitri. Fitri lagi.
1: Iya. Rifki. Jadi keterusan ya. Ya, ini terkait yang tadi mungkin bersambung daripada informasinya Bunda di sebelah tadi ya. Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini memang belakangan marak terjadi ya. Nah, dia yang keseringan itu di Aceh Besar ini. Nah, kalau kita lihat informasinya yang dari Instagram Info Banda Aceh tadi yang kami himpun ya, ini bahwasannya kobaran api ini membakar di kawasan perbukitan Bukit Radar Gampung Data Makmur nih Bung Amar ya, Kecamatan Gelang Bintang, okay. Aceh Besar. Nah, kebakaran ini menghanguskan sekitar 2 hektar padang ilalang dan semak belukar, sempat juga memicu kesiapsiagaan tinggi ya, lantaran lokasinya ini sangat dekat dengan fasilitas radar penerbangan vital milik SIM Lanut ya, Lanut Sultan Iskandar Muda SIM. Nah, insiden ini juga terjadi di tengah sengatan cuaca ekstrim ini ya. Pertama kali diketahui juga ini dari laporan warga nih, Bu Maria, melihat kepulan asap tebal serta lidah api yang merambat di sepanjang jalur akses menuju radar Krung Raya. Nah, menanggapi situasi itu juga ya, pos penjagaan Lanut SIM langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan asesmen awal ya. Mengingat medan perbukitan yang kering dan angin ini sangat cepat berpotensi penyebaran api ke fasilitas radar begitu, dan tim gabungan berskala besar langsung diterjunkan. Nah, personel Lanut juga nih Bung Amar ya, dari Lanut SIM berkolaborasi juga nih dengan Kodim 0101 KBA, Polsek Blamintang, serta Armada BPBD Aceh Besar juga dari Pos Kuta Baru, Pos Durung dan Pos Induk juga ya. Mereka melakukan pemadaman, penyekatan hingga pendinginan intensif untuk mencegah api mendekati dan merusak fasilitas radar. Nah, itu dia. Jadi ada area yang memang cukup rentan sebenarnya, terlebih di siang hari ya. Mungkin kalau kita bilang berspekulasi yang lain-lain, ini belum diketahui buktinya nih Bu Amar. Kalau lihat dari video memang sudah terbakar lahannya nih, dan cukup waspada juga kita melihat videonya begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan mungkin juga kalau ada orang yang bakar kantong rokok dibuang sembarangan, ini juga sepeninggalnya dia pergi mungkin di belakang enggak.
0: Nah, ya ini ditakutkan.
1: Iya,
0: ini ditakutkan sebenarnya sudah dibakar ataupun mungkin saya silap ya, lupa dimatikan ataupun tidak dilihat dengan benar apakah apinya itu sudah mati dengan padam. Betul. Sudah padam total ya.
1: Betul.
0: Nah, karena itu terbangan angin, jadi sisa-sisa yang daun kering masih terbakar itu walaupun masih bara api kecil itu ya, akhirnya menyebar gitu. Betul. Ke tempat lain dan mengakibatkan kebakarannya bisa menjadi lebih besar.
1: Iya.
0: Ya, dan kita maju ke Humas Kota Banda Aceh ya,
1: ya.
0: Rifki, Banda Aceh raih pemimpin daerah 2026 kategori ya. Inovasi daerah. Dan inovasi yang apa? Salah satu yang mungkin menjadi kebanggaan Kota Banda Aceh adalah dari Disdukcapil Kota Banda Aceh. Nah, inovasi yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh yang pertama adalah Ceria Kia, yaitu cerita anak mendapatkan Kia. Nah, melalui Ceria Kia, anak-anak di Kota Banda Aceh mendapatkan kemudahan untuk memiliki kartu identitas anak ya. Dan karena KIA ini bukan sekedar kartu tetapi bagian dari identitas dan juga pelindungan administrasi anak. Ya. Dengan adanya Kia atau KIA ini, orang tua pun bisa jadi lebih tenang.
1: Ya.
0: Lalu ada Restar Pro Lansia Berkhas, yaitu rekam sehat tercatat lanjut usia dan berkebutuhan khusus. Nah, Restar Pro Lansia Berkhas ini hadir memudahkan lansia atau pun orang uzur, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan warga berkebutuhan khusus yang belum melakukan perekaman KTPL, dan pelayanan ini dilakukan dengan mendatangi warga yang membutuhkan ya, termasuk di rumah sakit jiwa maupun gampung, dan layanan adminduk ini harus bisa menjangkau semua warga kota ya. Demikian ya, dua dari inovasi terkait dengan layanan di Disdukcapil yang mendapatkan penghargaan ya. Dan untuk layanan lainnya pendengar, ini apabila Anda penasaran dan ingin melihat membaca lebih lanjut, bisa langsung ke Instagram Humas BNA ya.
1: Iya.
0: Karena juga, kita mau rehat sebentar.
1: Iya, dan ini juga sebenarnya
0: kita bahas dulu, kita lebih banyak-banyak ya.
1: Betul. Mungkin singkat ini juga mempermudah masyarakat ya untuk mengetahui informasi yang ingin melakukan pendataan untuk identitas anaknya.
0: Iya.
1: Oke, baik, itu dia Bung Amar untuk sesi ini. Kita nanti akan kembali lagi ya dengan informasi lainnya, dan untuk Anda juga yang ingin melaporkan keluhan dan kendala bisa kembali di Halo RRI 0651 44336 atau via WhatsApp ya
0: di 0852 8285 4445. Halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo RRI.

0: Balik lagi sama pendengar di Halo RRI untuk kesempatan pagi ini ya. Bung Amar, kita undang kembali ya pendengar yang ingin melaporkan atau ingin menyampaikan keluhan dan kendalanya nih. Atau ada dompet jatuh seperti yang Fitri tadi ya. Atau ya, ada yang ingin mencari tahu alamat juga boleh, dan hal lainnya ya. Bisa di 0651 44336.
1: Tapi kalau nyari alamat ya, mungkin kalau memang ada yang tahu, mohon diberikan alamat yang sebenarnya ya. Jangan alamat palsu ya.
0: Jadi nanti gak ketemu-ketemu ya.
1: Iya, gak ketemu-ketemu.
0: Baik, dan juga via WhatsApp boleh juga ya Bu Amar ya.
1: Via WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan seperti yang satu ini Rifki ya, dari Ibu Wardaniah ya, di Kampung Lung, Kemukiman Guci Rampung, Kecamatan Lambosaka PD, mengeluhkan ini bagaimana ya, jalan sempit khusus masuk motor buso pulang pergi menyemput beras buat diekspor keluar, dan juga motor ekskuler pulang pergi mengangkut pasir. Nah, apakah mungkin dibuat jalan atas biar aman dengan anak-anak dan juga masyarakat ya. Ibu Wardaniah mungkin boleh diberitahukan lebih detail Bu ya, ini jalannya di kawasan mana, dan apakah jalan atas itu yang dimaksud itu flyover ya, seperti di Simpang Surabaya gitu Bu ya. Jadi mungkin biar lebih jelas juga gitu Bu, jadi kami bisa lebih mudah untuk berkoordinasi dengan pihak terkait Bu ya. Terkait jalan di daerah mana, dan maksudnya kendalanya seperti apa. Ini kita belum jelas sih Bu, maksudnya memang mungkin memang ada ya beberapa jalan itu tentunya padat keluar masuk kendaraan berat ya, Rifki ya.
0: Karena memang juga ada aktivitas ya, mungkin di area itu, atau ini menjadi lintas untuk jalur mereka.
1: Lintas jalur mereka gitu ya. Memang ya, memang ada beberapa di Aceh Sunda sendiri memang ada beberapa jalur yang sering dipakai oleh mobil-mobil besar ya. Misalnya mungkin mobil-mobil kontainer ya, truk kontainer, dan bahkan juga truk Pertamina gitu ya, kalau dari Jalan Kerucut, karena kan untuk pengangkutan minyak itu kan dari Pelabuhan Malahati, areal ke Pelabuhan Malahati. Jadi tentunya memang dari Kurung Raya sampai ke Kerucut sampai ke Simpang Mesra itu sudah tentu sering dilewati oleh truk Pertamina ya, dan juga dari truk kontainer peti kemas.
0: Dan tentunya ini juga kalau Bu War ya, ini juga bisa mendetailkan begitu terkait dengan kondisi keluhan ini, apakah memang sudah belakangan ini terjadi atau memang baru-baru saja nih ya. Dan ini lebih memudahkan kita untuk kita follow up nantinya ke
1: dinas terkait ya.
0: Dinas terkait ya tentunya ya. Tapi ini terima kasih dulu nih ya Bung Amar ya, Bu War sudah menyampaikan laporannya begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Ini kita tampung untuk laporan dari Bu War, tapi kalau bisa diperjelas dan didetailkan kembali Ibu War, ini lebih baik ya, agar kita juga bisa menyampaikannya dengan lebih jelas begitu.
1: Iya, betul sekali. Dan kita balik lagi mungkin ya, kita akan membahas hal-hal yang ya sempat viral, yang viral juga ini di seputar Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Yang pertama mungkin dari evakuasi korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang ya. Nah, kasus tenggelamnya seorang mahasiswa asal Banda Aceh di Pantai Lok Ketapang, Pekanbada, Aceh Besar ini kan menjadi salah satu topik yang viral di media sosial. Apalagi setelah pencarian intensif selama 4 hari oleh tim SAR gabungan Basarnas, jasad korban akhirnya ditemukan terdampar dan berhasil dievakuasi. Nah, netizen ini secara luas menyoroti pentingnya pengetatan sistem keselamatan di destinasi wisata pantai di Aceh mengingat cuaca buruk dan arus laut yang sedang tidak bersahabat ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan dialog Banda Aceh Menyapa, mungkin sudah lama ya Rifki ya. Sebenarnya mungkin dari pengelola wisata juga ini ya, maksudnya mereka juga ingin bekerja sama mungkin dengan dinas terkait membuatkan pelang-pelang peringatan gitu. Jadi areal kawasan tertentu yang tidak boleh dijamah ya, tidak boleh ada pengunjung ataupun wisatawan yang mandi di kawasan tersebut. Walaupun mungkin sedang tidak pasang ataupun cuaca mungkin masih bersahabat, tapi dilarang mandi karena kalau seandainya tiba-tiba terjadi perubahan ya, perubahan pasang ataupun cuaca itu akan sulit itu buat diselamatkan gitu, karena arusnya juga deras gitu.
0: Betul, dan ini juga masih harus terus digalakkan begitu sepertinya Ibu Amar ya.
1: Iya.
0: Dan kita juga pengen tahu nih, barangkali ada pendengar juga yang melihat di beberapa titik di sejumlah tempat wisata yang ada di Aceh Besar atau Banda Aceh ya, yang masih memerlukan ini, bisa disampaikan nih. Mungkin Pak, kemarin saya baru kemari ya, tapi belum ada ini pelangnya. Oh, belum, itu jadi informasi ya, bahwasanya di titik pantai itu ini sepertinya membutuhkan, atau di titik mana lagi membutuhkan begitu ya.
1: Iya, dan tadi ini Bu Wardania ya, ini baru saja mengenakan pesan lagi ya. Kawasannya di Tiro Macang, Kecamatan Bernen, Kabupaten Pidi. Baik Ibu, baik. Ya, di Tiro Macang, Kecamatan Bernen, Kabupaten Pidi. Ibu mungkin boleh lebih spesifik Ibu, jalan apa Bu ya?
0: Iya, jadi bisa,
1: karena ini jalan ya, banyak Ibu ya. Jadi biar lebih spesifik, jalan apa ini Bu, supaya juga lebih mudah itu kita bisa berkoordinasi dengan dinas terkait ya.
0: Karena ini jalan kampung juga ya.
1: Iya, karena kita jalan kampung, kita nggak tahu jalan apa seperti itu. Dan kembali lagi ini mungkin untuk yang viral-viral masih dari beberapa hari terakhir. Meski penindakannya bergulir sejak pertengahan Agustus, kelanjutan proses hukum kasus dugaan pelanggaran syariat Islam, khususnya ini yang terkait kasus pelecehan dan hubungan sejenis yang melibatkan seorang oknum pejabat dinas bersama seorang mahasiswa di dalam ruang kerja, masih menyisakan obrolan panjang di media sosial. Nah, netizen terus mengawal transparansi penegakan kanun jinayat oleh Satpol PP WH Kota Banda Aceh terhadap figur publik serta penertiban akun-akun media sosial ya, seperti beberapa seleb Aceh Besar yang kedapatan mempromosikan konten pelanggaran syariat. Dan ini memang sempat ini juga ya, sempat diperbincangkan juga ini beberapa netizen oleh netizen ini mendapati mungkin beberapa seleb media sosial melakukan live di media sosial tapi menggunakan pakaian yang tidak semestinya gitu, yang melanggar syariat ya. Mungkin mereka berpikirnya kan tidak di depan umum ya, hanya di ruang pribadi, ruang privatnya gitu, tidak di depan umum. Jadi mereka merasa bebas gitu, dan sempat juga ini ditertibkan oleh Satpol PP WH ya, Rifki ya, beberapa waktu lalu.
0: Betul, dan ini juga masih terus menjadi perhatian begitu ya, agar bisa menjadi informasi juga.
1: Dan juga masih bisa kita ini kan ya, maksudnya kalau melihat beberapa hari kebelakang itu, kasus dari mantan ajudan ketua DPR RI sendiri juga sempat diproses ya, untuk hukum cambuk di Taman Bustanul Salatin. Jadi kita doakan ini juga mungkin masyarakat juga tidak perlu khawatir ya. Satpol PP WH Kota Banda Aceh saat ini sedang meramukan penyelidikan ya, dan juga sedang menyelesaikan administrasi sebelum nanti akan adanya pelaksanaan hukum cambuk ya di Taman Bustanul Salatin terkait kasus yang sedang viral beberapa saat ini.
0: Baik.
1: Dan ini dari laporan Ibu Wardania, jalan umum menuju ke Mala dan Tangseh. Berarti bisa kita pastikan ini berarti jalan ini ya, jalan Kemala Tangseh ya berarti ya. Jalan Kemala Kemala Tangseh, seperti halnya jalan Banda Aceh Medan. Baik Ibu Wardania, terima kasih ini laporannya sudah lebih lengkap ya. Sudah lebih jelas juga ini. Kita nanti akan coba berkoordinasi dengan pihak terkait laporan dari Ibu Wardania ya, semoga ada solusi ya secepatnya.
0: Baik, dan juga terkait,
1: masih kita undang juga ya pendengar untuk Anda mungkin masih bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di line telepon di 0651443336 dan juga di 0852828544445 ya.
0: Iya.
1: Dan kita jeda dulu sejenak. Baik. Ya Arifki ya, Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, selamat dengar, balik lagi di Halo RRI ya. Bung Amar, sepertinya kita juga ada laporan ini dari WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Iya, ada dari Bang Heru ya di Lampaseh Kota ya. Ingin menyampaikan bahwa tanggul sungai di seputaran Lampaseh Kota ini roboh, dan bila musim hujan tiba dan air sungainya penuh akan mengakibatkan longsor sehingga akan merusak jalan yang sedang diaspal gitu ya.
1: Betul.
2: Semoga bisa disampaikan ke dinas terkait ya.
1: Baik.
2: Ini masih dekat ya dengan kantor ya.
1: Kita, ya. Dan memang dari foto yang di-share juga oleh Bang Heru ini memang cukup jelas juga bahwasannya memang tembok
2: jalan ya yang jadi tanggul
1: ya, sudah amblas ya. Dan ini juga Bung Amar ya, saya pernah lewat juga mungkin minggu lalu ya, itu sama keluarga memang melewati area itu, tapi enggak ngeh kalau itu sebenarnya sudah amblas temboknya begitu.
2: Oh iya, betul lah. Ya, ini berarti memang kawasan Lampaseh Kota ya.
1: Betul.
2: Kalau dari ini ya.
1: Dekat sama kita juga ya.
2: Dekat sama kita memang. Mungkin nanti kita selewat gitu deh.
1: Betul. Dan ini nanti akan kita coba follow up juga ya.
2: Iya.
1: Ke pihak.
2: Ya, terima kasih ya Bang Heru sudah memberikan laporannya ya. Dan lalu untuk masalah selanjutnya ini, adanya penertiban fasilitas umum dan juga gelandangan oleh Satpol PP. Jadi Satpol PP bersama Polresta Banda Aceh melakukan operasi penertiban gelandangan di kawasan Taman Tepi Kali Beturaman yang dinilai meresahkan warga.
1: Ya.
2: Selain itu, aksi tegas pengosongan trotoar dari pajangan barang dagangan seperti kasur dan juga perabotan di jalan protokol juga mendapat respon beragam dari netizen.
1: Yeah.
2: Sebagian besar ini mendukung sterilisasi fungsi pejalan kaki ataupun trotoar. Betul. Namun netizen juga meminta solusi penampungan yang layak di rumah singgah bagi para gelandangan yang ditertibkan.
1: Yeah.
2: Dan memang ini juga sebelumnya pernah ya, berapa kali di Halo RRI sebelumnya itu ada juga yang ini ya, yang mengeluhkan trotoar dipakai untuk berdagang. Ini sepertinya kalau pelaku travel agent ya, yang membawa tamu dari Malaysia, ini sempat bertanya kenapa di Aceh trotoarnya dimakan haknya ya, dipakai haknya oleh pedagang, bukan untuk pejalan kaki gitu ya. Dan ya, ini juga mungkin sekarang ini sepertinya masyarakat Banda Aceh sudah lebih paham ya, dan juga sudah lebih teredukasi sehingga menganggap langkah ini langkah yang tepat, bahwasanya trotoar itu adalah hak pejalan kaki, bukan pedagang dan juga yang lainnya ya.
1: Meski kalau kita lihat mungkin di area trotoar itu sepi pejalan kaki, tapi sebenarnya kalau ada satu orang pejalan kaki itu memang haknya sebagai pedestrian begitu ya.
2: Iya.
1: Dan ini yang penting sebenarnya harus dipahami.
2: Iya, betul-betul sekali ya.
1: Jadi ini semoga bisa diterapkan juga ya, karena belakangan juga saya sering melewati kembali itu di area Jalan Merdewati juga sudah mulai kembali lagi, makanya mungkin dari Satpol PP menertibkan kembali begitu ya. Dan ini semoga benar-benar dipatuhi secara baik begitu untuk kedepannya.
2: Iya, betul. Iya, dan kita lanjut ke update terkait RRI Fest 2026 ya. Terima kasih kepada warga Kota Banda Aceh ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang sudah mendaftarkan diri ya untuk menjadi peserta Jalan Sehat RRI Fest 2026. Dan untuk informasi pendengar, ini dari panitia sudah mencapai 2.000 pendaftar.
1: Iya, sudah 2.000.
2: Dan akhirnya sudah ditutup ya. Mohon maaf sekali, sudah ditutup pendaftaran jalan sehatnya karena kuotanya sudah mencapai 2.000 orang ya.
1: Betul.
2: Dan juga walaupun untuk Anda yang mungkin belum bisa bergabung untuk jalan sehat, Anda masih tetap kami undang ya untuk bergabung di RRI Fest karena akan ada bazar UMKM dan juga donor darah. Jadi bisa jajan-jajan, bisa juga beramal ya, Rifki.
1: Betul.
2: Ya.
1: Donor darah ini juga termasuk salah satu agenda kita juga ya.
2: Iya.
1: Dan juga UMKM juga cukup hadir nantinya di area kita juga begitu ya.
2: Iya, jadi kalau masih bisa ditahan, belum mendonorkan, tahan dulu donornya. Iya. Mendonornya nanti di sehari RRI Fest.
1: Iya, tentunya banyak informasi-informasi dan juga agenda-agenda menarik lainnya juga ya.
2: Ya, dan untuk Anda yang mungkin ya punya anak ataupun saudara, hari kemarin penutupan pendaftaran dari Bintang Radio 2026 dan hari ini akan ada technical meeting ya. Jadi mungkin untuk yang sudah mendaftarkan diri di Bintang Radio Hari ini sudah akan mengikuti technical meeting, mungkin sudah dikabarin ya oleh panitia untuk berkumpul di hari ini. Dan untuk putaran pertama sendiri dari Bintang Radio ini juga insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 3 September 2026 ya. Informasi selanjutnya nanti akan kita tetap terus kabarkan ya.
1: Baik, dan tentunya ini kita support juga ya bagi masyarakat untuk bisa mensupport anak-anak muda kita nih.
2: Iya,
1: yang akan lewat mewakili Banda Aceh nantinya ya, semoga ya.
2: Iya, dan nasional. Kita nanti akan mengabarkan ya, informasi terkait bagaimana mungkin apa kapan bisa menonton ya, dan juga terkait voting seperti apa. Jadi bisa dengarkan informasi lebih lanjut nanti di Persatuan Rakyat Banda Aceh, atau juga bisa lebih, kalau mau lebih lengkap, lebih jelas, ini nanti bisa juga dengarkan di Pro 2 ya.
1: Ya, dan banyak talent-talent muda juga yang mengikuti untuk ajang pencarian bakat Bintang Radio untuk tahun ini ya, Bung Amar ya. Bahkan ada yang dari SMA kategorinya ya, dan memang cukup berbakat kalau kita lihat di beberapa video.
2: Sudah ada yang video ya, sudah ada yang share video nyanyi berapa detik ya.
1: Betul, dan ini memang menarik untuk tahun ini ya, dari peserta-peserta yang mendaftar begitu.
2: Iya, dan memang dari lagu-lagunya sendiri juga sudah ditentukan, ada lagu pop Indonesia dan juga ada lagu pop daerah ya. Karena memang tujuan dari Bintang Radio untuk tahun ini tuh selain dari tetap terus mengibarkan ekspresi anak muda, tapi juga mengangkat pop daerah yang apalagi sekarang sudah sering viral di media sosial ya, sudah dipakai menjadi sound TikTok, sound di Instagram juga kalau setiap ngeposting.
1: Betul, dan ini menarik ya, bahwasanya untuk anak-anak muda yang memiliki bakat dia ini salah satu wadah begitu ya untuk mengembangkan potensi kemampuan bernyanyinya begitu ya. Jadi ini harus bisa dimanfaatkan, dan dukungannya juga sangat-sangat kita support begitu ya.
2: Support ya, bisa, siapa tahu mungkin dari pertama kita dari Satker, lalu nanti ada pertandingannya itu ke tingkat Korwil, lalu ada antar Korwil. Kalau antar Korwil berarti perwakilan Aceh mungkin bisa melawan perwakilan Medan, perwakilan Padang, perwakilan Pekanbaru seperti itu ya. Dan terakhir nanti Grand Final. Nah, kalau Grand Final ini belum tahu di mana tempatnya nih. Belum ada info bocorannya ini. Nanti akan diinfokan juga di mana pendengar ya.
1: Mana untuk apa namanya perhelatan finalnya ya.
2: Iya, betul sekali ya. Dan juga ini terkait Bu ini ya. Oh, tidak ada lagi sepertinya ini. Sudah tidak ada lagi informasinya.
1: Baik, mungkin tadi kita ambil review sedikit ini.
2: Iya, Bung Amar, review sedikit ya.
1: Ada beberapa laporan yang sudah masuk seperti Fitri tadi di awal yang juga telah mengonfirmasi untuk wilayah Darussalam yang juga terkait dengan PKL ya, yang ditertibkan di area trotoar sekarang sudah dialokasikan, direlokasikan ke tempat yang sudah ditentukan mungkin dari pihak kampung juga dan pihak terkait ya. Jadi masyarakat yang khususnya warga Darussalam ataupun mahasiswa-mahasiswa ya yang mencari cemilan-cemilan itu sudah ada ditempatkan di satu tempat untuk orang yang ingin berbelanja atau ingin jajan cemilan-cemilan di area sana begitu ya, Bung Amar ya. Dan juga tadi selain daripada laporan Fitri ada laporan Bu War tadi ya.
2: Iya betul, ini terkait dengan jalan Tangsi Kemala PD padat oleh lalu lintas kendaraan berat sehingga membahayakan sekitar ya. Mungkin mohon ditertibkan ataupun juga adanya kalau bisa mungkin flyover ya sepertinya ya, ini maksud dengan buar. Jadi warga itu juga mendapatkan
1: akses
2: jalan alternatif ya untuk beraktivitas.
1: Baik.
2: Ya, dan terakhir ada Bang Heru di Lampase Kota ini melaporkan tanggul di Lampase sudah roboh ya, Rifki ya.
1: Betul, dan ini memang bisa mengkhawatirkan, rentan jika memang debit air sungai di Lampase ini bisa meningkat begitu ya. Dan ini harus menjadi perhatian. Nanti kita akan coba follow up yang untuk ini ya, Bung Amar, dan juga informasi dari Bu War dan yang lainnya juga. Dan yang terakhir tadi mungkin ada juga terkait dengan pembakaran lahan yang masih terus harus kita sounding ini, Bung Amar ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Masalahnya memang kondisi cuaca untuk tahun ini, kalau kita ikuti dialog Banda Aceh menyapa di episode-episode sebelumnya, memang dari BMKG sendiri itu menyebutkan puncak El Nino atau panas, suhu panas di Aceh ini bisa berkisar di akhir atau di bulan Oktober, berlangsungnya sampai bulan Oktober nih Bung Amar ya. Jadi memang masih ada beberapa bulan, namun kita juga bukan berarti tidak ada hujan begitu ya. Namun intensitasnya dan frekuensinya yang mungkin tidak sebanyak, seperti di musim hujan.
2: Iya, tidak sebanyak biasanya ya.
1: Baik, dan tentunya harus menjadi perhatian bersama juga, terkhusus di siang hari ini sangat kita wanti-wanti ya. Kalau ada tetangga yang ada membakar sampah di sebelah rumah atau di depan rumah Anda, ya bisa langsung sama-sama saling mengingatkan begitu ya. Bahwasanya ini bisa rentan dan berpotensi untuk kebakaran lahan dan hutan ya.
2: Iya, dan demikian ya laporan kita juga dan informasi dari pendengar juga pada pagi hari ini di Halo RRI untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, mulai dari pukul 8 tadi sampai saat ini di pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat ya.
1: Baik, dan kita nanti akan jumpa lagi ya di episode Rabu, edisi Rabu ya nih Bu Amar ya,
2: 2 September 2026 ya. Dan kita masih mungkin nanti kalau seandainya Anda dapat informasi di hari Selasa besok 1 September boleh juga ya dikirimkan ke WhatsApp kita. Bisa. Nanti kita akan coba follow up lagi.
1: Betul. Dan sertakan juga seperti yang Bang Heru dan Ibu War sampaikan tadi, ada
2: foto ya,
1: betul video sekali, singkat dan juga identitas Anda, dan lalu laporan dan juga keluhan yang ingin sampaikan begitu ya,
2: supaya bisa jelas untuk kita sampaikan ke pihak terkait ya.
1: Oke,
2: saya Amar
1: dan saya Rifki,
2: kita pamit undur diri, sampai berjumpa kembali dan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Sandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kerja aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sobrengar, beredar di media sosial Twitter X sebuah video dengan narasi persiapan H1. Semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur. Tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya apa dengar, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak.
1: Loh, lho piye to, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, Mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Sobat pendengar, Provinsi Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Aceh menyusun sejumlah program kerja dan agenda kompetisi untuk memperkuat pembinaan serta meningkatkan prestasi atlet catur di Aceh. Program tersebut dibahas dalam rapat perdana Pengprov Percasi Aceh yang berlangsung di Banda Aceh kemarin malam ya. Dan pendengar, Ketua Percasi Aceh M. Hendrik Friasayani mengatakan rapat perdana menjadi momentum untuk menyatukan langkah pengurus dalam menjalankan roda organisasi dan menyusun program kerja ke depan. Salah satu agenda terdekat adalah melakukan audiensi dengan Gubernur Aceh, Wakil Gubernur, Sekda, Ketua DPRA, selaku para pembina Pengprov Percasi Aceh, serta pihak lain yang dianggap perlu. Audiensi tersebut akan membahas dukungan dan sinergi dalam pengembangan olahraga catur di Aceh. Ya, Percasi Aceh juga akan menyiapkan program kerja dan proposal kegiatan untuk diajukan dalam APBA Perubahan 2026 dan APBA 2027. Dalam bidang kompetensi, Percasi Aceh merencanakan pelaksanaan event bulanan di sekitar Banda Aceh. Selain itu, event mingguan Percasi Aceh secara online akan mulai dilaksanakan pada September 2026 ini. Pemprov Percasi Aceh juga mempersiapkan kejuaraan provinsi, rapat kerja provinsi, dan pelantikan pengurus. Pelantikan kegiatan tersebut masih bersifat tentatif dan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Sementara di bidang organisasi, Percasi Aceh akan segera menunjuk caretaker atau pelaksana tugas bagi pengurus Percasi Kabupaten Kota yang merasa kepengurusannya telah berakhir. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kevakuman organisasi sekaligus mempersiapkan pembentukan kepengurusan definitif di masing-masing daerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Selamat pendengar, Forum Koordinasi PECI menyoroti kemunculan kawanan gajah liar yang dilaporkan mulai memasuki kawasan permukiman lebih padat penduduk di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah pada Sabtu lalu. Ketua Forum Koordinasi PECI, Sri Wahyuni, mengatakan pergerakan gajah kini menjauh dari kawasan Kampung Bergang dan Karang Ampar serta mendekati ibu kota Kecamatan Ketol. Menurutnya, kemunculan gajah di kawasan tersebut diduga berkaitan dengan terganggunya jalur alami satwa dari landscape Pesangan menuju Pame. Gangguan terhadap hutan, baik akibat aktivitas pembukaan lahan maupun dugaan aktivitas lain, dinilai berpotensi mendorong gajah keluar dari habitatnya. Nah, ia menyebutkan pendengar keberadaan gajah di kawasan Ketol sempat lama tidak terdengar. Namun, tahun lalu, gajah mulai muncul di kawasan Pantan Reduk, dan kini pergerakannya semakin ke selatan menuju wilayah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi. FKPC menilai pembangunan pembatas berupa parit dan pagar listrik belum cukup efektif tanpa percepatan penyediaan kawasan preservasi khusus bagi gajah, zona inti pakan, serta penguatan masyarakat melalui program agroforestry yang tahan terhadap gangguan gajah. Sri Wahyuni menegaskan pendengar, menjaga jalur alami gajah seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, meski telah tersedia lahan di Karang Ampar yang disebut sebagai tanda petik rumah gajah, kawasan tersebut dikhawatirkan tidak akan dihuni apabila penanganan konflik hanya berfokus pada penggiringan dan pembangunan pagar. FKPC juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tidak melakukan tindakan berbahaya terhadap gajah, seperti memasang jerat, kabel listrik bertegangan tinggi, atau menggunakan cara-cara yang dapat melukai satwa. Masyarakat diminta menjaga jarak dan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh dalam menghadapi kemunculan gajah di sekitar pemukiman.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Sebelumnya satu lagu bersama Glenn Fredly mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 9 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa saya Rifki Badral telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Pada pukul 10 pagi nanti akan kami ajak Anda pendengar untuk kita ikuti dialog RRI dari Puan, Perempuan dan Anak. Di kesempatan hari ini akan mengangkat tema Hardikda, Sekolah Hari Ini Masa Depan Esok, dengan pendidikan berkualitas dimulai dari mendengar. Nanti akan ada rekan Putra menemani Anda di Banda Aceh siang ini. Juga nanti di dialog PPA akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Juga ada Aisyah Naura Alfian dari siswa SMP 1 Kota Banda Aceh dan juga Audrey Virgiawan, siswa SMP 3 Kota Banda Aceh. Akhir kata saya Rifki, terima kasih atas atensi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahagia sekali untuk hari ini kita bisa berjumpa kembali di Pro 1 di edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Ya, baru saja rekan saya Badra Rifki yang menemani Anda dari pagi tadi hingga ke pukul 10, dan saya Putra bersama Anda dari pukul 10 sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya, baik pendengar, jangan mana dulu, saat lagi juga kami akan hadirkan untuk Anda dalam dialog PPA untuk hari ini. Kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, tentunya di program 1 RRI Banda Aceh.

0: bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Saatnya kita ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Dialog Perempuan dan Anak.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar kita di manapun Anda berada yang sedang menjangkau siaran kami di frekuensi 97,7 FM dan yang sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital serta pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh. Jumpa lagi untuk hari ini edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Terasa sudah di penghujung Agustus nih ya. Dan kita hadir dalam dialog perempuan dan anak. Tentunya untuk hari ini akan hadir bersama Anda sampai nanti ke pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, untuk hari ini kita mengangkat tema Hardikda, Hari Pendidikan Daerah. Sekolah hari ini, masa depan esok dengan pendidikan berkualitas dimulai dari mendengar. Bersama saya Putra yang menemani Anda satu jam ke depan. Ya, pendengar, untuk setiap anak ya punya suara, harapan dan mimpi yang layak didengar. Melalui momentum Hardikda, ya, mari kita mungkin bersama-sama membangun pendidikan berkualitas dengan membuka ruang bagi anak untuk berbicara, didengar, dan tumbuh menjadi generasi masa depan. Ya mungkin kita langsung saja perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 saat ini ada Pak Soleman Bakri, SPD MPD. Beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Soleman.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, gimana kabar Bapak? Sehat Bapak ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat dan tetap ceria hari ini Bapak. Iya, insya Allah. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana mungkin dengan tema kita untuk hari ini. Kita akan berbincang bersama Pak Soleman Bakri, SPD MPD, selaku sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Dan narasumber kita yang berikutnya ada Aisyah Naura Alfian. Assalamualaikum, selamat siang Aisyah.
3: Iya, selamat siang.
1: Iya, gimana kabarnya Aisyah?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Aisyah juga ini siswi SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh ya?
3: Iya.
1: Dan juga bintang sobat SMP Provinsi Aceh tahun 2026 tingkat nasional.
3: Iya.
1: Betul ya?
3: Iya, betul.
1: Wah, luar biasa. Dan yang ketiga, ini ada narasumber kita, ya kita perkenalkan dulu, ada Audrey Virgiawan. Assalamualaikum, selamat siang Audrey.
4: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Ceria semua hari ini ya. Termasuk sama kita ya Pak ya. Oke, Audrey juga ini siswi SMP Negeri 3 Banda Aceh ya?
4: Iya.
1: Betul ya, dan juga bintang sobat SMP. Benar ya, oke baik. Nah, untuk pendengar nanti ya, kita akan mendengarkan dulu mungkin dengan tema kita untuk hari ini yaitu Hardikda sekolah hari ini masa depan esok dengan pendidikan berkualitas dimulai dari mendengar. Nah nanti Anda kita undang untuk bergabung bersama kita di 0651 44336 ataupun di WhatsApp kami nanti di 0852 8285 4445. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mungkin terlebih dahulu perbincangan kita untuk dialog RRI Perempuan dan Anak hari ini. Kita langsung ke Pak Soleman Bakri dulu Pak. Nah, kita dengan sesuai tema ya Pak ya. Jadi dalam momentum Hardikda nih Pak. Ini bagaimana Pak Soleman

0: lakukan, salah satunya ya mendengar suara hati guru-guru. Betul. Dan kepala murid-murid. Sekolah dengan murid-muridnya juga gitu. Yeah. Jadi wali kota membuka ruang seperti itu. Dari judul yang kita berikan tadi adalah suara anak itu adalah suara hati, suara ya apa namanya ya. Ini menjadi pengingat bagi kita, menjadi pengingat bagi kita bahwa anak itu bukan objek, siswa itu bukan objek, siswa itu bukan akhir, tapi siswa itu adalah subjek.
1: Betul.
0: Jadi sehingga suara anak itu, ya, itu adalah salah satu kunci proses belajar mengajar untuk saat sekarang ini. Jadi maka di kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh membuat beberapa program dan beberapa aplikasi, ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendengar suara anak sehingga inti dari pembelajaran itu tersampaikan dengan baik dan benar dengan tidak membebani anak itu sendiri. Nah, ini adalah kita mulai momentumnya ini memang itu suara anak itu sudah lama kita lakukan di Banda Aceh. Namun di tanggal 2 September itu mengingatkan kita untuk lebih lagi, ya, dari yang sudah kita lakukan. Kita mulai dari tanggal 2 September ini, apa yang kurang, apa yang memang harus kita tambah, sehingga momentum 2 September ini kita lakukan kembali evaluasi yang telah kita lakukan selama ini, sehingga suara anak itu betul-betul menjadi acuan di dalam proses belajar mengajar.
1: Berarti itu sebenarnya sangat gak susah ya, tapi mendengarkan aja ya, Pak ya. Mendengarkan suara dari anak-anak itu. Ya, baik. Kemudian nih Pak Sulaiman, menurut Pak Sulaiman ya, ini seberapa penting mendengarkan suara dan kebutuhan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas nih Pak?
0: Keberhasilan pendidikan itu tidak dilihat dari bagusnya gedung. Tidak dilihat dari cukupnya apa namanya sarana dan prasarana. Iya. Tapi keberhasilan pendidikan itu apabila anak-anak kita yang ada di sekolah itu mampu menyerap ilmu pengetahuan dengan menjadi rumah kedua bagi dia. Ini yang penting dulu. Jadi sehingga anak-anak dan murid-murid kita dia tidak merasa tertekan pada saat dia sampai ke sekolah. Nah, inilah penilaiannya salah satu ke tingkat keberhasilan di dalam suatu pendidikan. Jadi kita tidak lihat berapa nilai UAN-nya, ya, berapa ranking dia, bagaimana dia mendapatkan itu nilai-nilai itu. Kita itu hanya bahagian dari keberhasilan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan di dalam sekolah itu anak-anak itu merasa aman, merasa nyaman dia dalam proses belajar mengajar. Nah, itu yang sedang kita kejar sekarang ini. Jadi sehingga semua anak yang ada di sekolah itu tidak merasa takut, tidak merasa tertekan, tidak ada masalah. Kalaupun ada, maka ada solusi, ada cara anak-anak itu untuk bisa dia melepaskan problem-problema itu. Jadi ini yang kita sedang rancang. Memang berat ya tantangannya. Betul. Gitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin.
1: Iya.
0: Kalau kita ingin
1: pasti kita ingin
0: lakukan, nah gitu ya. Allah saja memberikan ini petunjuk kepada kita bahwa tidak akan merubah sesuatu itu kalau tidak kita rubah dari diri kita sendiri, itu seperti itu.
1: Iya, luar biasa sekali. Jadi hari ini juga kita membicarakan nih tentang memang sesuatu yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita seperti mungkin sekolah dan juga masa depan. Betul. Anak-anak nih. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan ya di awal tadi bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh ada Pak Sulaiman Bakri, SPD, MPD, dan sudah menyampaikan juga bagaimana sangat seberapa penting memang kita mendengarkan ya suara dan kebutuhan untuk anak-anak gitu ya Pak ya. Dan berikutnya mungkin sebelum ke Pak Sulaiman lagi, saya ingin mendengarkan mungkin ke Aisyah dulu ya, Aisyah Naura Alfian. Nah, Aisyah ini boleh diceritakan gak nih? Ini kan Aisyah kan bintang sobat SMP Provinsi Aceh tahun 2026 ya, tingkat nasional. Oh, luar biasa sekali nih ya, aplus tuh Aisyah. Nah, ini bagaimana sih Aisyah? Awalnya Aisyah bisa menjadi bintang sobat SMP Provinsi Aceh.

0: Aceh tahun 2026 hingga ke tingkat nasional nih.
1: Jujur ya bang, sebenarnya Aisyah tuh gak ada rencana buat ikut Bintang Sobat ini karena mau ngejar nilai di akademik. Nah terus ada satu guru Aisyah yang nawarin, Aisyah mau ikut gak nih? Kayaknya kamu punya potensi. Wah boleh nih, coba deh search dulu nih Bintang Sobat tuh apa sih, ngapain aja sih. Dan ternyata wah keren juga. Akhirnya Aisyah terima tawaran itu dan mulai siapin berkas pendaftaran. Untuk seleksi tahap awal, kita disuruh buat video sekreatif mungkin tentang perkenalan diri kita, seperti dari bakat kita, prestasi, dan tujuan mengikuti Bintang Sobat SMP. Alhamdulillah lolos nih, lolos lagi di tahap 2, yaitu disuruh membuat video juga tentang salah satu program Kemendikdasman yaitu Sekolah Aman dan Nyaman. Alhamdulillah lulus lagi sampai ke tahap akhir wawancara dan lulus lagi. Dan Aisyah menjadi finalis Bintang Sobat SMP mewakili Provinsi Aceh.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian apa arti pendidikan berkualitas nih kalau menurut Aisyah sebagai seorang pelajar ya?
1: Menurut Aisyah, pendidikan kualitas itu bukan cuma nilai yang bagus, tapi pendidikan yang berkualitas itu bisa membuat siswa berkembang mau dari ilmu pengetahuan dan karakter. Jadi kita gak cuma pintar di akademik aja, tapi kita juga pintar di kemampuan yang lain dan berakhlak yang baik.
0: Itu yang kunci utama ya?
1: Iya.
0: Oke, baik Aisyah, nanti kita berbincang-bincang lagi ya. Ya, ini ke Audrey dulu ya. Audrey juga ini kan bintang sama SMP juga ya. Nah, pengalaman Audrey sendiri selama mengikuti dan menjadi bagian dari Bintang Sobat SMP ini apa saja nih?
2: Pengalamannya tentu seru banget ya,
0: seru ya?
2: Di sana. Bisa ketemu teman-teman dari berbagai penjuru
0: provinsi gitu ya.
2: Iya. Jadi Audrey bisa mendapatkan pengalaman baru di masa SMP ini. Itu juga bisa menjadi salah satu pengalaman paling berharga untuk Audrey untuk saat ini. Jadi menurut Audrey nih, program Bintang Sobat SMP ini bukan hanya untuk mengejar prestasi, tetapi juga mengejar bakat dan kemampuan kita. Serta kita juga bisa menjadi dampak positif bagi sekitar. Dan kami sebagai Bintang Sobat SMP disuruh dan memang harus menjadi role model bagi teman-teman kami sebaya.
0: Iya. Kemudian Audrey, ini mengapa suara dan pendapat siswa itu penting ya untuk didengarkan dalam menentukan seperti apa sekolah yang mereka inginkan?
2: Iya benar banget, karena siswa itu adalah salah satu pihak yang merasakan langsung gimana kehidupan di sekolah, termasuk kan Audrey ya sebagai siswa. Jadi Audrey tuh tahu gimana harus nyamannya di sekolah. Jadi dengan kita mendengarkan pendapat siswa, jadi kita tuh sekolah bisa lebih mengetahui kenyamanan, kebutuhan siswa di sekolah. Terus juga bisa mengetahui masalah siswa. Dengan sekolah mengetahui itu, jadi sekolah bisa lebih memahami kebutuhan siswa di sekolah apa aja, seperti itu bang.
0: Ya, apalagi kita hampir menyambut dengan Hardikda ya. Jadi juga ini momentum ya mungkin untuk kita nih, istilahnya bagaimana mungkin sekolah seperti Audrey katakan hari ini kita mendengarkan suara-suara dari ya teman-teman gitu. Jadi jangan sampai juga istilahnya tuh hari ini dapat menjadi fondasi bagi masa depan untuk kedepannya gitu Audrey ya. Oke, baik. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa ya untuk bergabung sama kita dalam dialog RRI Perempuan dan Anak di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Kita masih menunggu untuk atensi Anda ingin bergabung sama kita dalam dialog RRI Perempuan dan Anak dengan tema Hardikda, sekolah hari ini, masa depan esok, dengan pendidikan berkualitas dimulai dari mendengar. Ya, kita lanjut lagi ke Pak Sulaiman Bakri, Pak. Sambil kita menunggu untuk penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Nah, apa saja nih Pak upaya Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh untuk memastikan sekolah tidak hanya fokus pada prestasi akademik, Pak. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya. Tetapi juga mendengar aspirasi dan persoalan yang dihadapi peserta didik nih, Pak.
3: Seperti saya katakan tadi, sekolah yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas itu ada saat sekarang ini di zaman era digitalisasi ini ada tiga hal yang perlu kita lihat dulu. Yang pertama, apabila anak sudah mau bersuara, yang kedua apabila guru sudah mau mendengar, dan yang ketiga apabila kepala sekolah sudah membuka ruang untuk berdiskusi, maka ini alarm keberhasilan. Bukan keberhasilan, masih alarm keberhasilan, maksudnya sudah ada nampak tingkat keberhasilan. Jadi anak berani dia berbicara, guru berani dia mendengar, dan kepala sekolah memberi ruang untuk berdiskusi dengan siswa dan guru, maka ini salah satu ciri keberhasilan pendidikan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apa program-program yang telah kita lakukan? Nah, salah satu program yang sedang kita galakkan sekarang ini adalah yang seperti diarahkan oleh Ibu Wali Kota kita, kami Ibu Ilija, bahwa melakukan kolaborasi antar lintas OPD. Salah satunya adalah kami berkolaborasi dengan Dinas Perlindungan Anak, DPA 3KB. Mereka itu lebih banyak melakukan forum-forum mendengar suara anak. Jadi, kenapa? Karena saat sekarang ini ada masih canggung ya, anak-anak sekolah itu memberi informasi kepada saya langsung, itu canggung. Agak rasa was-was. Apa ini, apa ini. Padahal bagi saya itu tidak ada masalah. Itu informasi dari siapapun kita akan cross-check dan terima gitu. Jadi tidak mesti takut gitu. Jadi kami koordinasi kolaborasi dengan Dinas Perlindungan Anak untuk mendengar suara anak. Nanti Dinas apa namanya DP3 AKB, Dinas Perlindungan Anak, memberi informasi kepada kami, Pak Kadis begini begini begini begini loh. Nah, jadi sehingga kami di Dinas Pendidikan akan kami ramu ini bagaimana cara untuk mengatasinya ini.
0: Baik, Pak Sulaiman, kita tahan dulu ya. Kita nanti sambung lagi. Kita terima dulu telepon yang masuk berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, putra, selamat pagi.
0: Iya, dengan Ibu Cut.
4: Iya betul.
0: Iya, Ibu Cut, silakan dengan pertanyaannya.
4: Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Kadis ya.
0: Iya.
4: Ini sesuai dengan jurusan kita ya, Pak ya. Ini apa namanya yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak kan di sekolah merasa nyaman, merasa tenang dalam belajar. Itu sudah di luar kan, Pak. Itu adalah kami kan guru. Apa yang siswa katakan, apa namanya, kami itu garda terdepan kalau siswa. Apa yang sampaikan, apa yang mau sampaikan, kami dengar, Pak. Alhamdulillah sekali hari ini apa topiknya dengan ini guru-guru putra tinggal semua nih. Tapi orang ibu-ibu tuh gak menanya, biar kak cuy nanya gitu kan. Itu gimana Pak? Apalagi program Pak Presiden kita mencetak apa kader-kader generasi emas. Ya, ini pertanyaannya Pak, apakah di sekolah nyaman? Mana nyaman? Tapi jam 3 belum pulang kan. Kemudian apakah pertanyaan di rumah ada nyaman? Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu bekerja, apakah dia masih aman di rumah? Itu yang saya keliru. Karena saya lihat anak-anak terpukul di rumahnya, di sekolah nyaman ya Pak. Karena tinggal bersama ASN-nya nggak nyaman rasanya dia. Yang pagi dia terima hari ini, besoknya udah lupa kali. Itu gimana Pak? Cara prosesnya supaya anak-anak nyaman di sekolah, nyaman di rumah. Kalau di sekolah insya Allah nyaman lagi ya. Ada MBG kan Pak. Waduh nyaman lagi. Itu aja Pak. Makasih Pak.
0: Baik Ibu Cut. Ya, terima kasih.
4: Pak Sulaiman. Saya selalu Pak ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Ibu Cut Maria di Montasik tadi Pak Sulaiman. Mungkin bisa kita tanggapi nih Pak Sulaiman ya. Kata Ibu Cut tadi, apakah anak-anak tuh di sekolah, kalau di sekolah pasti nyaman ya. Ini kalau pulang ke rumah nih bagaimana, nyaman enggak?
3: Yang perlu diingat bahwa pendidikan ini besar Bapak. Pendidikan ini mencakup semua elemen. Keberhasilan pendidikan itu tidak bisa kita berikan tanggung jawabnya kepada guru saja. Keberhasilan pendidikan itu tidak bisa kita letakkan kepada orang tua saja. Keberhasilan pendidikan itu tidak bisa kita berikan kepada masyarakat saja. Keberhasilan suatu pendidikan apabila tiga komponen ini menyatu.
0: Betul.
3: Yang pertama masyarakat, yang kedua guru dan dinasnya sendiri, dan yang ketiga adalah orang tua. Ini harus bersatu. Salah satu ini bermasalah, maka berproblemlah pendidikan. Nah, sekarang kita lihat ya, nanti mungkin saya juga mengarah ke sana nanti ya. Sekarang kita lihat, pendidikan saat sekarang ini seperti, mohon maaf ini, apakah saya yang salah atau memang itu ya, seperti ada gap ya, ada gap antara orang tua dengan beberapa orang tua, oknum-oknum orang tua ada gap dengan sekolah. Sehingga ini akan menjadi apa namanya benih-benih ketidakberhasilan suatu sekolah. Misalnya saya katakan, setiap ada problem sedikit saja di sekolah, maka awal pertama itu yang menjadi ininya adalah orang tua. Setiap ada problem orang tua, awal pertama itu pasti dari guru. Nah, ini hal-hal kecil seperti ini yang tidak dipahami baik oleh orang tua maupun oleh guru akan berimbas kepada anak. Nah, ini yang setiap hari saya katakan kepada guru dan juga kepada orang tua, jangan sampai problematika guru dan problematika orang tua mengimbas kepada anak. Nah, itu yang jadi saya katakan bagaimanapun masalahnya, kita guru adalah contoh bagi anak-anak. Bagaimanapun caranya, masalahnya, kita orang tua menjadi tiruan dari anak-anak. Maka berikanlah kesempatan itu yang terbaik kepada anak kita, baik di rumah maupun di sekolah. Saya tidak katakan itu di sekolah baik, di rumah enggak baik. Saya tidak katakan di rumah baik, di sekolah tidak baik. Tapi coba introspeksi, di mana kelemahan kita. Sehingga ini harus harus sama-sama. Karena sudah saya katakan tadi bahwa pendidikan itu tidak bisa diurus oleh satu orang. Pendidikan itu kan besar dia. Cuman diberi tanggung jawab oleh pemerintah kepada dinas pendidikan saat sekarang. Tapi dinas pendidikan tidak mampu dia ngurus sendiri dia. Dia harus meminta bantuan kepada orang tua, harus meminta bantuan kepada masyarakat, sehingga ini bisa berhasil. Saya pikir demikian dari saya.
0: Iya, itu dia. Jadi Bu Cut sudah cukup jelas ya apa disampaikan mungkin dari Pak Sulaiman Bakri juga selaku sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Aceh. Jadi sudah memang jelas ya, baik Kepala Dinas langsung yang menyampaikan. Ya, baik Ibu Cut ya. Jadi kita nantikan juga ini untuk penelpon lain yang ingin bergabung bersama kita di 0651-44336 dan juga di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Tapi kita tanya Pak Sulaiman ke Aisyah dulu. Nyaman ya? Kalau di sekolah nyaman?
1: Nyaman sih.
0: Kalau di rumah juga nyaman walaupun orang tua dengan sibuk?
1: Nyaman.
0: Nyaman ya? Untuk Audrey sendiri?
2: Nyaman sih. Cukup nyaman bagi Audrey.
0: Iya, cukup nyaman bagi Audrey ya. Jadi tidak ada hal yang yang terganjal gitu ya Pak ya.
3: Iya. Mungkin karena juga begini ya, saya juga berharap ya, ini adalah generasi emas. Yeah. Kalau kita bentuk generasi emas itu, kalau memang emas apapun ceritanya pasti akan bersinar ya. Nah gitu. Tapi kalau kadang-kadang perak untuk kita rubah menjadi emas, ini memang harus ada campur tangan dari kita semua. Betul, gitu. Betul. Maka fokus ya. Orang tua bekerja ya silakan saja gitu ya, tapi berikan kesempatan dan berikan ruang dan waktu kepada anak. Nah gitu. Kalau nggak bekerja juga nggak bisa. Saya misalnya. Betul, ya. Pak. Saya akan jadi bekerja sebagai kepala dinas. Saya berikan kesempatan juga kepada anak, berikan ruang diskusi, berikan ruang koordinasi, dan yang penting berikan kesempatan untuk ya mau rekreasi, mau apa gitu.
0: Refreshing, Pak.
3: Refreshing,
0: gitu. Iya, luar biasa. Oke, baik. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi ke Pak Sulaiman Bakri. Nah, saya pengin ke Aisyah lagi nih, Aisyah. Nah, tema kita hari ini kan ini pendidikan berkualitas ya, dimulai dari mendengar. Ini menurut Aisyah nih ya, apa yang paling ingin didengar oleh siswa dari guru, sekolah, dan juga orang tua?
1: Sebagai siswa dan juga seorang anak, Aisyah pengen merasa kita nih didengar tanpa langsung dimarahi atau dihakimi. Karena kalau kita didengar baik, pasti kita akan berani untuk bersuara, gitu.
0: Kemudian, nah selama menjadi siswa ya Aisyah, apakah Aisyah ini pernah merasa bahwa pendapat atau suara siswa ini dapat membawa perubahan di lingkungan sekolah?
1: Pastinya pernah. Pasti ya? Ya bang, pasti dong itu. Seperti ide-ide atau hal-hal kecil yang kami suarakan melalui OSIS, dan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga lingkungan sekolah.
0: Oke, baik. Nah Audrey sendiri gimana Audrey? Audrey pernah nih Audrey menyampaikan ide atau aspirasi kepala sekolah gitu ya, atau bagaimana respon guru atau pihak sekolah terhadap ide tersebut?
2: Pastinya pernah ya Bang, karena kan Audrey sebagai pengurus OSIS, Audrey pernah menyampaikan satu aspirasi kepada guru pembina OSIS, yaitu lebih melibatkan siswa untuk kegiatan di sekolah. Dan alhamdulillah respons guru Audrey itu cukup baik, dan mereka mendengarkan dan juga mempertimbangkan aspirasi Audrey untuk menuju acara yang lebih baik dan juga terarah seperti itu Bang.
0: Berarti kalau Audrey menyampaikan sesuatu itu gurunya langsung merespon ya.
2: Iya.
0: Tidak ada jangan gitu kan. Pasti istilahnya juga ambil intinya dulu, oh ini bagus nih untuk bisa perkembangan sekolah sendiri gitu ya. Ide-ide itu yang cemerlang ya gitu yang diperlukan ya. Seperti Audrey dan juga Aisyah. Nah, kemudian Audrey, ini apa yang membuat seorang siswa berani berbicara seperti Audrey mungkin ya, menyampaikan pendapat dan menjadi bagian dari perubahan positif di sekolah ini?
2: Mungkin menurut Audrey yang pertama itu memiliki rasa percaya diri. Karena kalau punya rasa percaya diri itu kan kita jadi lebih berani menyampaikan pendapat. Dan juga mungkin siswa itu harus ada berada di lingkungan yang mendukung mereka, dan guru juga mendukung, teman-teman mendukung, dan membuat mereka tidak takut salah dalam menyampaikan pendapat gitu.
0: Oke, luar biasa Audrey. Nah, jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kita, kita masih punya waktu ya setengah jam ke depan untuk dialog RRI Perempuan dan Anak untuk hari ini. Silakan Anda ingin bergabung sama kami di 0651 44 36. Anda juga bisa bertanya-tanya bersama, ada Pak Kadis Pendidikan Kota Banda Aceh, ada Pak Sulaiman Bakri, SPD MPD, dan juga ada Aisyah Naura Alfian ya, siswa SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, dan juga bintang sobat SMP Provinsi Aceh tahun 2026 tingkat nasional. Dan ada juga Audrey Virgiawan. Nah, ini juga siswa SMP Negeri 3 Banda Aceh dan juga bintang sobat SMP. Nah, untuk Anda ingin bergabung silakan di 0651 44 36, dan juga di WhatsApp kami 0852 8285 4445. Sebelum kita lanjutkan, nah, kita jeda dulu ya Pak dan Aisyah dan Audrey. Nanti setelah jeda berikut ini kita kembali lagi dalam dialog RRI Perempuan dan Anak.
5: Kenapa kamu Dek? Ini Kak, kran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus, dan aku tampung dengan tanganku.
6: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
5: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
6: Coba bayangkan jika tidak ada air.
7: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
2: Iya ya bu, anu.
3: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
6: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, di frekuensi 97,7 FM dan juga pendengar di RRI Digital serta pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk siang hari ini kita masih dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Nah, kita baru saja juga mendengarkan bagaimana yang sudah disampaikan oleh Aisyah dan juga Audrey dan juga bersama Pak Kadis kita ada Pak Sulaiman Bakri. Nah, memang kita perlu memastikan ya pendidikan ini mampu membentuk generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga memiliki karakter, memiliki kepedulian, mampu beradaptasi dan siap menghadapi masa depan. Seperti mungkin ke depan kita menyambut Hardikda ya Pak ya, tanggal ya, 2 ya, betul. 2 September. Nah, semoga saja di Hardikda ini menjadi momentum ya, sekaligus juga komitmen. Nah, gitu antara ya seperti Pak Kadis juga ya. Ini komitmen kita ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Kadis dulu Pak. Ini yang ingin kita tanyakan, bagaimana peran guru dan kepala sekolah dalam membangun budaya komunikasi dua arah nih Pak, agar siswa merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya Pak.
7: Saat sekarang ini di Dinas Pendidikan kita, kita fokus tentang peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru itu salah satunya adalah bagaimana guru kita ini menghadapi anak-anak Gen Z sekarang. Ya, jadi beda ya kalau kita hadapi anak-anak yang dulu-dulu dengan sekarang ini beda. Dengan situasi dan kondisi keadaan sekarang ini, guru diharuskan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan sekarang ini. Nah, salah satunya adalah kita mempersiapkan guru-guru dan kepala sekolah sekarang ini bagaimana bisa berjalannya komunikasi dua arah ini. Nah, komunikasi dua arah ini adalah komunikasi suara anak didengar, suara guru juga bisa kita padukan sehingga proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Nah, gitu. Apalagi saat sekarang ini sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran dua arah itu kita terus kita pacu sekarang ini. Nah, salah satunya bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi sekarang ini untuk pembelajaran di sekolah-sekolah sekarang ini. Nah, inilah salah satu kunci sehingga ini bisa berjalan.
6: Betul.
7: Jadi pelatihan sekarang ini selain untuk menghadapi tantangan keadaan pendidikan sekarang ini juga berdasarkan rapor pendidikan kita, salah satunya kualitas pembelajaran yang perlu kita tingkatkan yaitu tentang bagaimana kesiapan guru untuk melakukan proses belajar mengajar ini. Nah, inilah dua hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga untuk tahun 2026 ini proses mulai dari tanggal 2 September, momentum 2 September. Betul. Ini kita arahkan untuk proses belajar mengajar secara dua arah ini. Dan kemarin kami juga baru siap rapat dengan pimpinan, dengan Ibu Wali Kota, dan Ibu Wali Kota juga mengarahkan kepada kami bagaimana dibuka ruang komunikasi antara guru dengan orang tua. Ada buku penghubung lah kalau zaman dulu istilahnya buku penghubung. Ada penghubung antara orang tua dengan dengan sekolah, sehingga apapun proses perkembangan dan keadaan anak di sekolah bisa diketahui oleh orang tua, dan apapun masalah yang ada di rumah juga sekolah bisa mengetahuinya dengan cepat. Nah, ini dulu-dulu pakai buku pengumpung. Kalau sekarang kan zaman sekarang ini sudah canggih, kita pasti memakai aplikasi. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa nanti menghubungkan antara orang tua dengan anak.
6: Lagi pula juga orang tua juga walaupun dengan zaman digital saat ini juga gadget juga enggak lepas juga ya, Pak ya.
7: Oh, iya.
6: Jadi jadi bisa komunikasi secara langsung seperti itu. Kalau dulu teringat sih saya, Pak, kalau dulu kita di dalam buku itu tertulis bagaimana mungkin guru menyampaikan di buku isi buku itu hari ini saya sebulan ini gini gitu. Jadi itu sampaikan ke orang tua gitu ya. Mas sekarang kan zaman digital sekarang. Nah, kita tersinggung dengan zaman era digital ini, Pak, dan media sosial saat ini ya. Ini tantangan juga nih, Pak. Tantangan apa nih yang paling banyak dihadapi anak-anak usia sekolah, dan bagaimana sekolah bisa meresponnya nih, Pak?
7: Di zaman gadget ini yang kami rasakan sekarang ini,
6: iya,
7: ada tiga hal yang paling berat yang perlu jalan keluarnya. Mudah-mudahan cepat bisa kita antisipasi.
6: Amin.
7: Yang pertama, anak-anak ini terkontaminasi dengan berita-berita hoax. Nah, ini paling ini ya, tuh hoax ini memang luar biasa ininya gitu ya. Yang kedua, apa namanya? Ini kecanduan.
6: Oke.
7: Kecanduan ya. Jadi kecanduan gadget ini tinggi sekali. Ya, ya, dan sehingga timbul yang ketiga. Apa ketiga? Yang ketiga karakter sosialnya hilang. Dia asik dengan dunia dia sendiri, tidak mau lihat lagi kawannya apapun ininya, dia nggak mau open gitu. Dia yang penting tetap main ini. Nah, inilah tiga hal ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Nah, di satu pihak kadang-kadang ini dibutuhkan di dalam sistem pembelajaran. Nah, di pihak lain ini akan menjadi masalah bagi anak-anak kalau kita tidak bisa melakukan pemetaan. Kapan saat dibutuhkan, kapan tidak, dan kapan dimulai, dan kapan harus ditimpan. Nah, ini yang perlu kita pahami untuk sama-sama, dan juga kepada guru-guru kita untuk saat sekarang ini. Padahal di satu sisi kemajuan teknologi ini akan mempermudah proses belajar mengajar. Tapi bila ini tidak bisa kita manfaatkan, maka akan menjadi racun bagi anak-anak kita. Nah, inilah yang harus kita pisahkan. Yang kami saat sekarang ini memberi pelatihan kepada guru-guru, jangan biarkan anak itu memanfaatkan aplikasi itu dengan sendirinya. Harus ada dampingan.
6: Dampingi, ya.
7: Harus ada dampingi. Ini yang jadi masalah sekarang, gimana harus didampingi? Guru sendiri dia enggak tahu nih ya, gimana. Yeah. Ini yang jadi problem. Sehingga inilah yang kita siapkan saat sekarang ini. Sehingga guru-guru pun tidak tertinggal dengan perkembangan
6: dunia,
7: teknologi
6: ya. Iya. Baik, Pak Sulaiman Bakri. Aisyah, mungkin ada yang ingin tambahkan nggak? Mungkin dengan zaman digital saat ini kita lihat bagaimana sih mungkin menanggapi ya. Tadi kita sudah bicara sama Pak Kadis ya. Mungkin saat ini dengan zaman digital, apakah ada mengganggu nggak dengan aktivitas-aktivitas di sekolah gitu ya?
8: Mungkin karena di sekolah Aisyah nggak dikasih bawa HP, jadi kayaknya nggak ada gangguan.
6: Kalau pulang rumah baru ada gangguan.
8: Di rumah.
6: Enggak juga ya.
8: Enggak tahu juga ya.
6: Iya. Yang penting seperti Pak Kadis katakan tadi ya. Jadi kita memanfaatkan memang dengan zaman.
7: Kalau
6: ya,
7: anak-anak ini saya yakin.
6: Ya.
7: Karena ini kan anak-anak leader bagi ya, bagi anak-anak sekolah SMP di Kota Banda Aceh gitu lah. Cuman yang saya katakan adalah bagaimana kawan-kawan dia ini. Jadi kami berharap banyak dari mereka-mereka ini gitu. Cuman keterbatasan anggota. Jadi ini terlalu lama ya kita melakukan gerakan ini karena jumlah mereka ini tidak sebanding dengan hampir 50 ribu anak-anak Kota Banda Aceh yang usia sekolah itu, yang usia dari mereka-mereka ini gitu. Nah inilah ya, jadi kendala bagi kami.
6: Betul, gitu. Betul Pak. Oke. Nah mungkin saya ke Aisyah lagi nih Aisyah. Nah Aisyah ini kan sebagai bintang sekolah SMP, kita berbicara ke, nah kita telepon, kita terima dulu ya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
6: Oh, Bu Cut, ya, Bu Cut. Nah, ada yang tinggal, Bu Cut.
9: Menarik sekali ya. Langsung kedua siswa yang pincer-pincer nih.
6: Oh iya, luar biasa.
9: Aisyah, apa namanya, Aisyah pernah dapat juara umum sejak kelas 1 UPI Pasija, dan sekarang duduk di kelas berapa? Kelas 9 gitu. SMP ya?
6: SMP ya, Aisyah?
9: Iya, SMP. Itu pertanyaan yang sama, kamu boleh jawab ya.
6: Bu Cut, boleh diulang pertanyaannya, Bu Cut?
9: Itu banyak kali pengalamannya.
6: Bu Cut, boleh diulang pertanyaannya?
9: Assalamualaikum.
6: Ibu Cut, boleh diulang pertanyaannya?
9: Ya.
6: Diulang pertanyaan dulu.
9: Boleh ya. Untuk Aisyah dulu. Aisyah pernah selama kelas 7, kelas 8, pindah kelas 3, kelas 9 sekarang pernah mendapat juara umum gitu ya. SMP kan ya, SMP
6: ya.
9: Berapa? 1 udah ya. Kemudian untuk Ode, pertanyaan sama juga dengan Aisyah. Mohon penjelasan dia, kami anak SMP ini dengar gimana, aduh waktunya Aisyah ini, aduh pintunya Aisyah ini, cantiknya luar biasa. Ya,
6: oh iya, baik Ibu Cut. Ya. Waalaikumsalam, berarti Ibu Cut menonton kita ya. Terima kasih Ibu Cut ya, menelpon setia kita. Mungkin Aisyah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Cut tadi, bisa ditanggapi. Aisyah pernah mendapatkan juara umum enggak di SMP?
8: Pernah ranking 1 aja di kelas.
6: Ranking 1.
8: Iya.
6: Ada motivasi-motivasi lain enggak yang ingin disampaikan mungkin ke Ibu, Mas Ibu Cuta tadi, untuk anak-anak yang seusia Aisyah gitu ya.
8: Oh, jelasin lagi ya. Yang penting jangan takut kalau kalian itu enggak pintar, percaya diri aja gitu kalau aku pintar, wah aku gini nih. Gitu
6: aja. Oke. Iya, baik ya Bu Cetna. Jadi pernah mendapatkan juara 1 ya?
8: Di kelas
6: ya. Di kelas ya. Oh, luar biasa.
7: Juara kelas.
6: Oke, baik. Luar biasa. Nah, Audrey sendiri, Audrey?
10: Gimana?
6: Audrey mungkin bisa ditanggapi dengan pertanyaan tadi mungkin dari Bu Cet ya. Pernah mendapatkan juara umum juga?
10: Mungkin sama seperti Aisyah, mendapatkan juara kelas.
6: Oh, juara kelas ya. Luar biasa sekali, dua orang. Memang ini sangat ini ya, Pak ya, membawa kita tuh apa namanya, juga di saat belajar mengajar juga apalagi guru semangat gitu ya.
7: Jadi kembali seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak-anak ini tidak mengejar dia itu apa namanya ya, ke berapa ranking juara, juara apa nilai berapa gitu ya. Tapi bagaimana dia itu mengejar, selain mengejar pendidikan, juga mengejar kenyamanan di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Nah gitu. Jadi keberhasilan suatu anak itu tidak dilihat dari juara-juaranya saja. Betul. Tapi juga bagaimana dia mendapatkan hak-haknya dengan baik, dengan benar, dan bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Nah seperti itu.
6: Iya, baik Pak Sulaiman. Ini penambahan kita ya Pak ya, gitu ya.
7: Anak-anak ini kita lihat mereka itu di kegiatan Bintang Sobat SMP itu bisa tembus sampai ke nasional.
6: Nasional ya.
7: Jadi kan yang juara-juara kelas aja enggak tembus nih.
6: Betul.
7: Yang juara-juara umum gitu.
6: Iya. Tapi Aisyah sama Audrey ini bisa membawa nama, bisa
7: menyesuaikan dengan keadaan.
6: Betul, ini sampai ketika nasional ya. Oke, baik. Nah, Audrey, mungkin saya tambahkan lagi, Audrey, kita masih punya waktu ya. Jadi menurut Audrey sendiri, Audrey ini melihat peran teman sebaya ya, mungkin dalam menciptakan sekolah yang nyaman, aman, ramah anak, dan saling mendukung, ini bagaimana Audrey melihatnya?
10: Mungkin teman sebaya itu kan sangat berpengaruh sama kita. Soalnya kan kita sehari-hari di sekolah bermain bersama teman-teman kita sebaya. Mungkin bisa kita lihat dari hal-hal kecil seperti kita bisa saling menghargai perbedaan dengan teman-teman kita. Terus kita dengan tidak melakukan perundungan atau bullying. Karena kan sekarang banyak banget ya terjadi bullying di sekolah gitu. Terus juga bisa melakukan menolong teman yang sedang kesulitan seperti itu. Jadi menurut Audrey, sekolah yang aman dan nyaman itu bisa dimulai dari diri kita sendiri sebagai siswa.
6: Iya, luar biasa sekali Audrey. Untuk Aisyah sendiri nih Aisyah, ini kan kalau kita lihat membagi waktu ya antara belajar, kegiatan sobat SMP dan aktivitas lainnya Aisyah, bagaimana Aisyah membagi waktunya ini?
8: Tentunya time management ya. Dan jujur nih, di kegiatan lain tuh Aisyah paling banyak. Cuma sekolah tetap jadi nomor satu di menurut Aisyah. Walaupun ada bentrok sama jadwal lain, tapi sekolah tetap jadi tanggung jawab utama kita.
6: Iya. Kemudian Aisyah, nah seperti apa sosok guru yang mampu membuat siswa merasa nyaman untuk bercerita dan menyampaikan pendapat?
8: Menurut Aisyah justru yang gak kalah ya. Terus nge-support kita, mendengarkan cerita kita, dan memberi solusi saat kita merasa kesulitan gitu.
6: Oke, itu aja ya. Oke, kemudian kalau Audrey sendiri, Audrey, selain mungkin prestasi akademik ya, keterampilan atau karakter, apa nih yang menurut Audrey paling penting dimiliki siswa untuk menghadapi masa depan, biar pendengar juga ini bisa mendengarkan juga kita ini.
10: Mungkin menurut Audrey yang pertama itu berkomunikasi. Karena dengan kita bisa berkomunikasi, kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita secara cepat ya, bisa dibilang. Dan bisa memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dan terus belajar. Karena menurut Audrey, kedepannya yang dibutuhkan oleh tempat ini adalah bukan hanya pintar, tetapi juga mampu menghadapi berbagai perubahan di sekitar kita, seperti itu.
6: Ya, kemudian, nah ini menurut Audrey sendiri ya, sedikit lagi kita tambahkan Audrey ini, apa yang bisa dilakukan siswa nih agar penggunaan media sosial dapat menjadi sarana belajar dan mengembangkan potensi, bukan justru menjadi masalah, mungkin sedikit bisa ditambahkan.
10: Menurut Audrey mungkin kita sebagai pelajar bisa melihat konten-konten edukatif yang positif, juga bisa menggunakan media sosial secara bijak tanpa ada unsur-unsur negatifnya. Jadi mungkin media sosial itu sebagai kita remaja itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan kreativitas kita, bakat kita di media sosial. Kita menunjukkan kepada mereka semua bahwa kita bisa nih di bidang ini. Jadi mereka tuh bisa menjadi dampak positif bagi sekitar. Juga mungkin Audrey, menurut Audrey yang paling penting itu adalah kita menjaga etika dalam bermedia sosial.
6: Iya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih punya waktu sedikit lagi ya untuk kita mendengarkan dialog RRI Perempuan dan Anak untuk hari ini dengan tema Hardikda, Sekolah Hari Ini, Masa Depan Esok, dan Pendidikan Berkualitas Dimulai Dari Mendengar. Nah, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Sulaiman Bakri sendiri, dan juga ada Aisyah dan juga ada Audrey di Studio Pro 1 saat ini. Kemudian saya ke Pak Sulaiman kembali, Bapak, sebelum kita mungkin tiba di closing nanti, Bapak. Nah, ini kan Pak Sulaiman melihat keberadaan program Sobat SMP ini, Pak, dalam mendorong siswa menjadi pribadi yang aktif, kreatif, percaya diri, dan peduli terhadap lingkungan sekitar ini, bagaimana Pak Sulaiman melihatnya, Pak?
7: Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh cukup mensupport dan mendukung program ini. Karena program ini memberi ruang kepada anak kita untuk berkreasi dan juga untuk mengimplementasikan apa dan bagaimana pendidikan itu yang benar dan baik. Maka kami mensupport ya, kami dari awal, baik sobat bintang SMP maupun sobat bintang SD, saya itu terus memantau. Saya kepinginnya banyak-banyak anak Kota Banda Aceh untuk ikut. Ya, banyak-banyak anak Kota Banda Aceh untuk ikut dan harus bisa menang gitu. Jadi artinya apa? Semakin banyak anak-anak kita yang bisa ikut dan semakin tingkat keberhasilan pendidikan itu semakin baik, dan mereka itu menjadi agen perubahan ya, melalui leader, melalui agen perubahan di Kota Banda Aceh untuk membantu kawan-kawannya di sekolah-sekolah yang sebaya dan seperti itu.
6: Kemudian ini Pak Sulaiman, apa yang Bapak harapkan, Pak, dari para siswa SMP di Banda Aceh agar mereka dapat menjadi generasi yang siap menghadapi masa depan nih, Pak?
7: Saya setiap datang ke sekolah itu saya katakan kepada anak-anak saya, anak-anak kita di sekolah-sekolah itu, pandai-pandai menempatkan diri. situasi dan kondisi saat sekarang ini mengharuskan kita mengambil keputusan yang cepat. Maka keputusan yang diambil pada saat itu sebenarnya mereka itu belum layak untuk mengambil suatu keputusan, ya. Mesti ada bimbingan orang tua, bimbingan guru, tapi saat sekarang ini diharuskan mereka itu dituntut untuk bisa. Maka oleh sebab itu saya berharap kepada anak-anak kami menempatkan diri itu harus bisa menempatkan diri saat sekarang ini. Terlihat sekarang ini banyak anak-anak usia sekolah, ya, baik di SMP maupun di SMA yang tidak tahu kita pendidikan dari mana dia dapatkan itu sehingga bisa seperti itu, apakah itu berlama-lama di warung kopi, apakah dia itu tidak masuk sekolah, apakah kebalap liar, saat sekarang itu kekerasan. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak kita ajarkan di sekolah. Maka oleh sebab itu saya berharap harus bisa menjaga dan menempatkan diri untuk dalam kehidupan sehari-hari, nah, seperti itu.
6: Tapi kalau lingkungan sekolah mungkin aman, ya, Pak. Mungkin lingkungan di luar, ya, Pak, ya.
7: Kita tidak bisa juga bicara seperti itu. Ada juga beberapa kasus yang memang dimulai dari sekolah. Nah, bisa saya katakan walaupun belum closing statement, tapi bisa saya katakan adalah berkatakah ada yang benar walaupun sakit.
6: Betul,
7: Pak. Ya, tapi dia benar walaupun sakit. Apa artinya apa? Ada juga problem-problem yang dimulai dari sekolah dan ini menjadi catatan bagi kita. Kita harus pahami dan harus maklumi ini. Di sekolah pun bukan malaikat semua di sana. Ya, tidak ada malaikat di sana yang tidak berbuat salah juga. Tapi yang perlu dipahami adalah setiap kita berbuat salah itu harus cepat sadar bahwa itu salah. Ini yang penting. Kadang-kadang nggak sadar-sadar dia, dong, dia itu udah salah. Nah, ini yang jadi masalah gitu.
6: Lama sadar. Oke, baik. Pak Sulaiman, di closing statement kita, Pak Sulaiman, mungkin saya ke Pak Sulaiman terlebih dahulu, Pak, ya. Mungkin sebagai pesan hardikda ini ke depan, Pak, nih. Apa pesan Bapak nih kepada guru, orang tua, dan siswa agar pendidikan di Banda Aceh ini semakin berkualitas dan benar-benar dimulai dari mau mendengar nih, Pak?
7: Baik. Saya berharap, ya, tiga komponen ini harus bersatu, ya, baik guru, orang tua, dan masyarakat harus bersatu untuk membantu pendidikan. Kalau tidak akan jalan, ya. Tidak hilangkan saling menyalahkan itu, ya, si guru salahkan orang tua salahkan guru, guru salahkan masyarakat, masyarakat salahkan orang tua. Itu tidak zaman lagi itu. Yang ada sekarang adalah bagaimana ini kita kolaborasikan menjadi kekuatan untuk membantu pendidikan kita. Jadi tidak perlu kita bilang siapa salah, siapa yang benar, tapi bagaimana kita maju dimulai dari tanggal 2 September ini. Jadi kalau bagi saya, katakan yang benar itu walaupun sakit, karena pendidikan itu dimulai dari kebenaran. Saya pikir seperti itu dari saya.
6: Baik, Pak Sulaiman. Nah, saya ke Aisyah, mungkin bisa menyampaikan juga apa pesan Aisyah nih kepada teman-teman pelajar SMP di Aceh agar berani menyampaikan suara, mengembangkan potensi diri, dan mempersiapkan masa depan, Aisyah.
8: Buat semua teman-teman seluruh Aceh, khususnya sobat SMP, anak-anak SMP, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan jangan takut kalau suara kalian itu gak penting. Karena setiap anak itu punya potensi masing-masing dan temukan apa yang kalian sukai. Dan jangan pernah takut gagal karena masa depan itu tidak ditunggu tapi harus dipersiapkan.
6: Iya, baik, luar biasa. Oke, nah, terakhir mungkin ke Audrey. Audrey, ini bisa kesempatan menyampaikan satu harapan kepada pemerintah, guru, dan juga orang tua tentang pendidikan anak di Aceh. Apa yang ingin Audrey sampaikan?
10: Mungkin harapan Audrey kepada guru, pemerintah, dan orang tua di Aceh, semoga bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk anak bisa berkarakter, berkolaborasi, dan bisa menunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Karena kan semua anak-anak itu memiliki warna uniknya masing-masing, memiliki berbeda-beda kesukaannya itu apa aja gitu kan. Jadi Audrey harap di Aceh ini bukan hanya diajarkan untuk pintar, tetapi juga siap membangun masa depan Aceh yang lebih baik.
6: Oke, baik, luar biasa sekali. Karena pendidikan juga berkualitas dimulai dari kepedulian dan kemampuan untuk mendengar. Ya, mari dengarkan suara anak, dukung langkah mereka dan juga wujudkan masa depan yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih ya untuk Pak Kadis Pendidikan Kota Banda Aceh, ada Pak Sulaiman Bakri SPD MPD yang sudah hadir Studio Pro 1. Terima kasih Bapak waktunya Bapak. Ya, dan juga ada Aisyah Nora Alfian, siswi dari SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh dan juga bintang sobat SMP Provinsi Aceh tahun 2026 tingkat nasional. Terima kasih Aisyah.
8: Iya,
6: dan Audrey sama juga ya, ini juga bintang sobat SMP. Audrey adalah siswi SMP Negeri 3 Banda Aceh yang sudah hadir juga di Studio Pro 1 untuk dialog kita hari ini. Terima kasih Audrey.
8: Iya,
6: ya, terima kasih untuk ketiga narasumber kita dan juga Putra Pami Undur untuk dialog kita RRI Perempuan dan Anak. Kita saat lagi bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
11: Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Dialog Perempuan dan Anak mengudara setiap Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dialog Perempuan dan Anak. Perempuan dan Anak. FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
12: Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Renfok kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam.

0: posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Beziki, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
1: But I did a huge mistake today.
2: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
1: Open the gap and just manage.
0: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
1: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
2: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
1: As hard as I could to try to get on the podium.
0: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini

0: nanti ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
1: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya, alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih disyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh terus konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo. Dari bagian dari kekayaan wilayah daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan luaskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Baik, sudah benar, dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal inspirasi dan informasi. Untuk lagu yang kita dengarkan berikut ini darinya Firman ya, Separuh Hati, sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 11 siang lebih 56 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk dapat kami informasikan mendengar, untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur nanti ya, nanti kita akan nantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur pada pukul 12 siang lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti lagu-lagu Islami juga kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda di, untuk siang hari ini. Kita nikmati dulu darinya vokal Kamaya Bisa Sendiri dan dari Lila Bernapas Tanpamu. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Baik, selalu mendengar dimana pun anda berada, sebuah lagu dari vokal Siti Nurhiza bersama Cakrakan Seluruh Cinta sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 12 siang lebih 24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan mendengar, untuk berikut ini kami akan hadirkan untuk anda lagu-lagu Islami terlebih dahulu sebelum nanti jelang untuk kita akan mendengarkan untuk dikumandangkannya azan zuhur di siang hari ini pada pukul 12.39 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang untuk anda semuanya dan selamat mendengarkan.

ibadah aja.

0: 101 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah tiba waktunya kaum muslimin kaum muslimat yang berada di kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk kita dengarkan dikumandangkannya azan zuhur di siang hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati pada salat zuhur dan semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Baik, saudara pendengar di mana pun Anda berada, tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, untuk siang hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Daerah dari program 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Sari Berita. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Kemudian rencana pembangunan kembali ruas jalan Balohan Anoitam yang baru diperkirakan terrealisasi pada 2028 dinilai terlalu lama. Inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Rakernas berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 dengan mempertemukan para kepala daerah, pengurus JKPI, pemerhati budaya, akademisi, serta delegasi dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung dalam JKPI. Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk kehadiran Iliza Saaduddin Jamal. Gubernur mendorong transformasi produk budaya ke dalam bentuk kuliner, pengembangan UMKM, hingga pemanfaatan ekonomi digital.
3: Wali Kota Banda Aceh, selamat datang Ibu Aminnya. Saya sudah jadi di Kota Banda Aceh, tapi yang kedua di sini. Selamat datang.
2: Sementara itu, Iliza menyampaikan kehadirannya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pusaka Banda Aceh serta bertukar pengalaman dengan daerah lain dalam mengelola kawasan heritage cagar budaya, tradisi, hingga potensi ekonomi kreatif berbasis sejarah dan kebudayaan.
4: Telah dibuka rapat kerja nasional jaringan kota-kota pusaka Indonesia, yaitu JKPI. Dan yang mudah-mudahan hasil rapat kerja ini bisa memberikan dampak manfaat bagi perkembangan kemajuan kota-kota pusaka di Indonesia.
2: Adapun dalam forum bertema Ternate Epicentrum Rempah Dunia, memperkuat kolaborasi, resiliensi cagar budaya dan ekonomi budaya berkelanjutan, kota-kota anggota JKPI didorong untuk tidak hanya mempertahankan bangunan atau situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, rencana pembangunan kembali ruas jalan Balohan Anoitam yang baru diperkirakan terrealisasi pada 2028 dinilai terlalu lama. Pasalnya, kerusakan akibat longsor di jalur penghubung dua kampung tersebut telah berlangsung sekitar 2 tahun. Sementara kini aksesnya harus ditutup karena membahayakan pengguna jalan. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
5: Rencana pembangunan kembali Jalan Balohan Anoitam di kawasan Cotbak Getom atau Cotgite yang diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2028 dinilai terlalu lama. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses penghubung kedua kampung itu. Gecik Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan penutupan jalan memang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Namun demikian penutupan harus diikuti langkah konkret agar pembangunan kembali tidak terus tertunda seperti saat ini.
6: Suka tidak suka harus ditutup memang. Cuma harapan saya juga ini sebagaimana rekan-rekan media kan tahu, jangan sekedar tutup nih, harus secepatnya dicari yang keluar, gubernur, wali kota termasuk, jangan dipakai saja lah, untuk kementerian PU terkait ini harus menjadi perhatian lah.
5: Ketua Forum Besi Kota Sabang ini menambahkan persoalan kerusakan jalan tersebut bukan hal baru dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah bersama untuk mempercepat pembangunan kembali ruas jalan tersebut. Ia mengatakan keterbatasan anggaran tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat mencari sumber pendanaan untuk menangani akses tersebut. Kemudian dia menilai Jalan Baluhan Anu Hitam memiliki fungsi penting karena menghubungkan dua kampung sekaligus menjadi akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Setelah ditutup, warga harus menempuh jalur alternatif dengan jarak hingga 7-8 km lebih. Dia berharap pemerintah tidak menjadikan tahun 2028 sebagai satu-satunya pilihan waktu penanganan kondisi itu. Menurut dia, percepatan pembangunan diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Berita Daerah, maksud kami. Pendengar, Pemko Sebulu Salam mendorong pemerintah pusat agar melakukan percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan rekan Cuprianto.
7: Pemerintah Kota Sebulu Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota Sebulu Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota Sebulu Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal Sebulu Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, Sebulu Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota Sebulu Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Maimun Akbar.
8: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
9: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege, di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
8: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lege, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, dan untuk berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam 100% Indonesia untuk edisi hari ini di Senin 31 Agustus 2026. Tapi pendengar, sebelum kita akan terima telepon-telepon dalam program 100% Indonesia untuk siang hari ini bersama saya Putra, kita dengarkan dulu satu buah lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda ya di siang hari ini. Sebuah lagu dari Lola Dragel kami persembahkan dengan judul lagunya Anggur Merah 6. Semoga bisa menghibur Anda untuk siang hari ini, dan nanti setelah lagu ini kita akan terima telepon dan juga WhatsApp yang akan masuk dalam 100% Indonesia di siang hari ini.

0: Oke, baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Untuk sesi pertama ini kita terima dulu telepon-telepon yang masuk di 0651 44336. Dan juga di WhatsApp ya, kita menunggu Anda di 0852 82 85 44 45. Sudah kita dengarkan satu buah lagu tadi dari vokalnya Lola Drakel dengan Anggur Merah 6. Baik, kita terima dulu teleponnya masuk berikut ini. Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putra.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ya, Lia,
0: Kampung Wajah. Oh, warga Bernun ya. Ya. Gimana kabarnya nih untuk Lia di siang
1: ini? Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dan cuaca bagaimana sih? Panas?
1: Alhamdulillah, panas banget.
0: Alhamdulillah, panas gitu ya. Oke, baik Lia. Di siang hari ini, nah, enakan lagu apa nih kita dengarkan nih, Lia?
1: Tangis Rindu.
0: Tangis Rindu dari si ini ya, siapa?
1: Lia, Pak Ii.
0: Iya, Tangis Rindu, Sugianto, ya enak nih lagunya. Iya. Iya, makasih banyak sudah pilihkan lagu ini ya, lagu kesukaan saya juga ini.
1: Iya, terima kasih Bapak Putra.
0: Oke, baik.
1: Sahat, ya.
0: Boleh silakan, disebutkan untuk siapa nih?
1: Salam buat Bapak Putra.
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih
1: banyak Pak Idrus. Mm-hmm. Itu buatnya Pak Rusli juga.
0: Iya.
1: Buatnya De Fitri, Nadia. Mm-hmm. Buatnya Wakdul, Mas Roy. Itu Cik Abang Hitam. Itu buat Pak Lirong Galawi juga. Buat semua-semua yang lagi dengerin.
0: Buat semua-semua aja ya.
1: Spesialnya buatnya Bang Dedi aja.
0: Oke, okay, baik.
1: Pak Putra.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Lia di Kampung Lada Bernun ya. Silakan lagi di belakang Lia di 0651 44336. Dengar, kita masih menunggu atensi Anda untuk di 100% Indonesia untuk di siang hari ini. Ya, lagu sudah dipilihkan tadi ya, lagu darinya Ii Sugianto. Ya, Ii Sugianto, hampir saya bilang Ii Sugianti. Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
2: Salam, Bang Putra.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ulfa Diana.
0: Dengan Ulfa Diana, sudah lama ya kita gak jumpa ya. Tidak menjumpa di udara, maksud gitu ya. Gimana kabarnya Kak Ulfa Diana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Ini lagi aktivitas nih, Bang.
0: Bagaimana?
2: Lagi aktivitas.
0: Oh, lagi aktivitas. Ya. Kalau boleh tahu aktivitas apa nih siang hari ini?
2: Di kantor.
0: Oh iya, lagi, tapi lagi santai ya.
2: Iya, lagi santai.
0: Oke. Baik, kalau Pak Diana bahagia sekali bisa jumpa kita di 100% ya, Indonesia nanti siang hari ini ya.
2: Tanggal 6 ya, Bang.
0: Bagaimana?
2: Tanggal 6 ya acaranya.
0: Oh iya, tanggal 6 ya. Tapi untuk pendaftaran sudah ditutup ya. Nah, penting ya. Tanggal 6 ya, hadirlah di sini kita. Beramai-ramai. Oke, baik. Kalau Pak Diana, lagu apa nih? Pilihkan dulu.
2: Lagu dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores. Judulnya?
2: Jangan Pisahkan. Entah, Bang?
0: Kurang jelas nih suaranya. Kecil.
2: Jangan Pisahkan.
0: Jangan Pisahkan. Oh iya, aku dan dia gitu ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, baik. Salam-salamnya silakan. Silakan untuk siapa?
2: Salamnya Bambang Putra ya.
0: Terima kasih. Amin.
2: Terus Mbak Eni di Kepagarai. Terus Kak Eni di Kepagarai.
0: Ya baik, itu saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ulfa Diana. Dan juga tadi darinya Lia tadi juga di Kampung Lada Bernun ya. Oke, baik, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah dipilihkan oleh dua telepon tadi. Nanti kita kembali lagi, kita terima telepon lagi nanti setelah dua lagu berikut ini.

Rantai Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Oke, baik saudara pendengar, dimanapun anda berada, kita kembali lagi di 100% Indonesia untuk siang hari ini. Dan pendengar, tadi iklan tadi sudah didengarkan ya, Jalan Sehat ya, bersama di alaman RRI Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 6 September 2026. Tapi dengan mungkin kuota sudah terbatas ya, jadi pendaftarannya juga sudah ditutup ya. Kalau nggak bisa daftar ya harap maklum ya, karena memang kuotanya sudah penuh gitu ya pendengar ya. Oke, baik, pendengar, kita coba terima lagi 0651 4436 berikut ini. Halo, Assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia Express.
0: Iya,
1: Indonesia.
0: Luar biasa. Dengan siapa ini, Mas Roy?
1: Dengan Bang Rizal nih di.
0: Oh, di Bang Rizal di Semelu, iya. Tumben nih kita masuk di telepon ya. Biasanya kita WhatsApp gitu ya. Oke, baik, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Dokter sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bang Rizal. Bang Rizal lagi di mana ini?
1: Lagi di suatu tempat agak adem gitu, Bang Putra.
0: Waduh, satu tempat agak adem, bisa tebak dia. Sepertinya di pinggir-pinggirnya tuh ada sungai ya?
1: Nah, sepertinya tidak gitu.
0: Sawah gitu.
1: Nah,
0: gitu. Adem ya, betul-betul adem memang ya. Asik, Mas Roy, dengan panas kayak gini bisa mengademkan diri, Putra aja. Walaupun tempatnya panas di luar, tapi walaupun berasi tapi bercampur.
1: Panas,
0: gimana?
1: Kalau di dalam studio itu panas gitu ya?
0: Oh enggak, dingin lah.
1: Dingin ya?
0: Iya, tapi kan begitu keluar panas lagi. Oke deh, mari jalan lagu apa nih dipilihkan dulu?
1: Lagunya Dara aja ya.
0: Dara dari RV?
1: Betul sekali.
0: Oke deh, baik. Salam-salamnya silakan.
1: Iya, salam yang pertama untuk Bang Putra. Selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Salam juga untuknya Kak Zalwa di Darussalam, juga keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kak Eli, untuknya Wakdul juga ya. Untuknya Kak Cid Maria, untuknya Ina di Batu, dan untuk semua yang lagi dengerin terus saya tugas aja di siang ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat.
0: Amin. Dalam alamin ya. Baik, itu saja.
1: Terima kasih, Bang Putra.
0: Sama-sama, Bang Roy ya. Bang Rizal ya, Bang Roy. Oke, baik. Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sorry lah Bang Rizal ya, efek ini sebelum makan siang seperti ini ya. Ya, oke. Baik, kita terima lagi 0651 4436. Berikar, silakan lagi bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Oke, berikutnya sudah ada masuk lagi. Halo, Assalamualaikum, 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Ibu Cun Maria.
2: Ya, tadi jumpa jam 10, jumpa lagi sekarang.
0: Oh iya, harus sering-sering jumpa ya, Bu Cun ya.
2: Tenang aja kalau Putra ngehosot.
0: Oh. Ya, habis pulsa enggak apa-apa. Habis pulsa enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Gimana kabarnya nih, Bu Cun?
2: Tadi kan jumpa lagi lah udah, tapi orangnya enggak kenal.
0: Oh, gitu ya.
2: Kenal suara, kenal nama, orangnya enggak pernah kenal.
0: Enggak apa-apa ya, penting suara jadi kenal gitu ya, Bu Cun ya. Gimana kabarnya, Bu Cun? Sehat ya?
2: Alhamdulillah kayak ini, kayak Putra di studio.
0: Iya, betul sekali.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, harus deh, harus sehat. Sama ya.
2: Ya, Bunda juga sehat kan?
0: Amin, sehat semua, ya. Iya,
2: alhamdulillah. Ya.
0: Baik, Bucut. Bucut, udah makan siang ya?
2: Udah, baru sudah makan.
0: Alhamdulillah. Iya, Putra sudah juga.
2: Jangan, oh udah makan, alhamdulillah udah makan. Jangan tak tolak makan lah.
0: Oh, jelas. Iya, ya, puasa, kalau enggak makan puasa. Oke, baik, Bucut.
2: Kalau yang nggak puasa.
0: Iya. Lagu apa, Bucut, nih mau diputarkan?
2: Lagu dari apa namanya, Dedi Dores ya?
0: Dedi Dores, lo judulnya apa nih?
2: Judulnya apa namanya? Gagal dalam cinta.
0: Waduh, janganlah gagal lagi, Bucut.
2: Iya, cuma lagu doang, Putra. Karena nggak pernah gagal. Sampai kakeknya nih.
0: Amin ya. Oke, baik, lagunya sudah ada nih, silakan salam-salamnya, Bucut.
2: Salam pertama untuk host keren, Putra.
0: Terima kasih.
2: Baik hati, baik budi kok.
0: Iya.
2: Putra asal tahu aja ini tadi bilangnya, kalau Putra nge-host cuma pendengar senang kok.
0: Oh gitu.
2: Iya tuh, kan
0: alhamdulillah.
2: Senang karena Putra suka aku ketawa.
0: Iya, memang kadang-kadang ketawa.
2: Periang ya.
0: Bucut, ketawa kadang-kadang ketawa sendiri takut juga, Putra. Ketawa sendiri.
2: Jangan dong.
0: Itulah.
2: Ketawa untuk menyenangkan orang lain nggak apa-apa.
0: Iya.
2: Agama itu menyenangkan orang banyak. Kalau orang banyak itu memang dianjurkan dalam agama, kan?
0: Betul sekali.
2: Ibadah juga, Putra.
0: Iya, biar membahagiakan orang lain dulu ya kan.
2: Sedekah, gak ada yang lain, senyum aja sedekah.
0: Betul, betul sekali.
2: Sedekah, ya. Okay. Tadi untuk Rizal, barusan si Melu, semoga keluarga Rizal ya, berteduh di bawah pohon.
0: Berteduh di bawah pohon katanya.
2: Salam sehat selalu untuk Kak Yana juga Johan Baru, untuk Kalia Kampung Gada. Nah, itu aja mutanya, selebihnya untuk host-host untuk ada Amar, ada Aso, ada apa lagi sampai Kaira, Rizky. Semuanya dalam keadaan
0: ini. Amin. Allah, ya, amin. Amin.
2: Selebihnya, tolong tak jengkak jutuh putra semua.
0: Baik.
2: Tetap enjoy, tetap semangat, tetap happy, tetap ceria, dan tetap tolong Allah SWT. Itu jamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you,
0: Putra. Sama-sama, Bucut. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bucut ya, tadi di Montasik. Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah dipilihkan darinya Bang Rizal tadi, darinya Harvey Malholo dengan judul lagunya Dara, dan dari vokalnya Didi Dores, lagu Ibu Cun ya, Gagal Dalam Cinta. Oke, baik, pendengar, kita nikmati dulu dua lagu berikut, nanti kita kembali lagi dalam 100% Indonesia.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Iya, kembali lagi mendengar untuk sesi ketiga ini ya. Kita dalam 100% Indonesia. Kita masih terima untuk dua penelpon lagi mendengar untuk siang hari ini. Berikut sudah berdering lagi telepon di studio kita di 0651-4436. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapakah di sana?
1: Dengan siapa ya? Aduh, lupa.
0: Sebentar, kita pikirkan. Ting, ya. Dengan pastinya warga ini Lambaru ya.
1: Warga Lebanon, Bang Putra.
0: Oh iya, Lebanon ya, bahasa kerennya ya kan. Kalau montasi montes gitu ya.
1: Kalau Siberia
0: gitu ya. Banyak nama-nama samaran itu. Iya kan? Jordania dia bilang itu, Melbourne.
1: Ada Turki kan? Ada Korea.
0: Turki di mana?
1: Turki tuh kok belok kiri itu.
0: kalau itu satu lagi tadi apa?
1: Korea.
0: Ah, Korea?
1: Krugraya.
0: Oh, Krugraya gitu.
1: Lo Libanon.
0: Oh, ke Libanon lo. Nah, berarti Putra karena sering ke Libanon soalnya.
1: Itu.
0: Oke.
1: Kemarin ke Korea, kan?
0: Enggak ngeh Putra.
1: Oh, gitu kan?
0: Iya. Makasih infonya ya, Kak Yana. Emang kalau sudah ada Kak Yana yang kasih tahu lokasi-lokasi daerah-daerah perbatasan ya, emang udah beres sekali itu. Tapi nanti kalau di perbatasan Lebanon sama Korea itu ada pakai paspor nggak biasanya?
1: Kak Yana bebaskan aja lah.
0: Oh gitu ya. Tapi
1: pakai paspor pergi aja terus.
0: Cuman nanti dipantau sama Jackie Chan nggak tuh?
1: Dipantau di tengah-tengah ada dia soalnya.
0: Iya ya, soalnya di atas kan.
1: Di gerbang
0: rumah, kan? Iya, makanya dipantau sama Jackie Chan.
1: Ada dia di situ duduk. Nanti salah gitu aja.
0: Iya, udah. Betul.
1: Jackie, hai juga katanya gitu.
0: Oke, baik Kak Yana. Memang kalau udah siang kayak gini ketawa aja bawaannya. Kak Yana, mau apa ini? Lagu apa yang mau didengarkan?
1: Tentunya lagu dari panas-panas ini kan. Kayaknya pinginnya lagu apa ini ya?
0: Kalau panas kayak gini ada lagunya itu.
1: Apa tuh?
0: Dia tentang ini apa namanya, berantem dia, ribut dia gitu.
1: Nah, coba Bang Putra putar.
0: Siapa penyanyinya itu yang ribut tuh?
1: Enggak tahu, Bang Putra yang tahu.
0: Halilintar apa? Butar-butar, iya. Iya, gitulah pokoknya namanya.
1: Lagu ini ya yang ke gunung. Aku apa gitu?
0: Ah,
1: ya?
0: Masa ke gunung lagi udah siang. Panas tuh. coba ditebak lagu apa? Lagu apa?
1: Lagu Putra nih.
0: Itulah.
1: Lagunya.
0: Nah, itulah makanya apa ya?
1: Payah kali ini.
0: Oh, angin. Nah, kan ada angin di bawah pohon. Dengarkanlah lagu.
1: Malas anginnya bilang.
0: Angin ribut.
1: Ini kok suruh sampai salam.
0: Yang nyanyinya butar-butar tuh.
1: Rita butar-butar
0: baru tahu ya. Capek kita pikir ya. Apa lagunya Kak Yana?
1: Tapi nggak suka kayaknya lagu Bang Putra bilang tadi.
0: Oh nggak suka berarti ini aja lah. Ambil lain aja, lain apa?
1: Dari ini aja deh, dari Paris RM.
0: Barcelona.
1: Sakura, Barcelona boleh juga.
0: Barcelona lah.
1: Oke, kalau gitu.
0: Oke deh.
1: Menurut kesepakatan kita.
0: Iya, sesuai dengan sesuai aplikasi ya. Oke, baik.
1: Oke deh, salam pertama.
0: Salamnya, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin, dalam alamin.
1: Terus buat Ibu Cuk Maria tadi juga, buat Mas Roy, Bang Heru, Fitri juga. Terus buat Ina juga di Batu dan buat Juju di Sabang. Terus buat semua ya.
0: Oke, okay. Itu saja.
1: Putra.
0: Iya. Nanti kita ini lanjut lagi masalah itu tadi ya, nama-nama itu ya. Nama-nama kawasan daerah yang memang luar negeri punya tapi ada di tempat kita gitu ya.
1: Maka entar kayaknya kasih salinannya deh.
0: Oke deh, baik ditunggu ya Kak Yana ya.
1: Ingat-ingat selalu ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Kak Yana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi ya dengan daerah-daerah perbatasan gitu. Oke, baik, satu menit lagi mendengar, kita akan terima. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan
1: Juju dong.
0: Oh, dengan Kak Juju. Gimana kabar Kak Juju siang hari ini, sehat?
1: Lemas sekali kok suara Bang Putra.
0: Oh, bukan lagi. Udah memang waktunya sudah menunjukkan pukul 14 lebih ya.
1: Oh, belum sudah Bu ya?
0: Belum sudah.
1: Kenapa ketawa?
0: Belum sudah Bu ya. Aduh.
1: Telat nyambungnya tadi nih Bang Putra, telat ketawanya.
0: Itulah makanya, habis kaget-kaget kita. Gimana cuaca di Sabang nih Kak Juju, sehat?
1: Alhamdulillah hari ini
0: panas?
1: Terik
0: kali ya. Tapi kalau terik kayak gini, kalau ke laut enak gak ya?
1: Ya enak-enak aja, apalagi kalau perginya sama Ayang Beb.
0: Oh gitu, iya, gak terasa.
1: Ya, ke Kutub aku ikut.
0: Gitu. Yang gak bisa ikut gimana?
1: Ke kuburan. Kayak udah bilang, hidup sama mati, abang yang mati, ada yang hidup.
0: Ada aja. Aduh, ya, gak usah gue tahu lagi. Ya,
1: seperti ini. Ketika istrinya meninggal, lagi doa dia mikir tuh. Yang mana nih, ya kan? Tapi ada juga cewek yang belum sampai 100 suaminya, ada juga yang udah nikah lagi, ada sebagian ya, gak semua.
0: Iya.
1: Ada, kan pribadi masing-masing.
0: Betul.
1: Ada juga yang cowok sampai ada menjemput beliau juga enggak nikah-nikah lagi karena enggak ada yang mau lah.
0: Ujungnya itu ya enggak enak ya. Pertama serius lah tanggapinnya, begitu ujungnya itu kalau ada yang mau deh. Aduh, oke deh Kak Juju. Aduh, nggak sempat tahu lagi nih, belum makan siang lagi, udah kan aku ketawa lagi kayak gini.
1: Apa? Iya. Penting buat Bang Putra ketawa itu satu ibadah juga.
0: Oh iya, jelas. Terima kasih ya, sehat-sehat selalu Kak Juju ya.
1: Amin.
0: Oke, makasih Kak Juju.
1: Yuk, sama-sama.
0: Lagunya belum.
1: Oh, dikasih juga. Oh
0: iya. Iyalah, lagunya apa?
1: Lagu tahunnya nggak dipatok dengan?
0: Mau dipatok pakai ular?
1: Mau dipotok sama Kak Yana aja nanya.
0: Lagu apa nih?
1: Apa ya, lagu apa hari ini ya?
0: Udah bingung nih ya.
1: Yang baru, apa yang lama nih Bang?
0: Terserah sama Kak Juju. Kalau yang baru, ya. Yang baru harganya mahal. Kalau yang lama, ya SNI lah.
1: Udahlah, saya mau yang sumping-sumping sedikit lah harganya.
0: Boleh.
1: Boleh. Ada yang lagu yang sumping dikit, enggak ada.
0: Ada ya, ada mungkin yang agak-agak sompel dikit ada nih.
1: Ada yang nyanyinya cong. Ini lagu ini aja Mbak Mutra.
0: Apa itu?
1: Saya kepingin dengar lagu yang walaupun terik di luar, saya kepingin yang chat yang agak slow dikit. Dari Glenn aja.
0: Dari Glenn. Judulnya apa nih? Januari atau kasih putih?
1: Kasih putih aja.
0: Kasih putih. Oke, baik. Silakan beri salam-salamnya.
1: Karena kita udah banyak
0: podcast lah. Tapi pas
1: yang panah.
0: Judulnya apa tadi? Glenn Pasir Putih ya?
1: Pasir Putih.
0: Pasir Putih nih.
1: Pasir Putih?
0: Di Sabang kan? Pasir Putih.
1: Oh iya, ada di Sabang.
0: Ada kan?
1: Di Anoita ada juga.
0: Oke.
1: Dulu saya pernah dibawa sama suami di situ di Anoita.
0: Oh iya. Enak di situ ya?
1: Ya enak lah. Karena saya bilang kalau sama Ayang Beb enak. Pagi kok masuk dalam gua Jepang.
0: Wih ya, langsung keluar itu langsung pakai helm Jepang deh.
1: Oh, masuk jar bukan main.
0: Aduh, pengalaman ya. Udah.
1: Iyalah. Oke lah.
0: Oke, salam salamnya silakan.
1: Yang belum pernah berpengalaman.
0: Oh,
1: Oke, salam buat semua aja lah Bang Putra.
0: Baik.
1: Semoga yang lagi dengerin Pro 1 siang nih, semua kita mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan aja lah. Doain sendiri aja lah.
0: Okay. Itu saja. Baik, Kak Juju. Itu aja.
1: Oke, makasih banyak.
0: Untuk diri sendiri aja lah pokoknya ya.
1: Ya, selalu dan sehat selalu juga.
0: Amin. Terima kasih, Kak Juju.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Kak Juju ya. Oke, baik, berikan satu WhatsApp lagi saya bacakan ya. Ini untuk WhatsApp terakhir. Ya, dalam jumpa pagi kita di 100% Indonesia. Karena di pukul 15 nanti kita akan ada dialog ya di Pro 1 ya, dari Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat 100% Indonesia. Selamat apa ini? Selamat siang gitu ya, 100% Indonesia. Terutama dalam terspesial saya buat saudara penyiar putra dan buat semua penyiar yang ada pada Radio RRI Pro 1 Banda Aceh. Enggak lupa juga salam buat semua pecinta 100% Indonesia untuk seluruh Aceh. Saya Wardaniah dari Rompong Kecamatan Lapusaka Kabupaten Pidi mau minta diputarin lagu yang judulnya Kau Bukan Jodohnya. Dah dulu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kawan Dania nih. Aduh, seperti baca pidato terakhirnya ya. Oke, baik-baik. Kau Bukan Jodohnya lagu siapa ya? Kau Bukan Jodohnya. Bentar, kita lihat dulu ya. Kau Bukan Jodohnya ini lagu siapa nih? Baru dengar putranya.

Oh, dari Triswaka. Aku bukan jodohnya, tapi judulnya ini bukan kau bukan jodohnya. Ya, kita putarkan aja ya dari Triswaka ya. Baik, pendengarnya dimanapun Anda berada, semuanya yang sudah masuk ya, sudah nimbrung di 100% Indonesia untuk hari ini, untuk edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, tak terasa sudah di penghujung bulan Agustus dan kita akan memasuki esok di awal September. Semoga apapun yang kita inginkan semoga terkabulkan dan semoga juga dilancarkan selalu ya, apapun yang kita inginkan. Dan semoga juga kita dalam keadaan sehat selalu dipertemukan di Pro 1 RRI Banda Aceh untuk seperti hari ini gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah masuk ya. Dari awal tadi saya gak bisa sebutkan nih nama siapa-siapa saja, sudah masuk tadi rame lah ya. Oke, baik, semoga sehat selalu untuk siang hari ini. Kita akan nikmati 3 lagu yang kami hadirkan untuk Anda di terakhir perjumpaan kita dalam 100% Indonesia. Lain kesempatan kita akan berjumpa kembali ya, pendengar ya. Baik pendengar, kita nikmati 3 lagu yang sudah kita persiapkan dari Paris RM, Barcelona, dan ada dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih dan Triswaka, Aku Bukan Jodohnya.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Banda Aceh siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh. Dan sore hari ini berjumpa kembali bersama saya Dimas yang menemani Anda dari pukul 15 hingga tuntas malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program acara UMKM Talk. Kita akan membahas tentang stik pisang Saiban Crips, kreativitas Syarifah Ramadhan mengolah pisang jadi cemilan bernilai. Dan dapat Anda ikuti nanti melalui 97,7 FM ataupun juga Anda bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Dan juga Anda bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Nanti kita bersama owner Saiban Crips yaitu Syarifah Ramadhan.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan UMKM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, pisang bukan hanya buah yang nikmat disantap, tetapi juga bisa diolah menjadi cemilan kreatif yang memiliki nilai jual. Inilah yang dilakukan Syarifah Ramadan melalui usaha Saiban Crepes di Lamte dengan menghadirkan stik pisang yang renyah dan menarik. Lalu bagaimana ide usaha ini bermula, proses kreativitasnya, hingga peluang stik pisang menjadi produk UMKM yang semakin dikenal? Nah, silakan simak obrolan ini tentunya selengkapnya di RRI Pro 1 ataupun juga di YouTube, di live YouTube RRI Banda Aceh. Sore hari ini kita membahas tentang stik pisang Saiban Crepes, kreativitas Syarifah Ramadan mengolah pisang menjadi cemilan yang bernilai. Kita sapa dulu narasumber kita atau ownernya, stik pisang Saiban Crepes ya. Ada Ibu Syarifah Ramadan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Syarifah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ibu Syarifah selaku owner dari stik pisang Saiban Crepes atau Saiban Crepes ya?
1: Ya.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di Pro 1 sore hari ini. Tentu okay. Anda akan berbagi pengalaman Anda atau peluang apa yang bisa diraih oleh para UMKM. Mungkin di awal kebersamaan kita, Bu Syarifah boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mula berdirinya usaha Saiban Crepes ini dan juga apa yang melatar belakangi Ibu memilih pisang sebagai bahan utama produk.
1: Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifah Ramadan, ownernya dari Saiban Crepes. Kawan-kawan bisa memanggilnya Syarifah boleh. Jadi pertama kali itu semenjak saya resign dari pekerjaan, saya jadi ibu rumah tangga biasa di rumah. Jadi sewaktu COVID saya mendapatkan hadiah 2 sisir pisang. Pisang wak ya, biasa disebut pisang monyet. Dari kawan. Jadi bermula dari itu saya buat keripik. Jadi kebetulan ada saudara datang main ke rumah, jadi saya kasih untuk icip-icip. Jadi dibilang sama kakak itu, "Dek, kenapa enggak buat yang banyak biar kakak jual?" Sampai saya tanya, "Emang ada yang mau beli?" "Ada, Dek, serius, adik buatlah." Jadi seiring berjalannya waktu saya buat khusus untuk kakak itu, resellernya. Jadi hari Senin saya kasih barang, hari Jumat dikasih uang. Begitu seiring berjalannya waktu ada setahun. Kebetulan waktu mau lebaran, alhamdulillah yang biasa beli satu pos, dua pos, orang tuh orderannya kiloan. Jadi karena pesanannya banyak, saya beli pisang. Beli pisang lumayan banyak, ada 6 tandan. Jadi waktu beli pisang, kesalahannya dari saya, lupa saya suruh belah. Jadi terlalu banyak bijinya. Jadi gak tahu ya mau diapain ini pisang. Akhirnya tercetuslah ide, saya parut kecil-kecil. Saya pikir mau buat semacam ceker ayam yang disare. Jadi kebetulan besoknya sudah lebaran, keburu lebaran, gak sempat buat ceker ayam. Saya taruhlah bumbu. Jadi waktu datang orang makan di rumah, tamu lebaran, mereka bertanya, "Ini inovasi baru ya?" Mereka gak tahu kalau awalnya dari salah beli pisang.
0: Dan
1: akhirnya seiring berjalan waktu inilah yang best sellernya.
0: Oh, justru itu yang jadi best seller ya. Awal mulanya dari kesalahan karena pisang tadi ada bijinya. Jadi Bu Syarifah mengolahnya jadi sebuah makanan yang enak untuk dicicipi gitu ya. Namanya apa tuh?
1: Saiban Crepes.
0: Saiban Crepes. Memiliki nama itu dari mana?
1: Kalau untuk namanya sendiri, Saiban Crepes itu filosofinya dari nama saya Syarifah. Ban itu banana, artinya dalam bahasa Inggris. Jadi Saiban. Kalau untuk crepes-nya sendiri, itu adalah ciri khas produknya kami yang renyah, gurih. Itu jadi crepes-nya. Tercetuslah Saiban Crepes. Kalau untuk sekarang, kawan yang beraneka ragam macam modelnya, sebagian kawan bilang gini, asal udah hujan baca doa turun hujan, Allahumma saiban nafian, langsung pengen jajan saiban. Ya kan?
0: Baik, baik. Oh, gitu ya. Itu makna dan juga tercetusnya nama tersebut ya. Dari nama Kak Syarifah, terus bannya banana ya.
1: Iya.
0: Kripsinya menggambarkan makanan yang crispy ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi awal mula untuk produk ini sebenarnya bukan dari Kak Syarifah langsung ya.
1: Bukan.
0: Dari temannya justru ya.
1: Iya.
0: Karena setelah dicicipi yang dibuat oleh Kak Syarifah, Ibu Syarifah, justru temannya memberikan saran untuk dijual.
1: Iya.
0: Ternyata jalan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Dan untuk stik pisang ini menjadi produk utama Saiban Crepes ya. Terus apa yang membuat stik pisang ini buatan ibu berbeda dari produk sejenis yang ada di pasaran? Ini apa yang membedakannya apa?
1: Ya, oke. Jadi berhubung dari awal mula saya berusaha itu karena kesalahan, kan?
0: karena
1: kesalahan beli pisang, lupa disuruh belah.
0: Okay.
1: Jadi yang membedakannya mungkin kalau stik itu dari kentang banyak, dari ubi banyak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau yang dari pisang sendiri, malah kalau sesama UMKM yang dari Aceh, setahu saya cuman ini. Jadi cuman sesama ini ya? UMKM, alhamdulillah enggak ada yang sama.
0: Okay.
1: Yang di sini ya, yang di bandar.
0: Setahu Kak Syarifah ya.
1: Ya, alhamdulillah enggak ada yang sama. Kan kita banyak tuh komunitas, ada pelatihannya.
0: Udah. Jadi selama ini baru punya Ibu Syarifah ya.
1: Ya,
0: belum ada yang sama
1: yang
0: ya.
1: Yang di sini,
0: yang di
1: Banda Aceh.
0: Oh iya, baik. Ya, oke. Nah, Terus, bukan beda, memang nggak ada yang sama untuk daerah seputaran Banda Aceh ya.
1: Betul.
0: Banda Aceh, Aceh besar.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi sampai kami kan di awal berusaha itu, sewaktu mau cetak kemasan kan bingung tuh. Jadi kita harus punya tagline-nya.
0: Ah, iya.
1: Nah, jadi saya sampai mikir kita mau tagline-nya apa ya? Karena kalau gurih, enak, kayaknya udah duluan dicomot orang karena kita pendatang baru. Jadi berdasarkan hasil semacam survei lah. Jadi ketika orang beli stik pisang, yang mereka padahal udah makan, tapi mereka masih tanya, ini pisang ya? Ini bukan pisang, maaf, ini kentang ya?
0: Okay.
1: Ini ubi ya? Kan? Jadi berdasarkan hasil risetnya itu, jadilah Saiban Crepes itu mengusung tagline satu gigitan sejuta kesan.
0: Aduh, satu gigitan sejuta kesan ya. Eseh gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk saat ini stik pisang Saiban Crepes ini memiliki 3 varian rasa ya, Abu Syarifah ya. Ada rasa original, balado, dan juga jagung manis. Benar ya? Terus bagaimana proses munculnya ide untuk menghadirkan ketiga varian ini?
1: Pertama kali cuma rasa original.
0: Oke, okay, yang pertama original.
1: Karena rasa original itu kan rasa yang sederhana ya.
0: Sederhana.
1: Ya, jadi seiring berjalannya waktu, karena yang belinya macam-macam, maksudnya selera orang itu kan beda-beda.
0: Ya? Benar.
1: Jadi ada yang pengen Ika balado lah. Akhirnya ya udahlah balado. Karena kemarin waktu cetak kemasan, jadi jangan dua aja. Ya lanjut jagung manis.
0: Okay.
1: Jadi untuk sekarang yang selalu ready 3 varian.
0: 3 varian.
1: Original, balado, dan jagung manis.
0: Tadi Bu Syarifah ada juga sebut, sebenarnya ada yang coklat juga.
1: Ya, malah sebenarnya coklat itu produk awal sebelum stik pisang.
0: Oke.
1: Okay. Ya,

0: tahan lama. Kalau coklat sebenarnya tahan juga, tapi alhamdulillahnya yang best sellernya yang ready-nya stick pisang itu harus ready.
1: Oke. Sekarang yang paling best seller nih yang mana?
0: Kak, jujur ya, yang namanya
1: kan ada tiga tuh.
0: Iya, betul.
1: Yang ready selain coklat ya.
0: Iya, selain coklat.
1: Yang mana nih yang paling best seller? Biar nanti kami ambil yang itu nih.
0: Oke. Mudah-mudahan aja.
1: Iya.
0: Yang ready yang best sellernya dari tiga varian itu yang balado.
1: Yang balado.
0: Ya, apalagi Gen Z ya.
1: Suka pedes-pedes ya.
0: Iya, yang balado. Iya. Kalau untuk orang yang udah 40-an ke ke atas, apalagi yang diet-diet itu sukanya yang original.
1: Baik.
0: Ya, selebihnya baru persennya diduduki jagung manis.
1: Ah, iya.
0: Itu rating bawah.
1: Kayaknya didata nih pembeli sama Bu Syarifah ya. Jadi jadi tahu ya. Oke. Baik. Jadi ini yang dibawa sekarang variannya ada yang balado, jagung, terus yang original.
0: Iya.
1: Gitu ya. Kalau yang mau coklat pendengar harus PO dulu PO ya. PO-nya kemana nih Bu Syarifah?
0: PO-nya ada langsung di IG-nya Saiban Krip boleh. Langsung ke nomor HP-nya boleh.
1: Oke, jadi Instagram-nya Saiban Krip ya. Jadi untuk Anda yang pengen, yang ingin memesan, langsung ke Instagram-nya Saiban Krip. Oke, baik, kita lanjut lagi. Oh, tapi saya ingin tanya dulu nih, tadi kan pisang nih. Sempat salah beli pisang. Sebenarnya yang diolah ini pisang mentah, maksudnya pisang yang masak kah atau pisang yang bagaimana?
0: Jadi kita memakai pisang yang mengkal ya, belum masak ya. Jadi kalau pisang itu kalau sudah kita beli di hari itu emang harus diolah di hari yang sama. Enggak boleh kita tinggal untuk besok.
1: Ya masih ada getah-getah tuh ya.
0: Iya.
1: Baik. Jadi sekarang Bu Syarifah juga membantu para petani juga ya, untuk udah bisa menampung banyak-banyak untuk pisangnya atau bagaimana?
0: Alhamdulillah untuk saat ini produksinya alhamdulillah tiap hari.
1: Tiap hari.
0: Karena
1: jadi pisang kan harus masuk terus tuh?
0: Iya. Alhamdulillah kalau untuk sekarang ambilnya masih dari supplier.
1: Dari supplier. Iya.
0: Ke depan ada kami maksudnya meminta mau membina petani. Cuman ini lagi cari bibitnya.
1: Oke. Okay,
0: ya. Udah pesan sih kalau udah sampai bibitnya tinggal kami kasih. Dan jadi supaya nanti ekonomi kan berputar.
1: Yeah.
0: Yang sekarang lagi saya giat-giatnya. Kalau untuk jualan ini reseller. Mereka kencang jualannya.
1: Baik. Oke, saya pikir tadi Bu Syarifah mau nanam pisang sendiri juga langsung ini.
0: Ya, insyaallah.
1: Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Oke, tapi untuk membantu petani juga menarik sekali ini. Jadi tadi untuk varian favorit banyak ini ternyata balado ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya bagaimana untuk proses produksi stik pisang Saiban Krip ini, Bu Syarifah? Mulai dari pemilihan pisang, pengolahannya, hingga menjadi cemilan yang siap dipasarkan. Butuh waktu berapa lama sebenarnya?
0: Jadi kalau pemilihan pisang, kalau misalnya kita pagi udah ambil pisang, jadi siap-siap antara anak sekolah, kita pulang, kita kupas pisang. Nah, udah kupas pisang biasanya rata-rata itu jam 11 sudah mulai penggorengan. Kalau misalnya hari ini kita penggorengan, besoknya kita spinner. Jadi pisang kristiknya yang udah digoreng, kita masukkan ke dalam mesin spinner. Jadi nanti sticknya tidak lagi mengandung minyak. Jadi kalau orang yang kolesterol tinggi jangan khawatir makan Saiban Krip.
1: Asik. Jadi minyaknya sudah ditiriskan habis gitu ya. Oke, ngomong-ngomong anak yang belum ada yang jemput nih. Tadi udah ngantar anak kerja terus di rumah ya.
0: Iya, betul. Anaknya pulang sore kebetulan.
1: Pulang sore ya. Jadi artinya ini butuh waktu yang seharian juga gitu ya.
0: Iya,
1: lebih. Hari ini produksi, besok baru bisa di-ready ya, di-packing ya. Oke, baik. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, silakan tanya bersama Bu Syarifah 0651-443-36 untuk layanan telepon. Atau di WhatsApp juga 0852-8285-4445. Jadi, Anda silakan tanya peluangnya bagaimana, terus bagaimana cara mengolahnya, atau kenapa Bu Syarifah bertahan di sini. Tadi Bu Syarifah juga cerita tentang resign dari pekerjaan, itu kenapa dulu nih?

0: atau karena sudah berjalan Saiban Crips ini?
1: Bukan. Dulu ya sharing pengalaman. Yeah. Jadi dulu saya kuliahnya di D3 Perpustakaan. Mm-hmm. Jadi saya dulu belum siap kuliah, semester kelima sudah bekerja di Perpustakaan Masjid Raya Baitur Rahman. Mm-hmm. Jadi seiring berjalannya waktu, saya nikah, resign dari Masjid Raya. Mm-hmm. Akhirnya 2010 akhir, mm-hmm, saya bekerja lagi di Yayasan Ubudiah Indonesia yang sekarang udah UUI. Mm-hmm. Nah, jadi kebetulan hari itu mungkin hari, ya boleh kita bilang naas bagi saya ya. Jadi lagi hamil anak kedua, saya kecelakaan, jatuh Honda. Mm-hmm. Jadi ya udah mulai dari situ saya resign, duduk di rumah, gak ngapa-ngapain. Jadi saya semenjak resign itu dari 2011 awal, mm-hmm, 2015 saya mulai jahit baju.
0: Okay.
1: Jadi yang saudara saya yang kasih icip-icip pisang itu, mm-hmm, pagi itu beliau singgah di rumah ambil jahitan.
0: Ada cemilan.
1: Ada cemilan, saya lagi buat keripik, saya kasih untuk beliau icip-icip di mobil. Okay. Alhamdulillahnya mungkin itu jadi salah satu ya jalan saya sekarang. Mm.
0: Tapi sebelum dikasih cicip sama saudaranya, sebenarnya sebelumnya sudah pernah dibuat juga enggak sih?
1: Belum.
0: Baru hari itu.
1: Malah hari itu pisang wak dua sisir, mm-hmm, dikasih sama kawan. Kebetulan beliau dibawain pisang waknya satu karung sama bapaknya dari kampung. Mm-hmm. Jadi dikasih untuk saya dua sisir. Mm-hmm. Katanya kalau mau dibuat keripik bisa langsung diolah. Mm-hmm. Kalau mau buat godok-godok tunggu masak dulu.
0: Okay. Karena kalau godok-godok harus masak pisangnya ya. Oh iya, jadi baru hari itu dan langsung saudaranya bilang ini ada peluang untuk dijadikan cuan gitu ya. Akhirnya sudah berapa lama sih ini?
1: Dikasih berjalannya pisang, mm-hmm, dikasih pisang wak itu kemarin waktu COVID awal 2020.
0: Iya.
1: Ya, jadi berjalannya kemarin itu sekarang buatnya keripik biasa memang, khusus untuk kakak yang bilang tuh.
0: Iya.
1: Jadi seiring berjalannya waktu terjadilah kesalahan saya beli pisang itu di 2023. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah sekarang ini yang best sellernya.
0: Memang gitu ya, kalau sudah dibuka pintu rezeki itu dari kesalahan pun ternyata disitulah pintu rezeki yang besar ya.
1: Ya, amin.
0: Oke, baik. Dan artinya dari 2020 sampai sekarang sudah berjalan ya.
1: Ya.
0: Dan bagaimana untuk setiap tahunnya Bu Syarifah, peningkatan dari konsumennya ataupun tingkat orderannya?
1: Alhamdulillah, kalau di awal-awal, kita kayak semacam bingung ya. Maksudnya gini, kak saya punya produk, bantu jualin lah. Tapi kalau sekarang alhamdulillah masuk orderan, Bu, kami mau jadi resellernya Saiban.
0: Oh gitu.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya orderannya yang masuk hari ini, itu saya kasih barangnya besok. Karena kan dia butuh proses. Yeah. Yang kita goreng kemarin hari ini kita packing. Yang kita goreng hari ini besoknya kita packing.
0: Iya. Yeah. Jadi setiap hari ada packingan terus ya.
1: Iya, alhamdulillah harus ready karena harus kebetulan kita juga ada Shopee.
0: Oh iya, di Shopee juga ya. Ada jadi Shopee. Dunia digital ini juga dimanfaatkan.
1: Ya, sangat membantu.
0: Sangat membantu. Ya. Kenapa dunia digital bisa sangat membantu untuk UMKM?
1: Sangat membantu karena yang pertama media promosinya kan murah hari ya kan. Kan enggak berbayar, kita cuma isi paket aja, daftar, buka toko, dah aman. Kalau kita sewa toko yang offline-nya, belum lagi nanti yang sewanya naik.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau apa yang letaknya kurang strategis. Ya, jadi media sosial itu sangat-sangat membantu.
0: Sangat membantu ya. Jadi selama ini memang sudah menggunakan fasilitas memang sudah menggunakan promosi melalui dunia digital ya. Itu yang digunakan apa? Hanya dari Instagram kah atau ada platform lain?
1: Kalau misalnya dari Instagram ada WhatsApp, cuma kalau WhatsApp mungkin kawan kita yang lihat terbatas. Yeah. Mm-hmm. Tapi alhamdulillahnya reseller itu ada sekitar 20 lebih sedikit lah. Jadi mereka tiap hari iklan.
0: Yeah. Nah, jadi ada yang membantu begitu.
1: Ya, ada yang membantu.
0: Ya, Udah 20 reseller nih, udah gede.
1: Ya, lumayan.
0: Ada di mana aja nih? Di Banda Aceh aja atau ada di Aceh lain juga? Di kabupaten kota lain juga?
1: Kalau di kabupaten kota lain, Sigli ada.
0: Sigli.
1: Cuma Sigli nggak banyak, cuma 3 orang.
0: Tapi ada ya?
1: Ada, alhamdulillah. Kuala Simpang ada. Okay. Kuala Simpang kemarin.
0: Udah menuju ke perbatasan nih?
1: Kuala Simpang ada kemarin. Yang di sini, yang di Banda Aceh, rata-rata profesi mereka guru yang kerja kantoran, kerja rumah sakit. Jadi alhamdulillah hampir, pokoknya orang kadang-kadang nggak tahu orangnya tapi tahu produknya.
0: Oke, memang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Bu Syarifah ini udah kemana-mana ya, melalui produknya ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ingin tanyakan proses dari produksi stik pisang Cyber Crisp ini, mulai dari pemilihan pisang, pengolahan hingga menjadi cemilan tadi yang dipasarkan. Terus ada nggak tantangan Bu Syarifah untuk menghadapi dalam menjaga kualitas stik pisang, terutama dari segi rasa, kerenyahan dan juga daya tahan produknya? Ada nggak tantangannya Bu Syarifah?
1: Ada, jadi tantangannya itu kan apalagi kita memakai bahan bakunya itu pisang. Jadi pisang itu kan gak semua sama, rasanya pun beda-beda. Jadi kita harus pilih benar-benar pisangnya yang berkualitas, yang cocok untuk diolah. Karena kalau misalnya pisang sudah kelewat, udah dekat mendekati masa aja, waktu kita olah tuh beda rasanya. Udah agak manis, enggak lagi crispy.
0: Jadi harus benar-benar disortir ya.
1: Iya.
0: Baik. Proses sortir nih Bu Syarifah sendiri yang menyortirnya?
1: Kalau untuk sekarang masih sendiri.
0: Masih sendiri ya. Mudah-mudahan nanti.
1: Kalau produksi alhamdulillah sudah ada tim.
0: Sudah ada tim. Tapi kalau untuk produk apa namanya? Untuk sortir bahan bakunya ya, itu harus dari Bu Syarifah sendiri ya. Belum mempercayai orang lain atau bagaimana?
1: Bukan belum mempercayai orang lain ya. Jadi kita masih ambil pisang yang subuh-subuh. Ya. Jadi orang kadang-kadang kan, mana mau orang subuh-subuh pergi ke supplier ambil pisang.
0: Benar. Jadi kalau saya punya kebun pisang bisa nih ya?
1: Oh, bisa banget.
0: Oke, baik. Nanti kita tanya lagi. Tentunya masih banyak pertanyaan kita seperti yang menyediakan coklat Lumer tadi dengan sistem PO. Nanti kita dengarkan cerita dari Bu Syarifah seperti apa produksi kripsi, maksudnya keripik pisang coklat Lumer tersebut. Jadi jangan kemana-mana pendengar, kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
3: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
3: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
3: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
6: rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Anda masih mengikuti UMKM Talks.

0: Oke, kita kembali masih bersama Bu Syarifah sore hari ini selaku owner Saiban Crips, dan kita masih membahas tentang kreativitas Syarifah Ramadan mengolah pisang jadi cemilan bernilai. Tadi kita sudah mendengarkan banyak dari awal mula ide untuk Saiban Crips ini. Terus saat ini kita akan tanya lagi tentang, kita ulang tentang coklat lumer tadi. Nah, selain stik pisang, Saiban Crips juga menyediakan keripik pisang coklat lumer dengan sistem PO. Nah, mungkin boleh diceritakan kembali Bu Syarifah, seperti apa sebenarnya produk keripik pisang coklat lumer tersebut?
1: Oke, sebenarnya di awal itu keripik pisang coklat lumer itu sudah duluan muncul daripada stik itu sendiri.
0: Ya.
1: Cuma seiring berjalannya waktu, mungkin ya kalau stik pisang coklat itu ada beberapa brand lain yang memproduksinya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi permintaan pun enggak sebanyak stik. Kalau stik memang harus kita ready kan setiap hari.
0: Ya.
1: Nah, apalagi kita ada maksudnya ada orderan dari Shopee, ada reseller. Kalau reseller sendiri itu hampir tiap hari orang tu ambil barang.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun enggak banyak ya, kadang-kadang sampai 15 piece.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuma sehari ada 7 aja yang ambil.
0: Yeah.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik. Dalam menjalankan usaha makanan ini, kemasan tentu sangat penting ya Bu Syarifah. Terus bagaimana Ibu menentukan kemasan Saiban Crips agar menarik sekaligus mampu menjaga kualitas dari produk?
1: Oke, jadi di awal berusaha itu, Saiban Crips itu memakai kemasannya standing post yang polos. Ya, mm-hmm. Jadi semenjak gabung ke komunitas UMKM,
0: yeah.
1: Alhamdulillah supportnya dari kawan-kawan itu sangat luar biasa.
0: Okay.
1: Jadi mereka itu bilang Saiban itu harus punya kemasan.
0: Yeah.
1: Ya, jadi untuk desainnya sendiri,
0: mm-hmm.
1: Dipilih warna kuning dan hijau,
0: yeah.
1: Supaya gimana ya, biar orang yang lihatnya langsung jatuh cinta di pandangan pertama.
0: Asik. Jadi menarik dari awal pandangan gitu ya, belum dirasa sudah menarik gitu, yeah, ya.
1: Okay.
0: Ya, memang kalau kita lihat kemasan kita kayak pengen nyicipin langsung gitu ya.
1: Yeah,
0: oke, jadi ini pilihan warna ditetapkan sudah berapa lama nih memiliki apa namanya desain seperti ini, atau pernah diubah desain dari awal polos?
1: Alhamdulillah belum
0: ya, baru ini
1: dari
0: pertama,
1: kemasan
0: ya?
1: Pertama. Mm-hmm. Berarti alhamdulillah semenjak kemasan sudah hampir 5000-an.
0: Mm-hmm.
1: 5000-an kemasan.
0: Ya. Yeah. Oke, okay, baik. Nah, untuk strategi Bu Syarifah dalam memperkenalkan dan memasarkan Saiban Crips kepada masyarakat bagaimana ya Bu? Terutama mungkin tadi juga disebut dari media sosial dan juga pemasaran dari mulut ke mulut juga, atau bagaimana?
1: Kalau di awal itu semenjak pertama kali membuat stik pisang berawal dari kesalahan yang di hari raya Idul Fitri.
0: Yeah.
1: Tidak lama dari itu kebetulan alhamdulillah Saiban itu terpilih jadi salah satu anggota INBIS, Inkubasi Selangor.
0: Mm-hmm.
1: Itu binaan di bawah Diskop.
0: Mm-hmm.
1: Diskop Provinsi Aceh. Jadi dari kami di situ ada sekitar 50 pengusaha UMKM.
0: Okay.
1: Nah, jadi dari mereka itu ada yang langsung pas rasa icip-icip di hari pertama langsung order.
0: Hmm.
1: Nah, jadi pertama dari mulut ke mulut.
0: Yeah.
1: Jadi memanfaatkan media sosial ya juga. Reseller yang sangat membantu.
0: Reseller sangat membantu.
1: Karena kalau reseller itu perputarannya cepat. Pagi ambil barang, siang mereka pulang sekolah udah setoran.
0: Hmm.
1: Kalau yang titip di souvenir alhamdulillah ada juga.
0: Ada juga ya. Tapi untuk saat ini sudah memiliki toko sendiri atau masih di rumah produksinya?
1: Alhamdulillah masih di rumah.
0: Masih di rumah. Baik, tapi resellernya sudah di mana-mana nih pendengar, sampai ke apa tadi?
1: Kuala Simpang.
0: Kuala Simpang, luar biasa. Mudah-mudahan ini semakin luas lagi ya. Bu Syarifah ya.
1: Oke,
0: okay, baik. Sebagai pelaku UMKM, pernahkah Ibu Syarifah mengalami masa sulit dan juga dalam menjalankan usahanya? Terus bagaimana cara Ibu menghadapinya dan tetap mempertahankan Saiban Crepes?
1: Oke. Sebenarnya setiap usaha itu naik turunnya pasti ada.
0: Pasti kan? Ada ya.
1: Jadi kalau Saiban itu lebih terasa waktu akhir tahun 2025 kemarin.
0: Okay.
1: Ketika banjir bandang, jadi stok pisang itu memang kosong.
0: Baik.
1: Jadi sempat vakum kemarin sekitar hampir dua bulan.
0: Lama juga ya?
1: Hampir dua bulan, stok bahan baku kosong, gas nggak ada, jadi ya udah.
0: Semuanya stop, ya kemarin ya. Jadi,
1: tapi kita kan nggak boleh berhenti di situ saja, karena orderan alhamdulillah masuk, yang di toko pun kosong.
0: Bagaimana cara mengatasinya?
1: Cara mengatasinya
0: kan sempat vakum 2 ya, bulan ya?
1: Sempat vakum 2 bulan karena memang tidak ada bahan baku untuk diolah.
0: Ya.
1: Dan ada pun maksudnya seandainya di saat itu ada pun bahan baku, kita enggak ada gas.
0: Ya,
1: nah, jadi kebetulan memang bahan baku enggak ada, gas enggak ada, ya udah kita break sebentar.
0: Break sebentar ya. Jadi bencana hidrometeorologi tahun lalu ini sampai ke UMKM seperti Bu Syarifah ini juga terdampak ya.
1: Baik.
0: Oke. Apa respon dari pelanggan terhadap produk Saiban Crepes, khususnya ketika mencoba varian rasa yang berbeda dari stik pisang pada umumnya? Langsung menarik gitu ya tadi ya.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi kan mereka ketika merasa stik pisang, mereka masih nanya, ini ubi, ini kentang ya. Sampai saya tanya gini, itu stiknya beneran dimakan atau kadang belum dimakan? Udah makan, tapi masih kayak bingung dia rasanya. Ya, sampai akhirnya tercetuslah tagline-nya, satu gigitan sejuta kesan. Jadi kesannya itu dari mereka sebenarnya.
0: Iya, benar. Kenapa sampai bertanya ini ubi kah atau apakah? Atau rasanya punya kemiripan atau bagaimana?
1: Mungkin, jadi kan mungkin lidah orang kadang beda-beda. Dan mereka belum pernah lihat pisang yang dibuat stik. Jadi
0: itu
1: mereka masih tanya. Karena kalau kebanyakan itu stik dari ubi. Dari ubi, kentang kebanyakan. Ini kebetulan dari pisang. Karena salah tadi. Karena salah beli pisang.
0: Baik, ini kesalahannya terus dikasih tahu sama Ibu Syarifah ya.
1: Iya, karena salah. Jadi kadang-kadang kesalahan itu
0: jadi
1: gak selalu salah.
0: Gak selalu salah, benar. Baik, oke. Jadi dari kesalahan justru membuka pintu rezeki yang luar biasa. Nah, untuk ke depan Ibu Syarifah, apakah Ibu memiliki rencana atau menambah varian rasa atau mengembangkan produk olahan pisang lainnya seperti Saiban Crepes, atau sudah ada gambaran nih apa yang akan dibuat lagi dari pisang-pisang lain gitu?
1: Sebenarnya kalau berinovasi itu harus ya, apalagi maksudnya di tengah perkembangan zaman. Tapi kalau untuk saat ini alhamdulillah permintaannya lagi banyak-banyak stik pisang. Saya dan tim rencana memperkuat dulu rasa yang sudah ada.
0: Oke, baik. Jadi dipertahankan dulu kualitasnya begitu ya, dari rasa yang sudah ada. Baik. Sampai orderannya lebih luas lagi baru nanti ditambah gitu ya. Oke, tapi untuk inovasi harus ya.
1: Harus
0: ya. Sebagai penutup ini Bu Syarifah, apa harapan Ibu Syarifah untuk perkembangan Saiban Crepes ke depan, dan apa pesan Ibu bagi masyarakat yang ingin memulai membangun usaha UMKM dari bahan atau potensi yang ada di sekitar mereka?
1: Kalau pesan harapan untuk Saiban Crepes itu, saya kepengen Saiban Crepes itu bisa jadi berharapnya bisa menjadi jajanan yang maksudnya yang lokal yang mendunia. Jadi kita alhamdulillah akhir bulan kemarin sudah masuk bandara juga. Ya, jadi kepengen Saiban Crepes itu lebih produk lokal yang dikenal luas. Jadi supaya Saiban Crepes itu bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, menambah resellernya juga. Jadi rezeki itu bisa makin banyak kita bagilah ke orang-orang.
0: Benar.
1: Kalau untuk pesan sendiri dari saya selaku owner Saiban Grip, pokoknya jangan pernah takut untuk salah, karena dari salah itu bisa bawa berkah.
0: Oke. Karena dari salah belum tentu salah sekali ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu Syarifah. Dan tentu pendengar, demikian perbincangan kita dalam UMKM Talks di sore hari ini. Tentu kita bersama Bu Syarifah Ramadan dari Saiban Crips. Dan semoga kreativitas mengolah pisang menjadi stik pisang ini dapat menginspirasi UMKM lainnya untuk terus berinovasi. Sampai jumpa kembali di UMKM selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Banda Aceh sore ini.

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RR di Banda Aceh di Banda Aceh sore ini. Dan saya Dimas masih bersama Anda sore ini untuk kebersamaan kita hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentu saya menghadirkan lagu-lagu pilihan di sore hari ini sampai nanti tepat pukul 17. Kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17, tentu untuk edisi hari ini, hari yang terakhir tentunya untuk Agustus, yaitu hari Senin. Mendengar, saya sampaikan terlebih dahulu satu informasi terkait sejumlah pejabat utama Polda Aceh dan Kapolres Jajaran mengalami rotasi dan mutasi jabatan, dan hal tersebut tertuang dalam surat telegram ke Polri tentang pengukuhan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri yang ditertibkan pada 30 Agustus 2026. Dalam mutasi itu, Kabid Propam Polda Aceh Kombes Pol Bulang Bayus Samudra diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabid Propam Polda Sumut. Posisi yang ditinggalkannya akan diisi oleh Kombes Pol Charlie Syahputra Bustamam yang sebelumnya menjabat sebagai pemeriksa Propam Kepolisian Madya tingkat 3 Dip Propam Polri. Kemudian Kapolres Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Jabatan tersebut selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho yang sebelumnya menjabat Kabid Tik Polda Aceh. Adapun untuk jabatan Kabid Tik Polda Aceh akan diisi Kombes Pol Giarto yang sebelumnya menjabat Auditor Kepolisian Media tingkat 3 Swasda Polda Aceh. Dan sementara posisi yang ditinggalkan Giarto akan diisi AKBP Dedi Saksono yang sebelumnya menjabat Kabak Faskom Rolok Polda Banda Aceh. Dan ya pendengar, untuk informasi selengkapnya mungkin Anda bisa kunjungi di alaman kami rri.co.id, dan juga Anda bisa kunjungi alaman media sosial kami RRI Banda Aceh ataupun juga di RRI Program 1 Banda Aceh. Selamat sore dan selamat mendengarkan Pro 1 Banda Aceh sore hari ini. Tentu masih bersama saya yang akan terus bersama Anda di sore hari ini. Dan ya, seperti saya sampaikan tadi ya, nanti Anda dapat mengikuti ya, warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 untuk edisi hari ini.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

adalah dari grup band Kotak mengantarkan kita pada pukul 16.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya ucapkan selamat sore untuk Anda. Satu lagu kembali saya hadirkan untuk Anda. Sampai nanti tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta, mengantarkan lintas 17 siaran berita yang menjadikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, semarak pelaksanaan kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh. Berikutnya BUMG Cot Bau targetkan 4 ton jagung dari 3 kali panen. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh berlangsung dengan semarak dan diikuti 140 peserta dengan usia 4 hingga 14 tahun. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 140 peserta usia 4 hingga 14 tahun mengikuti kompetisi sepatu roda Wali Kota Cup di area Car Free Day Banda Aceh pada 30 Agustus 2026. Kegiatan di akhir Agustus yang merupakan rangkaian semarak kemerdekaan mempertandingkan 3 kategori utama yakni pemula, standar, serta kategori usia anak hingga kategori usia dini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengapresiasi antusiasme orang tua serta semangat anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Menurutnya ini bukan hanya lomba, tapi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, belajar sportivitas, kesabaran, keseimbangan, disiplin, membiasakan gaya hidup sehat, dan rasa percaya diri. Bahkan saat ini semakin ramai peminat sepatu roda dan juga sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler beberapa sekolah di Kota Banda Aceh. Pihaknya memastikan memberi dukungan dan turut mempersiapkan lapangan khusus yang menjadi ruang berlatih sepatu roda.
2: Yang terus berjuang untuk melatih dirinya bisa menjadi skater. Skater itu kan harus bisa menjaga keseimbangan, betul?
3: Betul.
2: Kalau nggak seimbang, jatuh nggak?
3: Jatuh.
2: Nah, hidup itu juga harus seimbang. Harus fokus.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Reza Kamilin menambahkan bahwa kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori, diantaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, speed kategori usia anak putra putri sprint 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra putri 100 hingga 200 meter. Reza mengakui sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Dan selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabuh tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga Suaribe, Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5: Itu ada nih bisa dibantu masyarakat ya, yang udah nggak mampu ya kan, tiba-tiba kami ini.
6: Murah harganya, Bu?
5: Murah, lumayan murah, jauh dari Pajang.
4: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWPL PPR RI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tuniza.
7: Dharma Wanita Persatuan atau DWPL PPR RI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabuh Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabuh. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabuh. Ketua DWP LPP RRI Melabuh Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabuh.
8: Ini hanya untuk keseru-seruan saja. Untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati, dan karyawan di lingkungan RRI Melabuh ini.
7: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabuh juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabuh sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio. Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadila berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabuh Fauza Tunisa melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Rehabil Sadewa dan Gadista Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja atau Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
9: Rehabil Sadewa dan Gadiska Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Pemilihan Duta Gendre tersebut berlangsung meriah di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Radelong Sabtu malam. Sementara itu juara 2 diraih Okta Rafi Pratama dan Nurul Umi dan juara 3 diraih oleh Mario Abel Batubara dan Armiani Putri. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Ketua TPPKK, Ketua DWP, para Kepala SKPK, Camat, Kepala Puskesmas, serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin mengatakan, Duta Gendre merupakan wadah bagi generasi muda untuk menjadi pelopor, edukator, sekaligus teladan bagi remaja. Duta Gendre diharapkan mampu menjadi agen perubahan di kalangan remaja, khususnya dalam mengedukasi teman sebaya mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak dini.
10: Duta Gendre bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nafsu. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Bener Meriah. Menjadi duta jendri bukan hanya tentang gelar atau mahkota, tetapi bagaimana menjadi contoh dan mengajak teman sebaya merencanakan masa depan dengan baik. Ia berharap para duta jendri yang terpilih mampu menjadi motivator dan sumber inspirasi bagi remaja lainnya, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat Provinsi Aceh hingga nasional.
6: Dengan harapan bahwa semoga Duta Jendri Kabupaten Bener Meriah 2026 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain serta membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional.
9: Wakil Bupati Bener Meriah berharap para pemenang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Bener Meriah pada ajang Duta Jendri tingkat Provinsi Aceh maupun nasional. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayolwes Suhaidi terima penghargaan Serambi Award 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
11: Bupati Gayolwes Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayolwes dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayolwes untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayolwes dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Wei.

0: Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cotbau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cotbau, Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
2: Kalau dibilang panennya mencapai target kayaknya belum, karena masih tahap awal, kita masih baru dan mungkin nanti akan kita coba lagi setahun 3 kali.
1: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
2: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada tapi belum seberapa.
1: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Banda Aceh sore ini.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

kasih kepada Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh sore ini. Tanda waktu menunjukkan pukul 17.34 menit waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini saya terus menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan tentu masih dengan pilihan lagu-lagu terbaik untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung, dan terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Masih dengan suara saya Dimas juga di sore hari ini bersama Anda hingga malam nanti. Dan pendengar, kali ini saya hadirkan kembali dari 5 Minutes dengan judul Bisa Hilang.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kantor perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Aceh mengajak masyarakat Aceh untuk lebih cermat berbelanja kebutuhan pokok selama peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga 3 bulan ke depan agar harga barang tetap stabil. Kepala Unit Kehumasan KPWBI Aceh Hafiz Arino di Banda Aceh hari ini mengatakan dengan belanja cermat masyarakat justru lebih diuntungkan karena selain hemat, harga kebutuhan pokok di pasar juga tetap stabil. Sebagai informasi, budaya perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Aceh berlangsung 3 bulan atau disebut Maulid Awal, Tengah, dan Akhir. Perayaan Maulid biasanya dilaksanakan dalam skala besar oleh masyarakat desa-desa, masjid, pesantren, perkantoran, serta rumah masing-masing, sehingga permintaan sembako kerap meningkat selama peringatan ini. Karena itu, kata Arino, dari sisi kebijakan Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah terus memperkuat pengendalian melalui 3 langkah strategis. Yang pertama, menjaga keterjangkauan harga lewat gerakan pangan murah sebanyak 13 titik di Kabupaten Pidijaya, Kota Banda Aceh, dan Aceh Besar, serta memfasilitasi distribusi pangan beras premium di Banda Aceh dan Aceh Barat. Kemudian memperkuat ketersediaan pasokan melalui pelatihan bagi gabungan kelompok tani seperti optimalisasi hasil panen serta manajemen hama bawang merah dan cabai merah. Dalam kesempatan ini, dirinya juga berpesan kepada masyarakat agar tidak panik buying dan berbelanja banyak untuk stok di rumah. Cukup membeli sesuai kebutuhan saja.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

Lagu dari Semi Semorangkir, Semorangkir dengan judul Kesedihanku. Lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 18.26. Dan selanjutnya saya menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda sampai nanti kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an pada pukul 18.40 nanti ya. Namun kita dengarkan untuk beberapa lagu atau rangkaian lagu religi untuk Anda di sore hari ini. Selamat sore dan selamat bergabung, selamat mendengarkan rangkaian lagu religi sore ini.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk rangkaian lagu religi di sore hari ini. Selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti kami kemandankan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.49 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan surah An-Najm bersama-sama dari Musammil Hasballah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, berikan proposal Anda, berada kita cukupkan untuk lagu religi. Kita selanjutnya mengikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh.
1: Dengan segala hormat, sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, berbagai macam nikmat, cukup banyak, dan kesehatan yang cukup berharga. Kalau sudah sakit, tidak ada lagi kita, apapun cerita. Dan barakah umur, bukan semua orang barakah umur panjang, ya banyak. Barakah umur artinya umur dalam ibadat, dalam pengajian, dalam bersikir, itu barakah umur. Kalau tidak, tidak barakah. Walaupun 100 tahun lebih, 200 tahun, kalau tidak ada zikir ibadat, itu sia-sia umur untuk mendalimi diri sendiri. Dengan panjang umur, banyak dosa, begitu mati disiksa. Disiksa. Umur kamu panjang tapi tidak ibadat, disiksa. Dan kita diberikan kesempatan. Banyak orang tidak diberikan kesempatan. Tidak. Sementara masuk masjid langsung keluar, tidak sempat. Kalau duduk di warung kopi, masih sempat banyak waktu. Mendengar ilmu, tidak ada waktu. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan yang cukup baik. Dan mari kita dengan duduk ini menjadi ibadah yang luar biasa. Duduk di pengajian ibadah. Malaikat turun membentang sayapnya, berdoa kepada kita. Dan pahala yang cukup besar, tidak ada lagi lain, tidak ada. Hanya dengan belajar ilmu Allah. Dan dosa yang cukup besar, orang tidak belajar ilmu Allah. Tauhid kurang, syariat tidak jelas, akhlak tidak ada. Gara-gara ilmu, tidak ada. Tidak tahu apa-apa.

maka alhamdulillah kita masih termasuk orang yang dipilih oleh Allah SWT. Bukan semua dipilih, bukan semua dikehendaki radah Allah. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fidi. Siapa yang Allah berkehendak untuk kebaikan, untuk baik, untuk bahagia, yufaqihu fidi, diberikan pemahaman terhadap agama, senang dengan agama, senang dengan ilmu. Kalau Allah tidak menghendaki kita baik, tidak diberikan paham terhadap agama, tidak belajar, tidak duduk, tidak sebentar, tidak. Bagaimana ibadah kita benar sama kita, sama ilmu belum benar sama kita, sama syariat belum. Karena perlu ilmu ini terus. Darku ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu dosa besar. Dosa besar. Tauhid enggak tahu, fikih enggak jelas, akhlak. Maka mari kita untuk mencari ridha Allah, dalil tidak ada. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, semoga selalu di dalam rahmat kasih sayang dan ridha Allah. Amin. Pelajaran kita tentang akhlak, apakah kita menganggap orang yang salat-salat sudah ada akhlak? Memang salat itu gudang akhlak. Mulai berdiri, mulai di mana itu sampai salam, akhlak. Kalau benar-benar, apakah adab sopan santun tidak ribut di samping kiri kita dan kita lurus dan semua memberikan kesempatan, akhlak. Salat adalah gudang segala akhlak. Kalau salat sudah baik, sudah benar-benar karena Allah, sesuai dengan ilmunya, sesuai tata cara solatnya, sesuai semua, itu sudah mempunyai akhlak. Kita lihat lagi, apakah solat kita sudah? Kita tidak boleh menjawab tidak atau belum. Setelah kita solat, ada duduk sebentar untuk ingat Allah, ada berzikir kita untuk ingat Allah, ada baca istighfar sedikit atau tidak, ada berjemaah sendiri, ada. Dan bagaimana waktu sesudah solat itu? Apa begitu saja waktu itu? Segala istighfar, segala barakah, selesai salam itu, jangan tinggalkan itu. Nabi duduk, Nabi istighfar, Nabi. Tapi kita berarti akhlak dengan Allah belum, akhlak dengan Rasulullah belum. Kemudian begitu kita sudah itu, kita perlu menambah, silakan, silakan. Banyak wirid setelah solat, banyak zikir setelah solat, banyak. Tapi karena mengingat waktu, lihat yang penting-penting yang harus kita ucapkan. Istighfar itu, mantas salam sebagai selamat kita dunia dan akhirat. Berselawat sedikit, sekali berselawat 10 Allah balas 10. Bagaimana ini tidak ada? Apakah setelah solat
itu qabliyah harus segera? Tidak. Apakah setelah salam-salam langsung salat? Tidak. Kadang-kadang kita menganggap itu tidak. Berzikir dulu sedikit, sesudah itu baru. Tidak luput salat ba'diyah dengan zikir, dengan takbir, dengan tidak. Yang lebih baik lagi, adab akhlak, menghargai imam. Sebelum bangun imam, tak boleh berdiri. Jangan kita meninggalkan imam. Imam itu orang kita ikut. Kalau dia sudah istighfar sedikit atau doa sedikitnya, baru kita salat sunat ba'diyah. Tidak luput waktu. Kalau kita terus bangun salat, orang lain sedang zikir, mengganggu. Orang berdoa mengganggu orang salat, sama dengan dua-duanya mengganggu-ganggu. Enggak dibaca doa, karena sudah aturan itu. Sudah tidak salat sunat, akhirnya yang salat sunat bermasalah, yang itu akhirnya dua-dua. Ini coba dipahami benar. Dipahami ini banyak, berarti akhlak. Oh, saya tidak ikut imam. Berdoa sendiri, istighfar sendiri, tasbih sendiri, kita kan sama. Akhlak. Kalau tidak sama, berarti lain. Saya khawatir ibadah kita. Apalagi hati, apa ini, apa itu, saya itu. Na'udzubillah. Dikhawatirkan ibadah kita. Jangan kita anggap sudah salat, sudah ini Allah kepada diri. Sedang itu orang apa itu? Orang sudah wirid dia. Apa enggak bisa salat setelah wirid? Bisa, tapi kebersamaan di mana? Kebersamaan itu menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim. Di mana? Akhirnya egolah masing-masing. Ingat, ibadah yang ego bukan kerana Allah, sia-sia. Itu akhlak. Itu akhlak. Maka ada lagi di kampung, rata-rata saya melihat itu. Kemarin saya ada acara di Masjid Agung Perla di Kota Menjel. Saya lihat ada assalamualaikum. Perhabruk bangun di depan orang, sedang orang salat di belakang, dia di depan. Ada akhlak? Tidak. Salatnya bagaimana? Diragukan. Setelah salam langsung di, walaupun bagaimana itu orang sholat, mengapa tidak duduk sebentar, tidak berdoa? Sedangkan waktu setelah salat itu mustajabah doa. Selesai salat berdoa atau berzikir, sepertiga malam berdoa dan sebagainya, subuh dan, tapi kok bangun? Penting. Tidak ada penting yang lain 5-10 menit, hanya dengan berzikir. Jangan langsung bangun, berdiri sadepan, dia keluar, imam masih duduk. Akhlak. Baca kitab. Maka kalau tidak ada ilmu, semua tidak ada itu. Maka karenanya akhlak itu penting. Akibat ini karena kebodohan. Orang bodoh. Nah, ini yang kita pelajari malam ini. Orang bodoh. Ini ada satu hadis. Karena akhlak yang paling baik kita lihat di Al-Quran. Setelah Al-Quran dalam hadis. Hadis itu hadis sahih. Itu akhlak. Lihat dalam Al-Quran bagaimana akhlak Nabi. Oh, enggak ada hadis. Bagaimana dalam hadis? Ini akan kita pelajari hadis. Nah, satu hadis tentang memang akhlak. Bapak ya. Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman, di mana berada, akhlak penting. Adab itu akhlak. Al-adabu fauqal 'ain.
adab itu di atas ilmu. Belajar ilmu akhlak baru baik. Tapi kalau akhlaknya di bawah, ilmu tinggi, angkuh. Angkuh. Misalnya ini kita contoh. Saya tiap malam mendengar ceramah, enggak mau. Itu kata-kata dan sangat-sangat mengerikan. Dengarlah ilmu dari siapa saja. Walaupun ayam berkokok waktu subuh bangun, dengar ayam berkokok jam setengah lima, dengar. Jangan ayam itu, burung itu ada bunyi-bunyi waktu subuh jam lima, dengar. Itu sudah pagi, apalagi orang. Tidak boleh. Dan sangat-sangat kita dibenci. Sering ku dengar itu, banyak ku dengar itu saja. Na'udzubillah. Angkuh jangan, tidak barokah. Walaupun sudah kita tahu dengar, walaupun kita sudah bisa, kita penceramah, kita orang alim, kita kiyak, dengar, pahala tetap ada. Sudah kita tahu, pahala tetap ikhlas. Ini yang tidak ada. Karena kebodohan. Dan siapa ceramah, wah, dosa besar, menghina orang. Yang disampaikan itu memang sudah tahu, ulang. Yang belum tahu, tambah ilmu. Yang sudah ibadah, tidak rugi duduk, tidak rugi mendengar. Pendengar yang baik itu mendapat pahala juga cukup besar. Walaupun sudah bisa, ini akhlak itu. Akhlak. Maka banyak kita belum ada penceramah. Penceramah dan akhlak tidak ada. Dengar. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki. Kalau enggak, bagaimana ibadahnya? Kalau angkuh, bagaimana ibadahnya? Kalau congkak, bagaimana ibadahnya? Kalau kita mengejek orang, bagaimana ibadahnya? Nol. Kalau mati, na'udzubillah. Ya, kita ini kan sudah sangat dekat ini dengan innalillah. Dan ini dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani. La faqra asaddu minal jahli. Ini panjang sedikit ya, ini. Tidak ada kepapaan, kemudaratan, kesengsaraan, kependeritaan yang lebih sangat dari kebodohan. Mengapa menderita? Bodoh. Mengapa kita tidak bisa? Bodoh. Mengapa kita miskin? Bodoh. Mengapa kita tidak melihat? Bodoh. Mengapa kita tidak sukses? Bodoh. Bodoh itu adalah penyakit yang terbesar. Dengan bodoh ini akibat kita semua. Akibat bodoh. Coba kalau kita pandai, coba kalau kita berilmu, coba kita berakhlak. Akibat bodoh, tapi kita tidak tahu bodoh. Seolah-olah pandai, bodoh. Illa ilma lana illa ma'alam tanah. Tidak ada ilmu kita kecuali apa yang telah diberikan oleh sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu kepada kamu hamba-hambaku hanya sedikit. Alim sedikit, buya sedikit, kiai sedikit, asyhal masyaih sedikit. Ilmu Allah. Ilmu Allah. Air laut dicatat dawat. Cabang kayu untuk kolam, untuk pena, tidak habis. Percaya atau tidak? Tapi bodoh kita. Kita pikir sudah. Orang S1, orang S2, orang S3, orang sedikit. Maka pengarang kitab besar-besar, beratus-ratus di karang kita, wallahu a'lam bishawab.
Allah yang lebih tahu yang benar. Saya enggak tahu. Kitab dikarang cukup, tapi Allah. Bukan seperti kita, saya sudah S2, saya sudah S3, saya sudah profesor. Mejak Haji Li Kamri mengkengkeh benar. Angku kita. Kita sudah alim seolah-olah tidak ada

daripada kebodohan. Tamanan cukup parah kebodohan, kemalasan. Maka dua penyakit dapat menghancurkan manusia ini. Malas dan bodoh. Coba kita lihat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tidak malas. Senang, senang, senang. Orang bodoh, maka orang Aceh kekenyaman, kedidik dan lain-lain. Menyodat tembak tak usaha. Mana malas. Ada hang kaya, ada duit senang. Menyohan tatim tak usaha. Patnya tak duk ketanya umumah. Duk lah kedai kopi menci-menci. Orang menghasilkan uang kita, menghabiskan uang. Kedai kebun ada, sawah ada, peternakan bisa. Tapi duduk akhirnya. Malas akibatnya. Karena bodoh. Orang mencari kemuliaan, kebahagiaan, rida Allah. Kita tidak bodoh. Menghabiskan waktu sia-sia itulah bodoh. Menghabiskan waktu sia-sia, bodoh. Orang pandai tidak. Seperti orang kaya kita lihat. Ada sawah, ada kebun, ada lembu, ada ini. Di rumahnya ada pohon-pohon macam. Di rumah orang bodoh dan orang malas. Setengah hektar yang ada rumah. Lagi tidak ada apa-apa. Pagar tidak ada. Akibatnya miskin, bapa menderita, bukan haji, bukan mendidik anak. Itulah kebodohan. Akibat bodoh dan malas itu penyakit terbesar itu. Nah, maka di sini ditulis dalam hadis ini tidak ada kemudaratan, kesusahan dan kesukaran itu yang lebih dahsyat asyaddu minal jali, yang lebih parah daripada kebodohan. Jadi kebodohan itu sumber segala parah dan susah. Itu satu. Baik, hadirin, hadirat, para pendengar yang mudiman di mana berada. Kemudian wala ma la a'wadu minal aqli. Wala ma la, tidak ada harta kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Jangan kita menganggap dengan harta, kalau akal tidak sempurna habis. Kaya, miskin, semua tidak. Akal ini, kesempurnaan akal, yang tidak ada menjadi ada, yang sedikit menjadi banyak. Kalau akal tidak sempurna, diberikan oleh orang tua, itu 5 toko untuk kamu, ini kerja. Akal tidak sehat, tidak sempurna, habis. Barang bruk kero, urang hana jijak, deluarsa, akhirnya tak bisa lagi. Akal, dengan akal inilah kita bisa, apalagi tambah akal dan jujur, sumber kekayaan. Coba akal yang sempurna, coba kejujuran. Belum kita minta sama orang, ini pak cukup 50 juta tambah lagi cukup. Tapi akal sempurna, kejujuran ditambah. Cina tidak muslim, ada muslim. Tapi bagaimana kesatuan? Kalau anda ada barang di sini, di toko itu, di toko itu, di toko itu, di toko, ada. Ada ini sama bapa? Ada. Dicari samping. Kita, di samping tidak. Orang muslim, di samping tidak dikasih. Bahkan tak mau masuk, malu lagi. Ini muslim. Kalau tidak percaya, coba. Apa kalau tidak di sini, saya enggak itu dengan toko itu. Coba datang ke China, benar. Semua ada. Padahal pergi ke depan, samping ada. Diminta, bahkan ditelepon. Ini

0: Ini non muslim. Tapi orang muslim kuis. Dan tepu kuis, kue. Sesama muslim, adang, adik, abang juga. Jangan minta situ. Mengapa itu terjadi semua? Kesempurnaan akal. Karena kesempurnaan akal, kapan maju kita? Kalau kesempurnaan akal, ada adik lima. Dek, ini buka, adik buka. Uang ada kami. Sehingga sempurna semua. Maka tidak ada kekayaan yang hebat. Tidak ada hartaan yang lebih daripada kesempurnaan akal. Dengan kesempurnaan akal, insyaAllah. Kita bijak. Kita licik. Kita baik. Kita membantu orang. Dan semuanya bisa kita persiapkan. Apa yang enggak ada, ada. Sebentar bayar, sebentar bayar. Ya, mana-mana batanya mau bineh gede handa jeja. Ada gula apa? Enggak ada lagi, sudah habis. Padahal di samping. Ya lagi, hai gini. Kuis. Ini. Akal. Ini benar atau tidak, terserah. Ini untuk kita semua. Untuk kita semua. Bahkan yang ada baik pada kedai apa ni, kedai lu hal lagu rata lu kan akal ada tayang. Makin banyak toko di situ, makin ke sana orang kumpul semua. Maka tidak ada kekayaan, tidak ada kehebatan yang lebih daripada kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal ini adalah sumber segala-gala kebaikan, kekayaan, kemajuan. Sumber daripada kesempurnaan akai namalu menyo akai medar rezeki cilu dadah nya hana akai tujak ber tujak segulanya hana haji. Ini ada orang bapaknya jualan kain, dibilang pada anak, nak ini ada toko coba jualan kain, saya tidak sanggup lagi, ini sudah tua. Ya bisa bapak, bisa, tetapi saya melihat orang jualan-jualan itu, kalau ini akal tidak beres, tutup toko, mati dia, seluruhnya anak berkeliaran di pasar-pasar, tidak ada tempat duduk. Wah, kok begitu? Lihat bapak, anak pulan bagaimana hebat, kaya raya, sekolah tidak ada, pendidikan tidak ada, akhirnya jualan dah laku, akhirnya dijual, akhirnya tidak ada tempat duduk karena duduk di toko semua. Kesempurnaan akal. Apa jawab anak itu? Bapak, ibu, ayah, saya pergi ke Bandar Aceh untuk menuntut ilmu. Dan saya ngaji di sana, saya sekolah di sana. Mungkin hidup abu, hidup bapak masih Allah berikan kita. Memang kedainya ke mana? Tokonya bapak jual aja haji. Toko jual haji. Mama haji, bapak haji. Itu untuk bapak. Kalau anak yang tidak cerdas akalnya, baik pun belum. Kegaknya lain kejitan. Pulang di sini, alim, Dr. Randa. Ya. Kemudian, ada sedikit punya pulang. Karena sudah berada, karena dia bisa ini bisa, itu bisa semua. Sudah ada kenderaan. Apa jawab ayahnya? Betul sekali nak. Betul sekali nak. Ilmu pendidikan itu kesempurnaan akal di situ. Maka kamu, nah, siapa senang? Kalau dia tidak hijrah cari ilmu ke Bandar Aceh, tidak sekolah, tidak ada ngaji sini, kau dah tidak ada lagi toko, apalagi ada anak 5, 6, 7 berebut-rebutlah di situ. Harta itu ke haji, ke umrah ayahnya, dan selesai dia pendidikan itu, seluruh hartanya selamat. Kalau ada sawah sedikit, inilah kesempurnaan akal. Kalau kita habis pada dagang, habis, apalagi nak cerdas, habis. Tapi kalau ilmu tidak habis-habis, pendidikan tidak habis-habis, akhirnya dengan ilmu, dengan pendidikan, mulia, kaya, bahagia, dan itu kesempurnaan akal. Insyaallah, insyaallah. Jangan ragu-ragu, ini hadis, ini hadis, hadis ini, hadis sahih. Kalau Ibnu Majah dan Tabrani itu hadis sahih. Wala wahdada au hasu minal ujub, tidak ada kesendirian yang lebih dari solir dari ujub, yaitu rasa angkuh. Urung rasa angkuh hanangan, urung rasa angkuh ujub doh hebat hanangan, hanji mengon, hanji dua kanji bi iya muji mengon han dari solir puhan. Coba lihat itu orang-orang yang angkuh. Mengapa sendiri? Datang sendiri, duduk sendiri, di mana-mana sendiri. Angkuh, rasa hebat, rasa unjuk. Unjuk tumua riya dekabu. Masa Aceh, di sini yang le urang binasa adu. Unjuk tumua tamak runatago. Riya, ibadah riya, semua riya. Nyokaria hana puah makaria cika mangan bisa mau baca ke semayang hana ria hana pa nyokaria yang kapa ujub tumua ria dikabu binasa bala sabar nikmat syukur. Maka tidak ada yang tersendiri itu yang lebih parah daripada ujub. Ujub itu adalah sumber hilang kawan, hilang teman, hilang tetangga, hilang semua. Kan ada kabur tanya, tapi sendiri tidak merasa hebat. Akulah yang alim, akulah yang cerdas, akulah yang banyak ibadat, akulah. Ujub akhirnya hanya di sini saja yang dapat kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan banyak ini yang hadis di ayat ya, Ibnu Majah dan Tabrani. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Banda Aceh malam ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda pendengar setianya Pro 1 Banda Aceh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali saya Khaira kembali hadir untuk menemani waktu istirahat Anda dan juga aktivitas malam Anda di edisi Senin 31 Agustus 2026. Ya, di akhir bulan Agustus, dan tentunya kita tutup hari ini dengan tetap bersyukur dan menikmati waktu bersama. Apapun pendengar aktivitas Anda di malam ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan bahagia. Tetaplah bersama kami, tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Anda dalam Banda Aceh malam ini, dan seperti biasa nanti pada pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama berbalas pantun bersama dengan Bung Dedi dari Pro 4 RRI Banda Aceh. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Banda Aceh malam ini pendengar kita awali dengan satu informasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Simelu kembali mengingatkan jajaran ASN untuk memperkuat kepedulian sosial. Dalam apel tadi pagi, pendengar ASN diimbau kembali menggencarkan donasi bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga, seluruh jajaran diminta mendukung dan menyukseskan rangkaian Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Kabupaten Simelu. Memasuki awal September, ASN juga diingatkan tertib mengisi e-kinerja, termasuk melengkapi setiap capaian dengan bukti dukung. Jadi, jangan sampai ada pekerjaan yang terlewat dan belum tercatat. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dan tentunya masih kami hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda sebelum nanti kita ikuti bersama berbalas pantun dengan Bung Dedi Pro 4 RRI Banda Aceh. Oke, pendengar, update informasi untuk saat ini, 3 tim memastikan diri menjadi juara Piala Soratin Aceh. Tamyang, yaitu ada Tamyang United juara U13, kemudian Talenta Aceh FA Kampion U15, dan juga Persada Abdia merebut gelar U17. Nah, pendengar, ketiganya akan mewakili Aceh di putaran nasional. Sebagai ketua PSSI Aceh, yaitu Nazir Adam, berharap mereka tidak sekedar tampil, tapi mampu bersaing dan juga menunjukkan kualitas pemain muda Aceh. Dan menurutnya, kompetisi usia dini harus menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan agar semakin banyak pemain muda Aceh yang bisa berkembang hingga level senior ya. Oke, demikian untuk informasi di malam hari ini, pendengar, dan kami tetap akan menghadirkan untuk Anda informasi-informasi yang menarik juga lainnya, serta ditemani dengan lagu pilihan untuk Anda. Darinya, Kla, dengan judul Harus Sampai Di Sini.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

kasih berdengar setia di manapun Anda berada. Senang dan cukup bahagia untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali bersua bersama Anda di program Pantun dan Jai. Untuk edisi hari ini di perjalanan Senin 31 Agustus 2026. Salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Mandum di Patmandang yang dengar mendengar tayaran kamu. Juga ada yang nadi kawasan kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang, Menanciri yang nadi luar daerah Aceh yang dengar kamu. Rekan aplikasi RRI Digital Menanciri yang dengar kamu. Rekan audio streaming di www.rri.co.id. Ya, wah beredar malam Telaga Baro ya untuk program Pantun Hanam Udara karena tabuh ngelain hai ya. Dan untuk malamnya lagi biasa dah terima, dah tampung, dah baca untuk karya pantun yang kena kirim ya. Dan menancin untuk pantun yang kena kirim malam barota akan tuan-tuan baca malamnya ya. Jadi napa dibeli bawa pantun yang kalau kekirim memang sempat membaca untuk malam Selasa baru, insya Allah tak berhabis madung baca malamnya. Eh, yang kena temang kena ikutan jid langtung rakan ne kirim pantun atau baca iurung dan bak lembui WA kamu bak 082 176 54 ikurung kotong. Yang kamu ulang singgote yang kena kirim pantun atau karya cair iurung dan jid kotong 082 176 54 ikurung kotong. Dah weng dilewat hilun cedera kamu lagu awal tua pun kita yo ba program pantun ngencai malam yo.

Jadilah kamu di perpandang yang dengar-dengar siaran program apa dan program asa RRI Banda Aceh yang keban taboh lagu awai tua katanya apa program pantun ngancai malamnya lun tuan pilih suara Army Yusuf ngan taboh judul lagu jibah terah cinta yang tenang ngan galak lagu yang ban terputar tanya mudah-mudahan kamu bahagia untuk kesempatan malamnya . Okey, cedera kamu yang mantan setia saja dulunya, langsung dah cuba kalian, dah cuba buka pantun karya cedera gerayu yang kagirim, yo pantun malam berota, yang ana tempat dah baca. Menurut nomor antrian, pantun karya Bang Putra yang pun dah baca abah malamnya, judulnya Puturut Dunia, kiban ke atau? Tak baca deh, baru tak tepuk iban atau dik ya. Donya harap aki nyata tak pandang inangan agam kadok ngan donya budaya kape galak kon wayang menyo tembayang dipako hana. Tepeh di hati sebab baklitan ladum citaulan sebab rupiah. Karuh mu pake tetama Islam teka ngan dendam di dalam dada. Bekli syedara getanyo tamu perang sesama Islam ati herung donya. Begat ta jaga tanoh ta tayang nanggro penulang indatu maja. Lewat recai lun peik pesan peingat rakan warih tilingka. Besaban pikir getanyo insan nyogoh tariwang u alam baka. Sayang tak padi angin pelayang bungka bak uram ka abih mala. Sedih lam hati hanjir lun bayang uro ngan malam ti ingat ke desa. Ono memada pantun lun karang izin lun tuan kena jak kita. Mepat na cupa meah lun taulan dengan wasalam kabih cerita. Dang mangat baca kabih rupaji. Memangnya pantun gad gepegad ada baca i gad gepegad anak rata ada baca sihat kabi hili ke. Okey, Bang Putra Buno pantun yang judul di dunia Buno ke tabu kalem pantun dari Agam Pulau yang na di Pulau Nati talim bahagia gerakan kamu mandum yang na di Pulau Nati oleh nyandeman ke warga Pulau Brusin dah apa je malamnya kan? Agam Pulau di Pulau Nati kirim talim ke Bang Syahril, Bang Mus, Bang Adi, Bang Alan, Bang Tapirin dan yang lain. Bang Dedi selamat merugah mantang dengan ucapan semoga sehat-sehat segala-gala haji. Amin, amin, amin. Terima kasih doa haji pun. Judul pantun Bang Agam Pulau malamnya Jemot Kerja. Drana jemot kira-kira. Punya anak jemot lah. Mungkin berika lagi yang rupa ke? Langsung dibaca. Assalamualaikum. Salim lam cai. Laut dengan gli lun bagi tama. Nyopat katruh lom agam di panti. Bineh sago gli bak saboh desa. Dua selasa dilun cit kapri. Pantun ngencai keno tan teka. Sibuk lam rimba lun jak cok awi. Sibuk lam panti mita gurita. Alek o do lagi an. Bukti na neja upan teya mita gurita singoh lun preh kiriman dari Pulau Nati keno be. Menana na upan teh na cok gurita. Lanjut lam. Menyo kerja cit hana jit pre-pre. Nyo putuh ranti hana belanja. Sebab yum barang mehai bukan li. Dum campli awi di ik harga. Minyak ngan saka han pe pegah li. Lam tabi-tabi han ditron harga. Ekonomi rakyat hana so piki. Dina pemati rakyat jelata. Makanya dah utuh bertengku. Di dalam laut ureng kemawi menyo dalam gli ureng merusa dino ke rakyat tanto hiroli sebab hanali perle tuara. Oh ya udah kali pemilu dia nak perle tuara rakyat jelata.
Tapi ikan mana ancik ke? Lian dan tak ik ugli, tak jak cok awi. Tak cok yang tabi, pegat keraga. Getanya dino kerja baik pri-pri. Penting dah si tameng belanja. Memada ono pantun lun trawi. Jaro lun lambi ke warih dumna. Pemaah ke lun kadang metindi. Salim ba aki ba ujung kata aki. Wassalam agam pulo di pulo nasi. Terima kasih Bang Agam Pulo yang nanti kawasan Pulau Aceh Pulau nanti ya, cukup tat bereh karya tuni ya, yang kan kirim Mbak RRI ni Mbak malam ini ya. Okey ta wing dile sapo lagu nyo sedara alian untuk baru ta baca lom pantun ada wacai kiriman yang kan kirim li

Terima kasih saudara kamu mantan setia. Sayang kamu apa program pantun ngecai malamnya editi uro tenin atau uro tenayan tanggal 10 Agustus 2026. Uro tenele nama bulan Agustus atau bulan 8 batun 2026. Kapoti kurang lewat put belah menit wate Indonesia Barat ne. Manteng na wate payang wate manteng na put puluh enam menit ukede untuk program pantun ngecai malam nyo ya. Yang kene kirim karya pantun atau wacai lun ulang tiga de lemboi WA atau pantun jit ne kirim ba lemboi WA kamu 082176 5 put put di kurung kotong. Langsung dah buka alam cedera pantun kalinya dari Bang Syahril yang na di Bineh Pati. Talim kepega ke Bang Tabirin, Bang Adi, Bang Alan, Bang Airi, Agam Pulo dan pecinta seni Mandum. Judul pantun malamnya si tangki pet. Kiban ke tu si tangki pet. Dah baca aja nak. Pet bo si tangki di dalam ikat. Katente mahat hana leh putu. Kali ke atu lepo hadarat han pet takarat taja pelapu. Langkah rezeki cit ka cit kibanya langkah rezeki citna ke umat cuma hai sahabat tanyo bertungguh di samping kerja doa tak panjat oh tak harekat rezeki ngatro prehro di langit nyan kon tabiat kon tabiat yan cikembut prehro di langit nyan kon tabiat pubut begiat minta penaju. Harta halu cukup berkat yang baik tak tukat hara mengen mekru. So ai pertemun cuk putro lumat akan bersapat wate truk tanggu. Hana di donya na di akhirat lagak lumpat hat kulit di halu. Sabuh tu maut nyotruk ka saat but malaikat nyawang puputu. Oleh ke sukret han pat le taubat roh teh ke intat u langen tojo. Okey. Cukup pani ago Bang Jaril malamnya pantun dan dandang dah baca kali abih. Okey, ta jumpa kalian dalam pantun kalinya dari tau.

dari Bang Sabirin di Pasi Janeng, Pulau Nasi. Okay. Kirim talim ke Bang Mus, Bang Syaril, Bang Alan, Bang Adi, Agam Pulau, Anak Dulut, Ban Bandung, Pecinta Pantun, Pat Manteng yang tengah dengar siaran RRI. Judul pantun Maulid. Ya, bulan Mauludnya. Jadi pantun je judul je Maulud. Bupajian lain Maulud daerah dan kali. Perundangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lengken bak baba, ulua bibi. Seut salim lun rakan metuah, salim si patah di dalam cai. Lun pegat pantun, lun tutun bupah. Bek roh mutalah bari tanteni. Kata lam pantun, bek sampai salah. Lun pupah-pupah, bek hek bang daddy. Ya betul-betul. Yang napah nak tulis dia ke hek buat kututun lom lom lelun ke. Jadi kena pupah ledran. Alhamdulillah. Lentur lancar lu macam nan kira-kira ke. Lanjut lom. Nyopat nan bacut.

Najib yang ladum dikun hanapa dikun bidah tak mukan duri bek tak tapike bek tak putalah lain lain bah bek tak padoli Najib yang ladum rakan metuah dikun bidah pegatkan duri menyoba pajuh pato lambaba hana bidah kenka gurahi Boyo agak wadai baju anak mata lah hali nyawa rencana pegat pengen debit bida'ah berah lanjut lom bayi tenili panjang lun tulih lepe lun pegah lun takut hanapah haba alam cai get lun pe abih rakan metuah oh no ke kita tabirin pati wassalam dari bang tabirin di pati janeng pulau nanti ada baca tapo di lam warilun tegolam tawing tapo lagu yang kalun tuan petiap urung ren pantun kiriman dari Bang Mus ya salim kebegah ke Bang Adi Bang Alan Bang Tabirin anak dulu dagam pulo Cik Baka dan rakan-rakan mandung judul pantun ungkapan hati ya. Assalamualaikum salim si pucuk meso ke yang teruk salim sejahtera nimbak malamnya hajat ulun petruk cinta ulun jo ke tidro dara takoh pelupa terimang ijo trik ke peluk trik ke peluk saluk telingka ulun nak kirim surat si pucuk keso ulun jo wahai saudara tak ucat tak gulih uluk begat mutaruk ngan tunah gata urung lun tayang keno hana tru aleh ho kataru dinyan cut darah tak kawi baca tati lam lubuk kawi landuk tati lam rawa lun pake selangke pisah boh mabuk surat hana tru aleh ho kajiba ayuk ke orang lain kan ke orang yang tuju mungkin bang pintu tak pegat tak buh teneruk ada urung truk hanjit dibuka mungkin dituka haba diantuk nanjih ditebu baklun mereka hoka gata bungong sinebu nama lun taruk kena terteka terimang cinta yang ulun petruk hai bungong lancuk dengan tigera ubi mentega keempun landuk jampu terbuk dengan roti kaca dek cut intan nama lon taruk surat si pucuk khusus ke gata duha manok timoh tutuh duha landuk beda warna mungkin lon rasa nyang tulung rutuk kiban cocok tak taruk ke tanya dua oh nah okey lah mudah-mudahan yang tuju gedengar bak malamnya penandokan perataan hati yang tulis red pantun dan ban kira-kira ke get warilun ta putar lom dile lagu yang kalun tuan pergi apur malamnya dari suara ajir cinta semua masa

Mangga sih saudara kamu mantan setia saja dulunya ba program bantun dengan cai edit di malamnya urutin tanggal 20 Agustus 2026. Kamu ulang di kode saudara kamu yang kena kirim kirim pantun atau baca di lantung ba lembu WA kamu ba 082176543 kita buka pantun ada baca ikalinya tuh dari Kak Yana yang nadi kawatan lembaru ya, judul pantun ayah ya, pastinya cerita tentang ayah ya, ya mungkin pantun judul ayah ge pegat atau je tentang cewek. Okey. Lantung dah baca. Assalamualaikum warih metuah. Muslim muslimah mandum syedara. Salim lun petruh ba awai radah. Lam sabuh naskah bang dedi baca. Okey. Bulan pernama penuh limang belah. Bintang yang indah membelat-belat cahaya. Di dalam dada terata gundah. Teringat ke ayah ba tabuh masa. Angin tegar di pot rata wilayah. Denjih kapatah uke ulua. Terima genatih lonjuk ke ayah. Ngentutah payah nafkah gemita. Lonjak tikula jajan ba ayah. Hantom gepegah penyo kahana. Dumnan ke sayang ke lon di ayah. Sayang silimpah ke bijih mata. Sambil lon ingat jasa bunda dengan ayah. Menancit petuah hantom lon lupa. Gepe ingat sabe hai ane metua pubut ibadah be tagai lupa. Jinohanale ayah metua ayah kalupah getinggai donya. Lonjak bak kubu lonjak ziarah kubu di ayah bak bineh bunda. Lon baca Yasin ngan Al-Fatihah ngan hati bekah melengleng imata. Doa lon pujuk bak sidro Allah. Semoga ayah gepe ampun desa. Cicim ke didi ada bak lawah. Si cicim tiwah ada bak bangka. Terima genasih bang dedi kan baca rada. Menyonatalah nepe maah belanja. Terima kasih Kayana yang nadi kawatan lambaru. Ya, dah buka lain lam cedera kamu. Pantun kalinyo dari Bang Adi yang nadi. Padahal Bang Adi kedua orang Bang Adi. Pokoknya Bang Adi di kediaman lah menan kira-kira Bang Adi. Beh, sebab manan dulu Bang Adi di partnya. Jadi kedua. Judul pantun Bang Adi Bungong Meduro. Ya, nah, berarti Bungong Meduro Bungong Mbak Bungong Mawo yang nak Meduro kan? Ngalunyan bak pulau yang naduro. Salim kebah ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Tabirin, Bang Raufi, Adunu, Apaleman, Agam Pulo, Bang Pen dan Kemandum pendengar pantun. Okey. Lantung dah buka. Tak harap ke pagi ke belampadi. Menan ke tamte, lon uke kata. Tak fikir gerakan getat lahir, rupanya jahir lain tak duga. Tak harap ke jantung perloh hati, sakit hanapri pedih lam luka. Urung lon cinta batin ngen lahir, tega tak hati lon dipedua. Dirakan tetia ngen lon jak tabi, rupanya dirabi gasih lon manja. Laku di muka tang mameh kan li haba merawi hati meduka. Jino mandum kalun tepe hati bungong jelingke merampak dua. Ke ulun tak rindu ke jih tak fikir cinta dalam hati membagi dua. Oh mak betul dedak. Padum nama le takit dengan hati cinta lun reli gata apa dua. Gata tak cinta rakan ti perute tabuh bantai eh di kamu dua. Buhan teun i hanti jeb hati tak takit ulun kecewa. Pegah tetia rupanya tulit haba mupalit mupunyi punca. Kelun tak cinta lain tak gayet
bidat ajaib hana luntangka. Cinta tapi ibarat penyakit. Trip ni bat trip, takit lun rata. Maah kata cerita lun ungkit. Janji yang kat trip, bak pun mencinta. Kelun tak suka, tampo tak temlet. Di atas bukit, tak ikrar setia. Ibarat asa kato ngan megrib. Hanjan lena trip, jita mengisya. Siat lun rata, cinta karayib. Kebit tak takit, tengko lam dada. Ya, ya, ya. Okey, Bang Adi. Bang Adi yang telah dikurung raya. Pokoknya dari Bang Adi. Okey, terima kasih Bang Adi. Kalian kirim karya sastra dan malamnya. Ya. Dan dengar lain lom cedara kamu. Lagu yang kalung putih ap kurung dan kalinya. Suara Ismu Kamalama. Judul Ji.

0: Terima kasih saudara kamu mantan setia. Saya dulu nyoba program pantun ngencai malamnya Senin 20 Agustus 2026 ya. Kita baca langsung sabuh pantun tenali kita yang malamnya Orilun karya bangsa Frizal judulnya Musibah Teka ya. Dengoh ulun duk sang rod un panjo u aduh jaro sebtat rasa niba ulun eh sang jidekai lempo sang sang deh ado ka niba mata oh ban jidekai ka kibat oh ban jidekai ka bengoh uro sedih ken bago truh dengo berita gepegah intan katawo bakpo mepok ngan moto bak tame Honda. Mungkin yang mengetut dinda nak tampo yang tak pelumpo kanibak kanda. Gata izin nak jak meranto hanali tawo mejan ta kita. Bakiban sedih hati lun rango meh metalo ka ulun sedia. Hajat lam hati nak lamar ado oh ji deka tampo le uro raya. Jino kanyata kehendak ni bakpo kalain bago jalan cerita. Nid lam hati hajat hantampo ka dengan ado mermoh tangga. Ru'i mata tijoh bak jaro. Oh lun e ado dalam kerenda. Kata-kata jak ta tinggai lun sidro. Hajat katampo ajai pideka. Doa lun lake lun tadah jaro. Ge tempat ado dalam siruga. Bekna siksa oh uro dudo. Selamat aso bekna celaka. Okay. Yang keban cedara kamu pantun tenele karya Bang Taprizal yang kita baca malamnya dan menggetih ke urung dan yang kalian kirim karya pantun ya. Untuk rakan-rakan lain yang mungkin kena kirim lom karya pantun je nak kirim lom mulai dari malamnya je nak kirim maju apa anuro tenin tengok ya. Jid lantung nak kirim bak lembu WA kamu bak kotong 8 2 7 6 5 4 4 3 kotong ya. Kotong 8 2 7 6 5 4 4 3 kotong. Begalam lontuan pamit bak acara pandun dengan cahaya lukit mah beredatan mungkin atalah tilap kata atau hanapah bak lontuan baca maklum manteng lontuan manteng lun muruno hanapah lom bak lun puho-puho kata lukit mah barang-rakan mandum pecinta teni pandun dengan cahaya insyaAllah lain wate lain ketepanatan tak merupuk lom tajan bak program pandun dengan cahaya.
1: Budaya anu nanggrok.

tapula kacang batanho ano mangata umpo bagah meupu mumada dile untuk malamnyo malam Selasa upu.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies manca negara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah istirahat dan selamat bergabung mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Banda Aceh malam ini. Tentunya saya Khaira juga masih menemani jam istirahat Anda dan juga aktivitas malam Anda untuk sebagian orang. Dan ya, kita masuk dalam program yang Anda tunggu-tunggu pendengar, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Eps, tunggu dulu ya, ini bukan sesi, belum saya buka ini masalahnya ya. Kita berbagi informasi dulu ya mengenai lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dalam Ruang Rindu Aldis Manca. Jadi untuk Anda pendengar yang mau bergabung nanti sesaat lagi ya dalam Ruang Rindu, kita akan hadirkan lagu-lagu Aldis Manca. Jadi persiapkan lagu Aldis Manca terbaik Anda. Oke, barusan juga sudah kita dengarkan bersama pendengar lagu-lagu, salah satunya dari Aerosmith ya, dengan judul Pink yang dirilis pada tahun 1997. Nah, pendengar, tentunya Aerosmith ini berasal dari band asal Boston, Amerika Serikat yang sudah berdiri sejak tahun 1970 dengan dua sosok ikonik yaitu Steven Tyler dan juga Joe Perry. Menariknya, perjalanan Aerosmith tidak selalu mulus ya, pasti ada gelombang pasang surutnya lah ya. Nah, mereka pernah mengalami konflik, masalah pribadi, bahkan masa ketika karir mereka hampir berakhir. Waduh, sudah di puncak ya. Sudah di ujung tandus ternyata ya. Nah, namun pendengar, mereka mampu bangkit lagi dan kembali menjadi salah satu band rock terbesar di dunia. Ayo semangat, bangkit lagi. Kita pasti punya motivasi untuk bangkit. Oke. Dan salah satu lagu yang paling abadi yaitu Dream On yang dirilis pada tahun 1973. Lagu tersebut seperti mengingatkan kita pendengar bahwa meskipun waktu terus berjalan, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena mungkin ada mimpi lama yang masih menunggu kita untuk diperjuangkan. Ya, demikian pendengar untuk informasi sekilas ya mengenai band Aerosmith yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Wah, kalau saya belum lahir nih. Mungkin untuk Anda kali ya pendengar yang dewasanya atau beranjak dewasa di tahun 1970 udah enggak asing deh dengan band Aerosmith ini. Oke, kita hadirkan satu lagu lagi dalam Ruang Rindu di malam hari ini darinya Andrea. Ya, darinya Andrea Bocelli dan juga Sarah Big Brightman dengan judul Time to Say Goodbye. Selamat mendengarkan.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: ketemu lagi dalam ruang rindu di malam ini dan langsung aja ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Halo, waalaikumsalam, dengan Kak Juju, Hera.
0: Gimana cuacanya malam ini di Sabang?
1: Cuacanya kalau bagi saya agak, walaupun ada anginnya tapi ada terasa gerahnya juga sedikit.
0: Iya, sama seperti di sini. Tapi kalau kayaknya di sini dingin sih.
1: Iya, tahu Kak Ju. Jangan buat aku iri lah. Buat, kalau buat orang iri itu berarti Anda dosa juga.
0: Sorry ya Kak Ju, bercanda.
1: Ketawanya paling

0: Kayak ini Pinang, alhamdulillah walaupun sedikit ada coklat, alhamdulillah udah mulai aktivitas coklatnya mulai udah mulai banyak juga. Cengkeh yang belum tahu nih, biasanya bulan satu nih, tapi ini karena kemarau kayaknya nggak tahu bilang ya apa nanti ada rezeki, mudah-mudahan ada rezekinya lah bagi
1: amin.
0: Kami warga Sabang nih.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin amin.
1: Ya. Oke, okay, mau request lagu apa nih, Kak Juju?
0: Oldies ya?
1: Iya, yeah, Oldies.
0: Oke, okay, kalau Oldies, apa ya?
1: Brian Adam.
0: Udah tadi di radio sebelah, Kak Juju dengar.
1: Ya udah, terus apa lagi?
0: Ini aja kok enggak.
1: Westlife.
0: Udah juga di radio sebelah juga tadi.
1: Ya udah, apa jadi? Punya Kaira yang ini, yang ciptakan?
0: Jangan, buat selera Kaira dengan selera Kak Juju gak sama. Ini apa Atlantic Star aja? Jangan Atlantic Star. Oh ya udahlah Atlantic Star aja.
1: Atlantic Star. Judulnya apa tuh?
0: Ini jangan ketahuin ya kalau mepelok-pelok lidah Kak Zia. Are you remember you? Kan diketahuin.
1: Atlantic Star, remember you.
0: Are you remember you?
1: I will remember you.
0: Nah, ada kan?
1: Ada, untuk aja semua ada.
0: Iya, walaupun agak kesleo sedikit, bilang aja ada. Jangan buat orang lain pikir Kak Ju gak bisa ya.
1: Iya, oke, okay. Siap Kak Ju.
0: Gimana malam Selasanya hari ini?
1: Kaira?
0: Nah.
1: Happy.
0: Yang betul.
1: Betul lah, happy banget ini.
0: Betul aja lah.
1: Gimana?
0: Yang betul aja lah.
1: Betul lah, gak mungkin bisa bohong. Salam, ya udah salam-salam cepet. Kita kasih kesempatan lagi nih untuk orang yang mau bergabung nih.
0: Salam yang jelas buat Kaira, selamat bertugas Kaira. Mudah-mudahan nanti pulang ke rumahnya dengan selamat ya. Habis itu buat Faiz, adakah Faiz pantau hari ini? Kangen juga nih sama Faiz.
1: Gak ada, hari ini Bang Faiz gak pantau.
0: Enggak seru lah Faiz.
1: Bang Faiz tolong pantau ya Bang Faiz, Kak Juju rindu nih.
0: Iya, rindu sebagai pendengar, mantan
1: ya,
0: pendengar.
1: Iya, betul.
0: Soalnya di radio sebelah tuh Kak Juju sering ganggu Faiz. Apalagi
1: gitu.
0: Fitri kan sering kerja Faiz tuh. Dulu salam spesialnya buat Bang Faiz lalu kok di radio sebelah. Sekarang buat Amar, ayo Amar hati-hati hari Minggu jumpa sama Fitri.
1: Ya, oke. Okay. Terus untuk siapa lagi?
0: Habis itu buatnya Pak Idrus, buat Kak Yana juga, buat Cik Saifu, buat Marwel, buat Kak Eli, Kak Ica, Ina, Kak Nur di Pulau Penting, dan buat semua-semua aja yang lagi mendengarkan aja ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Nah, titip salam buatnya Kak Deci.
1: Oke, okay, siap. Kak Deci ada yang titip salam nih. Udah.
0: Oke. Okay. Kak Ju yakin gak dengar. Oke lah.
1: Oke.
0: Amar lagi. Mentang-mentang kayak si Fitri bilang Amar, teringat Amar nih. Terima kasih banyak Kaira.
1: Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp Pro 1 juga sudah ada yang bergabung ya pendengar, tapi saya mau terima melalui line telepon dulu nih. Silakan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung melalui line telepon di 0651 44 336. Ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Kaira.
1: Iya, Kak Ati ya?
2: Kak Eli.
1: Oh, Kak sayang. Eli. Sorry ya.
2: Teringat sama Kak Ati ya.
1: Iya, suaranya sama loh.
2: Oh, beda-beda tipis. Namanya kita ibu-ibu.
1: Iya, betul. Gimana kabarmu, Beb?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Suasana hatinya?
2: Cerah ceria, tetap semangat. Kak Eli juga kayak gitu, Bu.
1: Oh, gitu. Nular betul. Nih ya, energi positifnya ya.
2: Iya dong.
1: Request lagu apa, Kak Eli?
2: Yang enak-enak ya, kayak Kak Ju bilang tadi, agak blok-blok lidah kayak itu kan. Apa, kok nggak salah judulnya, satu ini ya, My Love aja ya.
1: Dari Westlife?
2: Iya, dari Westlife.
1: Oke, okay, baik. Salamnya ada nggak? Nggak ada?
2: Apanya?
1: Salamnya ada atau tidak?
2: tanda dong.
1: Silakan.
2: Yang pertama untuk Dek Khaira, tetap semangat ceria selalu, berkah, berkah rezeki, semoga.

0: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga Adik Khaira ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Untuk Kak Jubaidah juga di Sabang, tetap semangat, bahagia selalu dengan keluarganya. Untuk Mas Ro ya juga di Senilu, sehat walafiat. Iya, di Brenun, semoga sehat juga. Fitri, Salwa juga, Isan, Wakdul, untuk Dr. Benny yang ada di Lampineng dengan kekasihnya, semoga bahagia juga. Apalagi ya, Ryan, dan untuk semua-semua ya yang lagi mantau ya.
1: Oke, siap.
0: Semoga sehat semuanya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Terima kasih, Dek Hera.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di WhatsApp sabar dulu, oke? Kita masih membuka kesempatan untuk yang mau bergabung melalui line telepon. Kita tunggu ya sampai barangkali 2 menit. Kalau nggak ada, kita bacakan yang ada di WhatsApp. Oke, okay. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ya, terputus. Coba lagi deh. Dicoba lagi. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, terputus lagi. Ini dengan siapa sih? Kenapa sih tidak terhubung kitanya? Halo, assalamualaikum. Saya udah 3 kali nih, ini capek nih. Satu kali lagi saya terima melalui line telepon. Kalau nggak ada, saya bacakan yang ada di WhatsApp. Yep. Halo, assalamualaikum. Oke, saya bacakan yang ada di WhatsApp aja ya, pendengar. Assalamualaikum kakak penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam kembali. Saya warga dari Lunga. Request nothing's gonna change my love for you. Oh, oke, okay. Dari Glenn Medeiros ya. Salam untuk keluarga dan teman-teman semua. Terima kasih sudah menemani malam kami dengan lagu-lagu nostalgia. Baiklah, dengan warga lu nggak malam ini, jarang-jarang ini seperti ini. Oke, pendengar, dan untuk sesi pertama kita cukupkan dulu ya untuk 3 penelpon. Saya juga mau menyapa teman-teman saya yang sudah bergabung dari tadi nih di live TikTok saya ya. Ada tetangga saya juga ini yang bergabung, Kak Deda. Kemudian ada Bang Cherry juga, tetangga kampung ya. Dan ada Bang Pardi, request lagu satu ya, silakan request terus, mau lagu apa. Kemudian ada Bang Kandang Junior, hai Bang Kandang Junior. Juga ada Rizka, ada Rizky Wahyudi juga ini. Terus ada Sikit A. Aku masa itu, yang mana ini? Gak ngerti aku. Ada Safira juga, bestie aku, dunia dan akhirat ya, surga. Bestie sesurga. Oke, okay, yang mau bergabung untuk teman-teman di live TikTok aku juga bisa di WhatsApp persatu atau langsung komentar juga, silakan ya. Dan kita putarin dulu ini lagu dari Atlantic Star dengan judul I Will Remember You. Selamat mendengarkan.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masuk dalam sesi kedua Ruang Rindu. Saya bacakan yang ada di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum Khaira cantik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar malam ini sehat ya. Iya Masya Allah tabarakallah. 2 minggu cukup lama posisi mudik ke Kediri Jawa Timur. Khaira juga 18 kemarin mudik ya. Keluarga sehat juga semuanya di sana. Iya Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Roy ini mudik ke Jawa Timur 2 minggu ya, lama juga 2 minggu ya. Ada acara ya pasti ya. Kangen keluarga tentunya. Oke, kangen juga sama cuap-cuap Khaira. Oh iya, terima kasih. Request dong Nazareth Love Hurts. Ya, saya cari dulu ya. Kalau nggak ada gimana? Saya putarin ya yang lain aja ya Mas Roy ya. Salam tuh Khaira cakep kayaknya, Jut Putra Nabila, Lia, kemudian Kak Eli, Heru, tak lupa untuk Viola di Makassar. Semoga malam ini teman-teman sehat dan bahagia semua di sana ya. Tetap tepat ultah Mas Roy. Lagu ini spesial untuk Khaira yang lagi siaran di Pro 1. Oke, terima kasih. Oh, happy birthday Mas Roy. Panjang umur sehat selalu. Kemudian saya bacakan ini siapa nih? Oh, Kak Fitri di Darussalam. Halo Kak Fitri, apa kabar? Sehat ya? Request lagu BSB Drowning. Salam-salam buat Kak Yana, Wadul, Kak Eli, Kak Cun Maria, Kak Lia, Kampung Lada sama Bang Dedi. Salam spesial buat Bang Amar. Semoga Bang Amar panjang umur, sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, terima kasih Kak Fitri. Kita buka lagi di WhatsApp Pro 1. Ada Safri Jal di Aceh Besar ya. Selamat malam Oldies Manca. Selamat malam juga yang sudah Oldies. Bercanda ya, saya bercanda. Mau request lagu Heaven dari Bryan Adams. Oke. Okay. Lagu ini mengingatkan saya pada masa muda. Salam untuk sahabat-sahabat lama yang mungkin sedang mendengarkan. Siap. Mengingatkan pada masa muda. Rindu dengan masa muda ya. Oke, kita cari dulu nih lagu siapa tadi ya? Lagu Mas Roy ya yang pertama ya. Saya lupa lagi. Kita cari dulu ya lagunya. Kalau ada kita putarin, kalau enggak ada next kita cari lagu yang lain aja ya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Selasa 1 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

dipersilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah amaba. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM dan beberapa radio lain. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita beritikaf dalam Masjid Allah ini, mari kita ulang kaji kembali mengenai subuh ini sejarah Maulid. Karena ini masih bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam di seluruh dunia sedang memperingati Maulid di mana-mana. Tentu kita sebagai seorang Muslim harus mengetahui kapan pertama sekali Maulid itu dilaksanakan dan apa tujuan maupun hikmahnya, sehingga apapun pelaksanaan ibadah yang kita lakukan di dalam hidup ini, yang kita harapkan adalah ada dimensi ibadah tidak sia-sia. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejarah Maulid itu sendiri. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ada tiga pendapat mengenai sejarah Maulid pertama sekali di dunia ini. Ada yang berpendapat dimulai pada tahun 931 atau sekitar abad ke-10 pada masa Khalifah Bani atau dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir, yaitu tahun dinasti Fatimiyah ini berkuasa lebih kurang 260 tahun. Dan pada masa ini juga universitas terkenal di Mesir, Al-Azhar, didirikan. Jadi pada masa Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah, bukan berarti rajanya, pemimpinnya perempuan, dinisbahkan kepada Fatimiyah, karena menurut para sejarawan, kepala negara dinasti ini berasal daripada keturunan Ahlul Bait, keturunan Fatimah, Sayyidah Fatimah. Maka dinisbahkan kepada Fatimiyah atau Fatimiyun. Pendapat kedua, Maulid pertama sekali dilaksanakan di dunia pada masa Sultan Abu Said Muzaffar Kukabri, yaitu beliau seorang gubernur Irak di sebuah provinsi Irbil namanya, itu sekitar tahun 630 Hijriah, lebih lama apa namanya masa Fatimiyah. Namun menurut pengarang kitab Tafsir Jalalain atau penulis sejarah kitab sejarah Tarikh Khulafa, Imam Jalaluddin Asyuti, beliau sependapat dengan pendapat yang kedua, di mana Maulid secara besar-besaran, secara masif itu dilaksanakan pada masa gubernur Irbil, yaitu Abu Said Muzaffar. Pendapat yang ketiga, Maulid pertama sekali secara akbar sebagaimana lebih kurang di tempat kita
itu pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita kenal pada masa ini, pada masa Maulid Akbar ini dilaksanakan pertama sekali di Irak, kondisi umat Islam sedang berperang dengan kaum Salibis yang dikenal dengan perang Salib, di mana pada saat ini orang kafir berkoalisi untuk merebut Baitul Maqdis. Jadi ini sehingga dibuat maulid. Dalam peringatan maulid pertama sekali, itu tidak sedikit dipotong kambing, sekitar 5.000 ekor kambing, 5.000 boh, kira-kira jame baduk rau sabuh kambing daken tertuh rau. Yang penempat kita kambing itu biasa 100 orang minimal atau lebih kurang, kali 5.000 kambing, kemudian disembelih 10.000 ekor ayam. Itu maulid pertama sekali. Dan diperkirakan jamaah yang hadir pada saat maulid pertama 30.000 orang. Ya, penuhlah lebih di Masjid Raya atau sekitar di pekarangan Masjid Raya lebih kurang. Siapa saja ulama yang membenarkan, membolehkan maulid itu. Jadi sampai ada narasi-narasi yang kita dengar dari 1-2 usutat yang seolah-olah maulid itu bid'ah. Padahal hadirin, ribuan ulama-ulama besar yang membolehkan perayaan maulid, kita sebut sebagian, baik dari klasik maupun yang ulama-ulama kontemporer. Yang pertama, ulama yang mendukung maulid, keempat mazhab itu, baik Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, semua pengikut ulama ini membolehkan maulid. Jadi ketika ulama empat ini atau murid-muridnya ini menyetujui maulid, membolehkan maulid, solain yang harus kita ikuti. Tidak ada ulama yang di pengikut atau mazhab empat di atas empat mazhab ini keilmuannya. Yang kedua, tadi pernah kita sebutkan Imam Asyuti, itu salah satu ulama, bahkan beliau di dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi menyebutkan, menjelaskan sejarah maulid pertama sekali. Menurut beliau, maulid itu dilaksanakan pertama sekali pada masa Raja Muzaffar, yaitu seorang gubernur yang di Erbil tadi di Irak. Dan pada masa ini yang sebenarnya, walaupun tiga pendapat tadi, Raja Muzaffar Shah gubernur Erbil itu tunduk kepada kepada dinasti Ayyubiyah, di mana pada saat itu yang menjadi kepala negaranya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun pada masa ini sedang juga berkuasa Khalifah Abbasiyah. Jadi Khalifah Abbasiyah itu, kita baru menjelaskan dua khalifah, yaitu Khalifah Al-Mansur. Pada Khalifah ke-10 lah, nanti kita akan jelaskan, banyak wilayah-wilayah yang tunduk
di bawah yurisdiksi Khalifah Abbasiyah memisahkan diri. Termasuk Fatimiyah tadi yang pusatnya di Mesir, awalnya di Tunisia atau disebut dengan Afrika Utara. Jadi pada masa Fatimiyah ini sudah ada pemerintah sendiri. Juga pada masa itu ada pemerintahan Abbasiyah. Dan pada saat Maulid dilaksanakan, Khalifah Abbasiyah menyetujuinya. Khalifah yang paling besar, yang pusatnya di Irak, di Baghdad. Kalau Muawiyah dulu di Suriah. Pada masa dinasti Fatimiyah, Suriah sebagiannya tunduk kepada Khalifah, kepada dinasti Fatimiyah. Kemudian ulama yang setuju dan membolehkan mendukung Maulid adalah Imam Ash-Shawqani. Beliau bahkan menulis secara khusus di dalam kitabnya Fathur Rabbani. Kemudian ulama lain adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Selanjutnya Ibnu Al-Auzi atau yang dikenal atau nama aslinya Syekh Samsuddin Abu Muzaffar Yusuf. Kemudian ulama lain Al-Hafidh bin Dihyah. Ada Al-Hafidh Al-Iraqi. Ada Al-Hafidh As-Sakhawi. Imam An-Nawawi. Kemudian Syekh Muhammad Baqir Al-Mu'ti, mantan mufti Mesir. Kemudian ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Ibnu Abidin, pengikut mazhab Hanafi. Ada Imam Ibnu Zawzi, mazhab Hambali. Ada Imam Ibnu Abdul Al-Hadi, mazhab Hambali. Ada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Syekh Dr. Yusuf Qardawi, almarhum, bukan saya. Ini seorang ulama kontemporer, ulama besar kelahiran Qatar. Beliau seorang ulama besar, bahkan ketua Persatuan Ulama Dunia. Sudah meninggal lebih kurang 3 tahun lalu lah. Lebih kurang bukan saya, kebetulan saja nama sama. Semoga mengikuti jejak beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Syekh Yusuf Qardawi ini seorang ulama yang sangat banyak menulis kitab, ya, menulis buku, dan beliau ulama yang sangat moderat, bahkan menyetujui.

peringatan maulid. Nah, orang yang sirah dua darah sigam yang pegah maulid hanjut. Nanti kita jelaskan kenapa sengaja menciptakan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bid'ah. Nanti akan kita jelaskan secara khusus. Karena mereka tahu kalau maulid ini kemudian dibudayakan, dimasifkan oleh umat Islam, ini berbahaya bagi kepentingan kelompok tertentu. Sebentar lagi kita akan jelaskan. Jadi baik pegah maulid hajir. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, ulama terkenal kita Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan pendapatnya ketika ditanya oleh muridnya tentang maulid. Apa pendapat beliau tentang maulid? Ini salah satu kita kutip. Ini kita terjemahkan saja. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, adapun perbuatan menyambut maulid merupakan bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan oleh para salafus salih pada 300 tahun pertama setelah Hijriah. Namun perayaan ini penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji. Meski tidak jarang ada perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya, jika semula sambutan maulid itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tergolong dalam perbuatan bid'ah hasanah. Akan tetapi jika sambutan tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tidak tergolong di dalam bid'ah hasanah. Kita tahu hadirin, bid'ah itu ada dua, ada yang dalalah dan ada hasanah. Salah satu misalnya bid'ah hasanah, perbuatan tindakan Utsman bin Affan ketika mengkodifikasikan Al-Quran. Al-Quran dulu tidak seperti yang kita pegang sekarang. Jadi ini termasuk perbuatan yang baik. Maka semua perbuatan yang baik itu dibolehkan, termasuk maulid. Maulid itu nama lainnya umpama, yang sering kadang kita heran dengan mereka. Karena di dalam maulid itu coba lagi gebegah, tidak ada bakso pada masa Nabi, tidak boleh makan bakso. Misalnya ada pendapat begitu. Berarti orang ini tidak tahu bakso itu dari apa dibikin. Ada daging ayam atau daging sapi. Dalam bakso itu ada tepung. Ada macam-macam lah. Jadilah bakso. Ketika dalam peran maulid, di sana ada zikir, ada salawat, ada baca riwayat Nabi. Jadilah disebut dengan maulid. Jadi nama, tapi perbuatannya semua di sana bernilai ibadah. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, apa hikmah maulid? Penting diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, sebagai ajang silaturahmi, di mana biasanya kita dalam satu kampung kadang banyak yang tidak saling mengenal, terutama di kota. Dengan ada maulid, ada bentuk panitia, di sana ada bersama-sama diberikan jurusan bidang, ada bagian sambut tamu macam-macam. Jadi menjadi ajang satu rahmi. Kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung satu rami. Jadi salah satu untuk memudahkan rezeki, panjang umurnya, budayakan satu rami. Dan salah satu di tempatnya adalah tempat maulid. Coba kita perhatikan, cukup banyak manfaatnya. Yang kedua, maulid itu meneladani akhlak Nabi. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, akmalul mu'minina imanan ahsanu mukhlukan. Sesungguhnya orang

yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya. Kita tahu akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Paling kurang setahun sekali di kampung-kampung ada maulid, malamnya diikuti dengan ceramah di mana para penceramah menyampaikan bagaimana akhlak, bagaimana kehidupan Nabi. Jadi kita wajib mencontohkan kehidupan Nabi, salah satunya dengan sering disampaikan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkanlah, teruslah memberikan peringatan, saling mengingatkan, karena sesungguhnya memberi peringatan itu, saling mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang Islam. Kemudian hikmah yang ketiga adalah memperkuat rasa cinta kepada Nabi. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Salah satu peran peringatan maulid ini untuk menumbuhkan, semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita. Seorang orientalis, Maisul Had namanya, dia bukan orang Islam, membuat penelitian secara komprehensif dan kemudian menyimpulkan bahwa orang yang the best, terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad. Dia sebenarnya kan bisa menulis secara subjektif bahwa orang terbaik di dunia Nabi Isa atau lain, tapi secara jujur walaupun dia bukan Muslim, Nabi Muhammad ditempatkan sebagai the best people in the world, manusia terbaik di dunia dari segala hal, bukan hanya dilihat dari aspek tertentu, segala aspek dinilai. Ternyata Rasulullah itu, Nabi kita itu, betul-betul sebagai suri teladan di dalam semua dimensi kehidupan. Kemudian hikmah maulid selanjutnya adalah bentuk rasa syukur kita atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke muka bumi, kita tidak tahu seperti apa sekarang Aceh ini. Bisa saja seperti zaman dahulu sebelum Islam masuk, masih menyembah pohon, menyembah kayu besar, menyembah batu besar. Aliran yang dikenal dengan apa namanya, animisme, dinamisme. Mungkin inuhat ketengok tengah hiu bak kaya kadang, atau ike bak batere nyo ke Tuhan, karena hana mungkin batere-batere lain ubu menyokan nyo Tuhan mungkin. Kemudian hikmah maulid lain adalah bagaimana anak yatim pada hari itu dikumpulkan. Anak yatim khususnya di Banda Aceh, hadirin, ini ratusan anak yatim di Banda Aceh. Minimal mereka sitong tiga ketemu merasakan pajuh tia. Setiap perayaan maulid wajib mendahulukan, mengutamakan anak yatim. Bukan pejabat, elit, bukan kepala negara, kepala pemerintah. Tapi utamakan anak yatim dulu, diservis sebaik-baiknya. Be anu yatim mbak sago bintih ke berdua. Be anu yatim bertemu kimeh-kimeh. Yang spesial hidangan sesungguhnya untuk anak yatim. Ini mohon kepada kita yang mendengar tausiah ini. Ini masih awal maulid. Kita maulid di Aceh lebih kurang 3 bulan. Tolong anak yatim itu menjadi tempat yang paling bergengsi pada saat perayaan maulid. Utamakan mereka dulu, selesai semua anak yatim baru tamu-tamu lain. Biar sampai ketika kepala negara, kepala pemerintah atau pejabat, kebetulan saya sering diundang, sedikit diistimewakan. Walaupun dalam hati saya, oh enggak betul ini. Masa anu yatim boh kaya kan. Coba kalau kita pejabat, saya lihat boh kaya macam-macam di Pulau Ika. Pejabat itu sudah sering makan buah-buahan, makan yang enak-enak, yang lezat. Pada peringatan maulid Nabi, buatlah anak yatim spesial. Anak yatim yang betul-betul diservis. Ini semoga yang Pak Imam yang mendengar atau Pak Kecik yang mendengar ceramah ini bisa diimplementasikan. Apa
dan kenapa ada narasi-narasi maulid itu dianggap bukan ajaran Islam. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Pada saat maulid pertama sekali dilaksanakan, ini sedang terjadi perang salib, di mana umat Islam hampir saja kalah. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan seluruh ulama, termasuk ulama atau umat Islam yang hadir pada saat itu ke Arab. Beliau buat kenduri besar dan di sana disampaikan bagaimana perjuangan Nabi dengan membaca syair yang menggugah semangat. Akhirnya hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, mampu pasukan Islam mengalahkan tentara-tentara salib yang hampir saja menguasai Baitul Maqdis. Maka ketika maulid ini betul-betul dilaksanakan secara akbar di setiap daerah, ini berbahaya bagi non-muslim. Karena di dalam maulid, terutama pada malam harinya, ada ceramah menyampaikan teladan-teladan Rasulullah, sehingga menggugah kita sebagai muslim untuk bersatu meneladani akhlak Rasulullah, dan akhirnya kita siap mati demi Islam. Ini yang paling didakuti oleh musuh-musuh Islam, karena mereka tidak mau mampu masuk langsung, dimanfaatkanlah sebagian kecil. Ini terpanjang kalau mau menjelaskan ini, bagaimana upaya non muslim terutama Yahudi pada saat itu ketika merebut kawasan Timur Tengah Arab, bagaimana mempengaruhi orang-orang Islam. Dicari anak-anak orang Islam yang pintar, anak-anak ulama yang retorikanya bagus, walaupun ilmunya pas-pasan, sehingga kemudian menjaga mereka, membiayai kehidupannya, sehingga menyampaikan narasi-narasi yang membuat semangat menurun, semangat orang-orang Islam. Mungkin suatu saat secara khusus kita akan jelaskan, walaupun secara sindiran sudah pernah kita sebutkan, bagaimana di Arab dulu dimulai di Timur Tengah, bahwa seolah-olah maulid ini bid'ah. Jangan sampai terpengaruh oleh kita, karena banyak sekali manfaat di dalam peringatan maulid itu. Karena kafir sangat takut apabila umat Islam bersatu. Kafir sangat takut apabila umat Islam betul-betul mencontohkan Rasulullah. Maka oleh karena itu, sengaja mereka ciptakan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bukan ajaran Islam. Ini jangan sampai terpengaruh dengan narasi-narasi itu. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin Selasa 1 September 2026. Sari berita, Semarak pelaksanaan kompetisi sepatu roda wali kota Banda Aceh. Berikutnya BUMG Cot Bau targetkan 4 ton jagung dari 3 kali panen. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Kompetisi sepatu roda wali kota Banda Aceh berlangsung dengan semarak dan diikuti 140 peserta dengan usia 4 hingga 14 tahun. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 140 peserta usia 4 hingga 14 tahun mengikuti kompetisi sepatu roda Wali Kota Cup di area Car Free Day Banda Aceh.

0: pada 30 Agustus 2026. Kegiatan di akhir Agustus yang merupakan rangkaian semarak kemerdekaan mempertandingkan tiga kategori utama yakni pemula, standar, serta kategori usia anak hingga kategori usia dini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi antusiasme orang tua serta semangat anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Menurutnya ini bukan hanya lomba tapi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, belajar sportivitas, kesabaran, keseimbangan, disiplin, membiasakan gaya hidup sehat, dan rasa percaya diri. Bahkan saat ini semakin ramai peminat sepatu roda dan juga sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler beberapa sekolah di Kota Banda Aceh. Pihaknya memastikan memberi dukungan dan turut mempersiapkan lapangan khusus yang menjadi ruang berlatih sepatu roda.
1: Yang terus berjuang untuk melatih dirinya bisa menjadi skater. Skater itu kan harus bisa menjaga keseimbangan itu. Kalau nggak seimbang jatuh nggak? Nah hidup itu juga harus seimbang. Harus fokus.
0: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Reza Kamilin menambahkan bahwa kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori, diantaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, speed kategori usia anak putra-putri sprint 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra-putri 100 hingga 200 meter. Reza mengakui sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Bupati Gayolwes Suhaidi terima penghargaan Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
3: Bupati Gayolwes Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayolwes dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayolwes untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayolwes dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saudara Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPPRRI Melabu turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
4: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPPRRI Melabu turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabu Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabu. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabu. Ketua DWP LPP RRI Melabu Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabu.
5: Ini hanya untuk keseru-seruan saja. Untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati, dan karyawan di lingkungan RRI Melabu ini.
4: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabu juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabu sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio. Nyonya Cut Dewi Teguh Haris Fadila berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Disperindakop dan UKM Senin pagi. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabu tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suaribe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
8: Itu ada ni bisa dibantu masyarakat ya, yang udah nggak mampu ya kan, tiba-tiba kami ini.
9: Murah harganya, Bu?
8: Murah, lumayan murah, jauh dari pajak.
7: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Pau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya laporkan Razi Arda.
10: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Pau Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
11: Kalau dibilang panennya mencapai target, kayaknya belum. Karena masih tahap awal, kita masih baru dan mungkin nanti akan kita coba lagi setahun 3 kali.
10: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
11: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada tapi belum seberapa.
10: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukuta Alam, Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di Banda Aceh pagi ini, untuk hari pertama di September ya, hari Selasa, tentu bersama saya Dimas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya ucapkan selamat memulai pagi untuk Anda, mungkin untuk Anda yang sudah ingin berangkat ke tempat pekerjaan, Anda bisa cek kembali segala peralatan atau barang-barang yang Anda butuhkan nanti ketika berada di tempat pekerjaan Anda. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang mungkin di pagi hari ini sudah menjalankan pekerjaan Anda ya. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang sedang menikmati awal pagi ini dengan berolahraga ya. Mungkin pilihan olahraga di awal pagi ini cukup baik ya, sudah pasti begitu ya. Baik olahraga ringan atau mungkin Anda memilih olahraga yang sedikit ekstrim gitu. Dan pendengar, saat ini kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentu kami ajak Anda untuk kita menantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CMI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada